0: Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat

0: Akibat terjadinya pemadaman daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.

0: jemaah tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di Haji SUB 116 langsung diangkut petugas PIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar jumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTA 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Mekah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
3: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan.

0: PPA berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
2: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI, mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali tanah air.

0: sisanya kloter dari Sumatera Selatan.
1: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herudiski melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian. Kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
1: membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya, soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Muhakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen, serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah usaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya, karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 di Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi menjelang siang nanti. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda sejauh ini pendengar? Semoga semuanya berjalan lancar dan tetap penuh semangat ya. Di tengah padatnya aktivitas hari ini, jangan lupa untuk luangkan waktunya sejenak untuk beristirahat. Kalau ada kesempatan, sempatkan waktu untuk ngopi gitu ya. Secangkir kopi hangat bisa menyegarkan pikiran dan mengembalikan semangat sebelum melanjutkan aktivitas Anda begitu. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar, nikmati setiap proses yang akan Anda jalani hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Radio.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait kolang kaling, pangan tradisional kaya manfaat kesehatan. Pendengar, kolang kaling menjadi salah satu makanan yang cukup populer di kalangan masyarakat, terutama saat bulan Ramadan. Makanan yang berasal dari biji buah aren atau Arenga pinnata ini memiliki tekstur kenyal dan rasa yang segar saat diolah menjadi berbagai hidangan. Selain lezat, pendengar, kolang kaling juga diketahui memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Kolang kaling mengandung banyak air dan juga serat yang baik untuk pencernaan. Kandungan seratnya membantu melancarkan buang air besar serta mencegah sembelit. Karena rendah kalori dan memberikan rasa kenyang lebih lama, kolang kaling juga kerap menjadi pilihan makanan pendukung program diet sehat. Selain itu, kolang kaling mengandung kalsium yang cukup untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Kandungan mineral tersebut dapat membantu mengurangi risiko pengeroposan tulang apabila dikonsumsi secara seimbang bersama makanan bergizi lainnya. Kolang kaling juga dipercaya membantu menjaga kesehatan sendi. Maksud kami, sendi kandungan galaktoamanan pada kolang kaling diketahui memiliki manfaat untuk membantu mengurangi sendi dan menjaga kelenturan tubuh. Karena itu, pendengar, makanan ini cukup populer di kalangan masyarakat sebagai salah satu makanan tradisional penunjang kesehatan. Tidak hanya itu, kandungan air yang tinggi pada kolang kaling membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Konsumsi kolang kaling yang diolah dengan kadar gula secukupnya juga dapat membantu menyegarkan tubuh saat cuaca panas. Meski memiliki banyak manfaat, masyarakat diimbau untuk memperhatikan cara pengelolaan kolang kaling. Penggunaan gula berlebihan dalam campuran minuman atau makanan berbahan kolang kaling dapat meningkatkan kadar kalori dan juga gula dalam tubuh. Oleh sebab itu, pendengar, pengelolaan secara sehat dan lebih dianjurkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Para ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan sehat perlu diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya, seperti olahraga rutin dan istirahat yang cukup. Dengan begitu, pendengar, manfaat kolang kaling bagi kesehatan tubuh dapat diperoleh secara maksimal. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait jangan asal urut saat sakit perut. Dokter ingatkan resiko usus pecah. Pendengar, kebiasaan mengurut atau memijat perut saat mengalami nyeri masih sering dilakukan sebagian masyarakat. Namun, tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi pasien dan berisiko menimbulkan komplikasi serius, termasuk pecahnya usus. Dokter spesialis bedah RSUD Komodo Dr. Gigi Laksamana mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pijatan pada area perut yang sedang mengalami nyeri karena dapat memperparah peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Menurut Dokter Gigi, tekanan dari pijatan dapat menyebabkan jaringan usus yang sedang meradang menjadi memar dan memperburuk kondisi.

yang sudah ada. Pada kasus tertentu, seperti radang usus buntu yang telah disertai infeksi dan pembentukan mana, pijatan yang terlalu kuat bahkan dapat menyebabkan kebocoran atau pecahnya usus. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena cairan infeksi, bakteri, dan juga kotoran dari usus dapat menyebar ke seluruh rongga perut. Akibatnya, pasien berpotensi mengalami infeksi berat yang membutuhkan tindakan operasi besar bahkan berulang. Selain itu, ia juga menyampaikan sejumlah kasus kegawat daruratan bedah yang awalnya masih berupa peradangan ringan berkembang menjadi kondisi kritis akibat keterlambatan penanganan medis karena pasien memilih menjalani terapi urut terlebih dahulu. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap gejala nyeri perut yang muncul secara mendadak dan berlangsung secara terus-menerus. Selain menghindari pijatan, dokter gigi juga mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi obat pereda nyeri secara sembarangan tanpa anjuran dokter. Menurutnya, obat anti nyeri dapat menyamarkan gejala sehingga penyakit yang mendasarinya tidak terdeteksi sejak dini. Ia menyarankan pasien segera memeriksakan diri ke dokter atau instalasi gawat darurat terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya pendengar, kami akan membagikan informasi terkait tips, yaitu cara sederhana ya agar hari Anda lebih produktif. Yaitu pendengar, cobalah untuk menentukan 3 hal yang menjadi prioritas dan ingin Anda selesaikan hari ini. Tidak perlu terlalu banyak, cukup 3 hal yang paling penting begitu ya. Yang pertama yaitu dengan menentukan prioritas, Anda akan lebih fokus, pekerjaan menjadi lebih terarah, dan waktu pun dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Selain itu, pendengar, menyelesaikan satu persatu target yang telah ditetapkan juga dapat memberikan rasa puas dan juga menambah semangat untuk menyelesaikan aktivitas berikutnya. Jadi pendengar, sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk menyusun prioritas Anda. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar, produktif, dan juga membawa hasil yang baik.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih bersama saya Yulin Amul yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi menjelang siang ini pendengar, edisi hari ini 22 Juni 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan juga kami masih menghadirkan informasi ataupun tips begitu ya. Di tengah padatnya aktivitas pendengar, jangan lupa untuk menjaga kesehatan pikiran begitu ya. Dan berikut satu tips sederhana untuk mengelola stres pendengar, yaitu saat pekerjaan mulai terasa menumpuk atau pikiran mulai penat, jangan memaksakan diri untuk terus bekerja. Luangkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit begitu ya untuk beristirahat sejenak. Anda bisa berdiri, melakukan peregangan ringan, menarik napas dalam-dalam atau sekedar berjalan sebentar sambil menikmati udara segar. Istirahat singkat seperti ini mendengar dapat membantu pikiran menjadi rileks, mengurangi ketegangan dan membuat Anda kembali fokus dan bisa melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, ingat ya, bekerja keras itu penting, tetapi menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental juga tidak kalah penting. Karena dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita dapat menjalani hari dengan lebih produktif dan juga penuh semangat.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong.

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
3: Pro 1.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pendengar, berhubung dua hari belakangan ini Labuan Bajo diguyur hujan, maka kami akan membagikan tips ya terkait menjaga kesehatan di musim hujan. Dan pendengar, di musim hujan seperti sekarang ini, kita perlu lebih memperhatikan kesehatan agar tetap bugar dan tidak mudah terserang penyakit. Berikut beberapa tips sederhana yang mungkin bisa Anda terapkan di rumah gitu ya. Yang pertama, jangan lupa membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah agar tubuh tidak kehujanan. Tips yang kedua yaitu konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan banyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh gitu, pendengar. Yang ketiga yaitu usahakan tidur yang cukup ya, agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan energi dan bisa menjaga sistem imun tetap optimal. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, jika pakaian atau sepatu Anda basah karena hujan, segera ganti dengan yang kering ya, agar tubuh tetap hangat dan juga terhindar dari risiko masuk angin ataupun flu. Baik pendengar, semoga tips pagi ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan di musim penghujan ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Pengaruh Setaman Gender ke Ruang Dengar Anda.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Lawan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda hingga saat ini ya dalam program acara Pengarus Utamaan Gender. Dan pendengar, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, mandiri, dan bahagia. Namun, tanpa kita sadari, terkadang masih ada anggapan bahwa cita-cita ataupun pekerjaan tertentu hanya cocok untuk anak laki-laki atau hanya untuk anak perempuan. Padahal, setiap anak memiliki potensi, bakat, dan juga impian yang berbeda. Tugas kita bukan membatasi mimpi mereka, melainkan mendampingi dan memberikan kesempatan agar mereka dapat berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki. Itulah yang akan kita bahas siang ini pendengar ya, yaitu setiap anak berhak bermimpi. Dan pendengar, sejak kecil, anak mulai mengenal dunia melalui keluarga. Apa yang mereka dengar dan lihat di rumah akan membentuk cara mereka memandang kehidupan. Jika sejak kecil kita mengatakan anak perempuan tidak boleh bercita-cita menjadi pemimpin atau laki-laki tidak boleh menangis tanpa sadar, kita sedang membatasi ruang tumbuh mereka. Padahal, setiap anak berhak memiliki mimpi setinggi apapun. Yang keberikutnya yaitu bakat tidak mengenal gender. Pendengar, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin ya. Ada perempuan yang hebat di bidang bisnis, teknologi ataupun olahraga. Ada pula laki-laki yang berbakat menjadi guru, perawat, koki, ataupun seniman. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar, mencoba, dan mengembangkan bakatnya. Karena keberhasilan lahir dari kerja keras, bukan dari apakah ia laki-laki ataupun perempuan. Yang keberikutnya yaitu, peran orang tua sangat penting. Pendengar, orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Berikan dukungan ketika anak memiliki cita-cita. Dengarkan pendapat mereka, berikan semangat saat mereka gagal. Dan ajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dengan begitu, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan menghargai orang lain. Yang keberikutnya, pendengar, yaitu membangun kesetaraan sejak dini. Pendengar, kesetaraan gender dapat dimulai dari hal-hal sederhana di rumah begitu ya. Misalnya mengajarkan anak laki-laki maupun anak perempuan untuk saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah, saling menghormati, dan bekerja sama. Dengan cara ini, pendengar, mereka akan memahami bahwa tanggung jawab dalam keluarga maupun masyarakat adalah milik bersama. Dan pendengar, setiap anak adalah anugerah yang memiliki potensi luar biasa ya. Jadi jangan biarkan mereka berhenti bermimpi hanya karena beranggapan bahwa itu bukan untuk laki-laki ataupun itu bukan untuk perempuan. Mari menjadi orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memberi ruang bagi setiap anak untuk tumbuh sesuai kemampuan dan juga cita-citanya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari pembahasan kita siang hari ini, kita dapat belajar ya, bahwa mendidik anak tanpa membatasi mimpi berdasarkan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya. Karena masa depan anak tidak ditentukan oleh apakah ia laki-laki ataupun perempuan, tetapi oleh semangat, usaha, pendidikan serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan juga lingkungan. Baik pendengar, semoga pembahasan kita di siang hari ini dapat menginspirasi untuk kita semua ya, untuk terus mendukung anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, saling menghargai, dan mampu meraih impian mereka. Karena setiap anak berhak bermimpi dan setiap mimpi layak untuk diperjuangkan.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita hingga saat ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih karena Anda telah menjadikan Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman di setiap aktivitas Anda pagi ini pendengar hingga siang hari ini. Mulai dari pagi hingga saat ini pendengar, semoga setiap informasi, inspirasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan dapat memberikan manfaat serta menemani hari Anda dengan penuh semangat. Namun benar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Agung Sene yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo dari siang hingga malam nanti. Dan pendengar, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa lagi.

disebut juga awan lentikular kerap kali ditemukan di puncak-puncak gunung Indonesia. Bentuk keseluruhan awan terlihat seperti lensa sehingga disebut lentikularis atau awan lentikular. Awan lentikular ini sering muncul di musim dingin, tetapi terkadang bisa juga dilihat di waktu lain dalam setahun. Ketika udara lembab yang stabil bertiup di atas puncak gunung, ia dapat membentuk sekelompok gelombang besar di sisi arah angin. Udara akan naik dan mendingin. Proses ini disebut pendinginan ekspansif. Jika suhu cukup rendah, maka uap air di udara akan mengembun. Hal ini akan membentuk awan unik yang kita kenal sebagai awan lentikular atau awan topi. Bila dipandang mata, awan topi ini sangat indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya, awan topi dapat berbahaya terutama bagi dunia penerbangan.

Siangda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang disabilitas dan inklusi ada di

5 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND kanal

Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memantau langsung kondisi infrastruktur dasar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah, keandalan jembatan dan juga layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat berdampak. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyusuri jalan alternatif Palolo Napu di Kabupaten Sigi pada Minggu 21 Juni 2026. Menteri Dodi mengatakan Kementerian PU telah mendukung penanganan bencana sejak hari pertama bersama pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Menurutnya, perhatian pemerintah kini difokuskan pada keandalan dan infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat setiap harinya. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Baik, mendengar proses di mana pun berada, demikian ya informasi terkait dengan Menteri PU injau beberapa infrastruktur dasar pasca gempa di Sulawesi Tengah ya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengaksesnya di laman rri.co.id.

0: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu.

0: bantu. Kasih ya Pak RT.
1: Iya Bu, sama-sama. Lain kali, kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya Bu. Ini juga penting Bu. Hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
2: Terima kasih Pak RT. Untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
1: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

sehingga harus dijaga bersama secara objektif. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifairas menegaskan program makan bergizi gratis ini merupakan prioritas nasional bagi jutaan anak. Menurutnya, program tersebut tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa.

0: Kiki.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
0: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
0: kebudayaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
0: agama, kuliner dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
0: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai.

pecah atau dikenal deep current adalah arus laut yang mengalir menjauhi pantai yang dapat terjadi di area pesisir dengan karakter gelombang pecah. Arus pecah ini terjadi di permukaan laut dan memiliki kecepatan yang cukup kuat hingga dapat mencapai 2,5 meter per detik, melebihi kecepatan berenang manusia. Gelombang laut yang datang menuju pantai akan mengalir balik ke laut, akan mengikuti bentuk morfologi pantai dan arah datang gelombangnya. Pada saat gelombang laut yang datang membentuk sudut dengan pantai, maka akan timbul arus sejajar dengan pantai. Arus sejajar pantai ini jika bergerak konvergen pada satu titik, maka akan menimbulkan arus balik yang berkecepatan cukup tinggi, yang disebut dengan rip current atau arus pecah.

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami cukupkan sampai di sini ya, menemani Anda dalam musik dan informasi dan santai.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

berkata, "Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus."

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Anda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan.

hati kami, supaya kami karena sengsara dan dibawa kepada pangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

kemenangan. Tier Devin runner up Maka Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat

Sesuai pertandingan, para pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay bersama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium.

0: Varela, sesuai dengan kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de lo de ello nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya, tetapi pada babak pertama kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan
1: como para volver a establecer una victoria.
0: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Pin Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin.

saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara

0: panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriastu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif

0: MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.

rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan

0: Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi keempat. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Mansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Maxo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kompetisi bola basket IBL 2026. Setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin.

Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah anggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morton mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Fort Mills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Fort Mills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu

ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan

Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju PAPDA 2026 dan PON 2028. Selengkapnya

0: Sorinji Kempo antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir. Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur dan Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk

0: Vipel saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
1: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkembi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sudah menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kbrri.co.id. Ikuti media sosial

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada mendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga nanti akan ada Melki sebagai operator kita yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tentunya kami akan hadirkan program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani siang hari Anda pendengar untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan ya pendengar, masih dari kawasan Jalan Senaru, kita akan nanti akan ada wawancara dialog ya bersama dengan di program UMKM Bicara, dan juga nanti akan ada di zona edukasi nanti di jam 7 malam begitu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Labuan Bajo, siang ini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. 1987 jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbincang

0: Timur, salah satu toko budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
1: Selamat siang, Yulin.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
1: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
1: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus, baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal, ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama, sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian
0: sekali,
1: mungkin perlu saya berikan. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang pentingnya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata Boto Babang Agu Bentang Lebura Agu Ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada Guru Agu Ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. Leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu ketika kita tidak menghargai leluhur kita? Bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
0: pertemuan,
1: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini, bagi orang Manggarai itu istilah penting.

0: sekali.
1: Oke,
0: Ya.
1: okay. Okay, Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
0: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong pinang lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, hari itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
1: ya,
0: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo, itu ya Pak ya.
0: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, ya. Dalam tuturan adat yang disampaikan, itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
1: Okay.
0: Ya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat,
1: okay,
0: ya.
1: Okay.
0: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang, ya, Jaria Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan, ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu nunu lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oh ya, oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
1: Oke, okay. Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu, kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu tuh mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi, entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapua Gunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapua Gunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, oh, atau, begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Semanggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu, ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya? Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Ya? Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu, tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Ya.
5: Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya kata, mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi. Ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus, nah, ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Oke. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Oke.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya?
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Kenapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian tamu yang di luar Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Saya ambil salah satu contohnya, bukan bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai, betul.
3: Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar,
2: mm-hmm,
3: ataupun topi yang berbentuk destar.
2: Okay.
3: Yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau,
2: mm-hmm,
3: maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai,
2: mm-hmm,
3: mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat,
2: mm-hmm,
3: mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai.
2: Okay.
3: Sehingga nanti, mm-hmm, tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur.
2: Okay.
3: Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga okay, boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay.
3: Ya, tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay, menarik ya, sekali ya, Pak ya. Oke, okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, siang ini.

Selamat siang benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita Daerah bersama dengan Pro 1 RRI ND.

0: warta berita daerah RRIND di Sirabu. Maksud kami edisi Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Guru honorer menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke SDN Wolomoni. Gibran pun berjanji memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka. Bupati NTT komitmen jadikan kawasan Pantendao sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Bersama saya inilah berita selengkapnya.
1: Indonesia Tengah.
0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Nasib guru honorer menjadi salah satu aspirasi yang mencuat saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Wolomoni Desa Niowula Kecamatan Detusoko Kabupaten ND Kamis 18 Juni yang lalu. Menanggapi keluhan tersebut, Gibran berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para guru. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
2: Di SDN Wolomoni, Desa Niowula, Kamis 18 Juni lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan masyarakat. Di antara sejumlah persoalan yang disampaikan, nasib guru honorer dan tenaga pendidik PAUD menjadi salah satu keluhan yang paling banyak mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah berbagai keterbatasan. Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran mengatakan persoalan guru honorer telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan telah dibahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu.
3: Oke, nanti kita data ya Pak, guru honorernya. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu yang paling banyak dikeluhkan.
2: Wapres Gibran menegaskan kesejahteraan guru menjadi salah satu hal yang harus mendapat atensi pemerintah. Ia juga menyebut Presiden telah memberikan arahan agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius.
3: Ya, ini kan kemarin beberapa minggu yang lalu sudah dijelaskan dengan Pak Mendikdasmen. Ini nanti kesejahteraan guru menjadi harus diberikan atensi. Kemarin Pak Presiden juga sudah perintah ya. Ditunggu dulu ya Bapak Ibu ya.
2: Selain persoalan guru honorer, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya seperti akses air bersih, jaringan telekomunikasi, bantuan sosial, fasilitas sekolah, serta kebutuhan mes guru. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sempat menimbulkan polemik di lingkungan SDN Wolomoni akan dipindahkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: dan ruang publik yang lebih tertata, bersih, dan ramah lingkungan. Ia mengatakan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota Ende. Menurutnya, melalui gerakan Ende Asri, Pemkab Ende menjadikan kawasan sampah dan pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
1: Kita menanam pohon sepanjang padang pantai Dao ini.
0: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota Ende saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota Ende yang lebih asri, nyaman, dan berkelanjutan. RRI Ende, Kulau Smakmen.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
3: Pemkab Manggarai Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak melalui layanan propuan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
4: Layanan propuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas 2 KBP 3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas mengatakan, propuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
5: Propuan ini kan lebih ke saluran teknologi, sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan. Atau misalnya kami DP 2KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching propuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
4: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan propuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
3: Berita selanjutnya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS hingga Juni 2026. Jumlah itu terdiri dari 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sika. Pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika Patricius Federico menyampaikan data tersebut di Maumere pada Kamis 18 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kategori ATS mencakup anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, serta anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

0: atau KTP. Saat ini Dinas PKO sedang melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan terhadap seluruh data ATS. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk mengidentifikasi anak-anak yang masih berpeluang kembali mengikuti pendidikan formal. Sementara itu, bagi anak usia sekolah yang sudah menikah atau tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, pemerintah mendorong mereka untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan. Program paket A, paket B, dan paket C disiapkan sebagai alternatif agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan. Berita terakhir. Kabupaten Ende tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemulang. Kami ulangi, Kabupaten Ende tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
1: Kepala BP3MI Provinsi NTT Suratmi Hamida mengatakan angka pemulangan jenazah dari Ende masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lainnya di NTT. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Dijelaskan, sebagian besar kasus berawal dari keberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Akibatnya, para pekerja menghadapi risiko lebih besar terkait keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum selama bekerja.
2: Kabupaten yang paling banyak itu adalah Kabupaten Ende sebanyak 12 peti mati, disusul Kabupaten Malaka sebanyak 6, disusul Timur Tengah Selatan baru Kabupaten Belu.
1: Yang melanjutkan, BP3MI NTT terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur penempatan yang resmi dan aman. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka kasus yang berujung pada pemulangan jenazah pekerja migran. Suratmi menambahkan kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang meragukan. Prosedur resmi menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan selama bekerja di

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
12: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu semangat apapun yang terjadi di hari ini dan juga di hari sebelumnya. Tetap semangat ya, apapun yang terjadi baik suka maupun duka tetap dijalankan, tetap dinikmati dengan senyuman begitu ya. Mendengar kita masuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini pendengar Senin 22 Juni 2026 ya, bersama dengan saya Agung Sede dan juga rekan operator kita ada Melky yang menemani Anda di sore hari ini pendengar. Seperti biasa di program Pro Dangdut kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut ya tentunya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut dan juga membuka untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di studio RRI Labuan Bajo ya. Untuk Anda yang ingin telepon cerita-cerita ataupun laporkan situasi terkini begitu ya di lingkungan Anda boleh ya, ataupun request lagu ya, kirim-kirim salam dan juga berikan sedikit cerita-cerita menarik yang Anda tahu ya untuk sore hari ini. Dan ya nanti Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp kami pendengar di 081 238 231 987. Oke, boleh kita pelan-pelan ya, Anda boleh catat ya, boleh catat, boleh di save nomornya ya. Oke, siap. 081 238 231 987. Sudah? Oke. Iya, bebas ya. Untuk sore hari ini Anda bisa request lagu, lagu dangdut tapi ya, bukan lagu yang lain ya. Lagu dangdut boleh ya, mau yang zaman dulu juga boleh, yang penting dangdut, asik-asik gitu ya. Ya, sore hari ini benar kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kita ada lagu dari Nasar dengan judul lagu Seperti Mati Lampu begitu. Biasanya ini sudah masuk ke hari ketiga ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi cuaca yang kurang baik ya, karena kalau kita lihat di Labuan Bajo khususnya ini dua hari terakhir ya, kemarin dulu dan juga kemarin ini sempat turun hujan ya dan juga mendung ya, seperti mati lampu begitu ya. Ya, selain itu juga ada dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik ya nih. Sik Asik gitu ya. Untuk Anda pendengar yang lagi gabut ataupun lagi bingung mau ngapain ya, pokoknya Sik Asik aja di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Selain itu ada juga dari Vira Cantika dengan judul lagu Infonemase, info-info sore hari ini, info-info gitu ya. Info ngopi boleh. Ya, yeah. Dan selain itu juga pendengar ada dari Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll ya. Ada juga dari Iva Lola dengan judul lagu Enggak Mau Pulang Maunya Digoyang. Maunya digoyang. Ya, yeah, yang digoyang apa tuh? Yang digoyang tentang karirnya begitu ya. Ya, yeah, selain itu juga pendengar masih ada lagi dari Mala Agata dengan judul lagu Kopi Dangdut ya. Untuk Anda pendengar yang lagi sore-sore begini tuh biasanya jam-jam ngantuk begitu ya, jam-jam ingin istirahat begitu, tapi deadline masih begitu banyak ya. Tetap semangat dengan Kopi Dangdut dan juga program Pro Dangdut di Pro 1 RRI Labuhan Bajo gitu. Ya, selain itu juga ada dari Christina dengan judul lagu Secawan Madu, Madu Secawan. Begitu ya. Ada juga dari Siti Badria dengan judul lagu Terong Dicabein. Ini enak tapi kalau terong dicabein tuh, terong dicabein apalagi terong ditepungin, iya enggak? Iya enggak? Setuju tidak? Iya dong. Ya, selain itu juga ada dari Tuti Wibowo dengan judul lagu Hamil Duluan ya. Ada juga dari Ivita Alvia dengan judul lagu Mobil dan Bensin ya. Kalau Anda punya agenda sore hari ini jalan-jalan, jangan lupa isi bensinnya ya. Walaupun ya seperti itu, banyak antrian seperti itu ya, tapi tetap semangat sambil mengantri, sambil menantikan gantiannya ya. Dengarkan Pro 1, ada Pro Dangdut ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo tentunya. Oke, masih banyak lagi pendengar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya ya. Iya dong, sore hari ini kita akan bersama di program Pro Dangdut sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah tentunya ya.
Jadi sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah, ya di 15 lebih 40 lah ya, kita tutup, kita close untuk requestan-requestan. Jadi untuk Anda, manfaatkan waktunya baik-baik, dengarkan. Kita akan mudah-mudahan ini bisa menghibur ya. Selain lagu-lagu dangdut juga, kita akan hadirkan informasi-informasi menarik juga untuk menemani sore hari Anda. Oke, baik pendengar untuk Anda. Oke, sekali lagi mungkin ya, sekali lagi kita coba kasih info tentang nomor telepon ya, yang boleh bisa Anda kontak ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam, telepon, curhat boleh. Kalau Anda sore hari ini tiba-tiba diputusin pacar, boleh curhat sini. Sini deh curhat, request lagu boleh, boleh, boleh. Nanti kita putarkan lagu Seperti Mati Lampu. Begitu ya. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, boleh nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Satu lagu dangdut untuk Anda pendengar di ruang dengar Anda, ada Mala Agata dari Kopi Dangdut.

Itu dia lagu dari Mala Agata dengan judul lagu Kopi Dangdut. Pendengar, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, ini untuk Anda yang belum tahu ya, ini lagu Kopi Dangdut ini menceritakan tentang apa nih ya? Tentang seseorang yang bernostalgia dan kembali merasakan gairah cinta masa muda setelah mendengarkan alunan musik yang merdu. Betul sekali ya. Irama lagu tersebut mengembangkitkan kembali kenangan manis serta api asmara yang dahulu pernah membara. Dan ya, untuk Anda pendengar yang belum tahu juga ya, ini lagu Kopi Dangdut ini dipopulerkan oleh Fahmi Sahab ya, diadaptasi dari lagu rakyat Venezuela berjudul Molion de Cafe. Ini ciptaan Hugo Blanco ya. Oke, untuk Anda pendengar yang lagi bingung juga ya, ini bisa, kalau selain lagu Kopi Dangdut mungkin ada Teh Dangdut. Kalau Anda punya rekomendasi lagu-lagu dangdut, dangdut pokoknya yang dangdut-dangdut ya. Kita sore hari ini kita tak dung-dung-dung gitu. Oke, untuk Anda pendengar, kita akan menanti requestan-requestan dari Anda ya. Kita sambil menanti, kita sambil hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk menemani sore hari Anda. This is one DJ.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan

0: kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
3: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman, sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Kak Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik, kabar baik, kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya.
1: Sangat lama.
0: Oke, kenapa ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak kemiri bakar, Kak Nova.
1: Iya.
0: Mengapa memilih kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak kemiri bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk kemiri.
0: Termasuk kemiri ini.
1: Kebetulan juga NTT ini salah satu penghasil kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Okay.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat, setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah.
1: Gitu. Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu. Nah,
0: betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Kerontokan rambut yang parah, karena tahu sendiri kan, kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting.

0: Sudah 1 tahun.
1: Sudah, oh, sudah baru injek,
0: iya,
1: 1 tahun.
0: 1 tahun berjalan. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan, spesifiknya di saya punya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
1: Semester akhir
0: dari
1: kuliah.
0: Tahun 2022, iya.
1: Oke, okay. Gitu. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri.
0: Iya,
1: gitu ya?
0: Dari okay. Saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh kita di sini ada perayaan besar ya, smoting, catok, ya, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak kemiri di pasar. Belinya itu hanya yang harga 5 ribuan untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, "Loh, kok kau punya rambut ini tumbuh lagi?" gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu, Kak Agung. Gitu singkatnya.
1: Oke, memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
0: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
1: Apalagi perempuan kalau
0: mungkin ya. Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, saya jatuh hatinya di kemiri.
1: Kemiri ini.
0: Gitu karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak naturalnya bagus, gitu.
1: Bagus,
0: tidak rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka hanya jawab, "Dulu kami pakai kemiri."
1: Betul.
0: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar? Ya kan? Sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar. Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih Kak Agung. Yang pertama, dia itu menurut saya, gitu. Menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih Kak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
1: Sudah berubah jadi
0: gitu.
1: Rambut putih dia.
0: Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu Kak. Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is dead. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
1: Rambut rontok saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu.
0: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu Kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari saya punya teman, "Nov, terima kasih, lihat saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam."
1: Dia bisa berubah begitu ya?
0: Iya, gitu Kakak Agung. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan. Saya punya minyak kemiri nih Kakak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia. Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan. Saya ekstrak minyaknya masih secara tradisional.
1: Masih secara
0: gitu.
1: Tradisional.
0: Wanginya masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun Kakak Agung. Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih Kak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar ini. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa. Apalagi kita yang masih muda nih.
1: Iya, untuk perawat rambut itu enak ya.
0: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih

0: dia lebih fokus ke itu dari Kakak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh juga. Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kakak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
1: Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa perlahan-perlahan menjadi hitam kembali gitu ya.
0: Oke,
1: Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo gitu, mungkin yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
0: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya, kemiri ini Kakak Agung. Kita ini potensinya itu besar sekali. Kakak Agung tahu, sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kakak Agung, ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini, beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
1: Gitu, jadi tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
0: Iya, karena tidak tahu gitu. Karena tidak tahu, jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
1: Dia dari luar begitu jadinya.
0: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya Nov gitu. Potensinya kita tuh Kakak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan gitu, untuk perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan. Gitu, bumbu.
1: Iya, bumbu gitu. Bumbu rempah-rempah.
0: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar. Pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
1: Kita sudah kaya dengan itu.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Bahkan saya punya penjualan ini Kak Agung, yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu. Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Saya sebagai penjual ada senangnya.
1: Pasti.
0: Sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak berarti selama ini kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu Kakak Agung gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya itu besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu. Kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, sudah Google, CGPT, bahkan gitu, bisa gitu. Ke perpustakaan. Iya kan kita baca-baca. Kan kalau saya dulu Kakak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Iya, sebelum
1: untuk riset ini.
0: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan Kakak Agung.
1: Sebelum minyak kemiri ini.
0: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
1: Minus ya.
0: Iya. Ya tahulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya. Terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan. Namanya anak muda baru meramba waktu itu Kakak Agung, baru meramba dunia usaha gitu kan. Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya Kakak Agung ya. Kan dulu kan untuk pakai pribadi. Gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita.
1: Iya, betul.
0: Saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
1: Gitu. Terpuruk begitu jadi
0: overthinking terus. Makanya setiap kali saya ya Kakak Agung kita kan ya tahulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan pasti saya berdiam diri dulu. Lama menjauh.
1: Menjauh
0: gitu,
1: dulu.
0: Riset supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan saya tidak langsung baper gitu kan. Jadi sarannya saya itu bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
1: bisa
0: jadi
1: diolah.
0: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan. Kayak minyak kemiri ini tadi kah? Saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
1: Gitu. Memang perlu di riset dulu tapi sebelum
0: iya harus
1: walaupun kita mungkin bahannya ada di sini, tapi kalau kita tidak riset,
0: iya, karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar, Kak Agung, karena pakai untuk ke contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu, bagaimana kulit kepalanya orang nantinya, ya kan? Jadi perlu riset-riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kak Agung, dari profesor-profesor dulu lah, gitu, supaya seminimal mungkin kita mengenal mengenal produk ini dan bertanggung jawab. Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu, karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan? Jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
1: Iya sih, gitu. Karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
0: Iya.
1: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya.
0: Lah. Gitu kan? Jadi sebelum pokoknya sebelum kita kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini Kak Agung ya. Kita lihat wah si mis contohnya si Kak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya. Begini
1: ya.
0: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan gitu. Iya. Tantangannya dijual kemiri lagi nih Kak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya
1: yang
0: gitu.
1: Bahkan
0: bahkan tendes-tendes harga. Tapi puji Tuhan Kak Agung, karena saya kan mengikuti pasar kan. Puji Tuhan ya, di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
1: Masih tetap stabil.
0: Ya. Nah, makanya itu tadi kalau kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu, satu saat nanti terjadi sesuatu,
1: ada goncangan-goncangan
0: kita tetap jadi berdiri.
1: Gitu.
0: Jangan ya istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah gitu. Maksudnya logika lah gitu kan. Gitu dia
1: Kak. Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
0: Oke, proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo. Contohnya ya di Culu. Iya, di Culu itu yang dekat, kan dekat saya dengan Labuan Bajo. Nah, itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. Gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu Kak Agung, gitu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh Kak Agung tuh, karena saya masih mau ya
1: dapat punya aroma
0: tradisional
1: original seperti apa.
0: Iya, gitu. Memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
1: Iya,
0: gitu. Itu satu. Nah, setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, gitu minyak kemirinya. Ya, pakai blender, chopper, seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Nah, kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
1: Betul.
0: Tapi jangan hangus. Gitu kan. Iya. Iya tadi kan kalau hangus jadi jadi bara. Iya tuh jadi api sudah dia nanti gitu. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah, untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
1: Masih sendiri,
0: gitu. Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa. Gitu. Dengan dia punya aroma yang khas yang sendiri tidak semua orang tahan. Gitu. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau berjalan dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan.
1: Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
0: Iya.
1: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya itu seperti apa?
0: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada beberapa kandungan mm-hmm. gitu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, mm-hmm. ya tidak, kualitasnya jadi turun.
1: Jadi turun.
0: Iya, ya. Jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok, mm-hmm. gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya, mm-hmm. kasih tumbuh rambut lagi.
1: Iya.
0: Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Mm-hmm. Nah kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun, mm-hmm. gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1 seperti yes. itu Kak Agung.
1: Oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu.
0: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Mm-hmm. Riset, coba lagi riset, mm-hmm. praktek sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
1: Oke. Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini? Ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin.
0: Oke,
1: yang ini tidak membanding-bandingkan yang lainnya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kanova sendiri?
0: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Mm-hmm. Yang pertama itu bahan bakunya, saya tidak setengah mati carinya.
1: Iya, daerah sini Manggarai sendiri.
0: Iya, saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
1: Iya, gitu.
0: Sambil jalan-jalan kan dengan view-nya kita di sini.
1: Betul.
0: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
1: Semua
0: gitu. Kalangan. Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agungnya. Puji Tuhan Kak Agung, saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena sepnya rambut sudah bagus. Nah itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, ya, bagaimana penjualannya kau? Ya, nah sebagai pengusaha ya Kak. Selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
1: Betul. Itu adalah gitu. Rasa sendiri, kebanggaan sendiri.
0: Iya, gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Gitu. Yang pertama kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai, maksudnya ke Kak Agung. Kalau kita tidak mau sewa oto ambil ya ke kampung pergi sendiri pergi sambil sini. Jalan-jalan
1: iya.
0: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki perempuan bisa semua pakai.
1: Tembus semua pasar jadi.
0: Iya, tembus semua deh Kak Agung seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau dari perjalanan 1 tahun Kanova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kanova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
0: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Gitu. Namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Itu kan pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan gitu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah. Gitu. Tiba-tiba beralih ke bahan jadi gitu. Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah disitu saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial gitu Kak Agung. Nah jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah tantangan terbesarnya itu di kesabaran. Iya, di kesabaran. Iya, kesabaran apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial. Iya, gitu. Sih. Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
1: Iya, ini berhubungan gitu. Dengan
0: riset. Selain riset yang kita simpan di pikir, di otak, bukti. Ini loh begini begitu. Iya, nah. Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching, saya riset, saya praktekkan, saya riset, saya praktekkan, seperti itu Kak Agung. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah. Karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah, ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu toh.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo, Kak.
1: Bahkan kemasannya ya.
0: Kemasan, bahan itu tadi. Kemasan yang tidak ada.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
1: Iya ya.
0: Gitu. Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu kan. Kena semua. Nah, itu habis itu Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Nah, biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu. Itu kan sepi pengunjung.
1: Iya, iya.
0: Nah, kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
1: Dampaknya terhadap di situ juga.
0: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Kalau internal misalnya bahan pokok kayak
1: itu
0: gitu
1: masih tetap aman.
0: Masih tetap aman. Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu tuh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produknya kita stabil, kita enak, tidak riset gitu. Giliran iya, kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang, kita juga begitu sudah gelagapan gitu.
1: jatuh juga jadinya
0: makanya itu tadi riset, buat strategi, atur personal branding yang baik, ya makanya nanti akan berjalan dengan baik
1: gitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya. Ini mungkin bisa disampaikan Kak Nova, bagaimana cara menjaga kualitasnya. Selain Kak Nova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
0: Oh, okay. Menjaga kualitas, yang pertama itu kebersihan Kak Agung.
1: Okay.
0: Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
1: Belum ya?
0: Belum, saya masih diri sendiri. Karena itu tadi, saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus. Gitu.
1: Ya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju.
0: Iya, harus. Betul. Karena itu tadi satu rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu.
1: Iya.
0: Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri jangan sampai dari tahun lalu. Ya, jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan. Jadi itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang. Gitu. Karena tidak ada bahan campuran tadi toh.
1: Iya, alami.
0: Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
1: Iya.
0: Seperti itu Kak Agung.
1: Itu sih. Oke, baik. Mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kak Nova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores.
0: Oke.
1: Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke. Tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya. Okay. Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Gitu. Itu mereka kirim langsung. Gitu. Oh, okay. Nah, tapi saya lupa nama
0: desa khusus.
1: Intinya itu tadi, Kak Agung, di Labuan Bajo ini sampai ke sana itu kemirinya banyak. Oh, okay. Gitu.
0: Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Belum, kita masih lebih banyak itu menjual bahan mentah. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Okay, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya, saya langsung beli ke petani
0: jalan
1: gitu. Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih, Kak Agung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya contohnya Kak, pengepul tidak datang toh, nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan gitu. Sendiri.
1: Iya, kan? Jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, duduk okay. Pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini, Kak Agung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Okay. Gitu. Okay. Nah, sejauh ini Kenova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kenova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke, untuk dampak ke perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya belum menikah, tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting.
1: Iya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri gitu. Karena UMKM kecil nih kan, Kakak Agung kan, ya intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri, gitu. Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan, Kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar.
1: Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan, Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca, terus bukan hanya minyak kemiri kok yang kita bisa buat. Banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni.
0: Iya kan?
1: Kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya. Iya toh.
0: Di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya toh?
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya kan?
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh, iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh iya, betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat ya, ini menurut saya kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan anak muda ya.
1: Iya, karena ya Kak Agung tahu sendiri tuh kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya itu hal tabu untuk kita buka usaha. Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar toh. Nah, butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak, mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak, buat apa kah? Nah, gini jadi kayak, buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. sambil riset. Iya, diam-diam begitu.
0: Oke, kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali ke Kagung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Begitu ya?
1: Ya itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah, karena saya belajar personal branding itu, saya punya punya idola itu mengenai personal branding itu, yang pertama Helmy Yahya sama Timothy Ronald.
0: Oke. Okay. Soal personal branding.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay, di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Yang
1: dinamakan personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kakak Agung saya bilang, perlu riset supaya apa? Kita tidak gelagapan. Nah, saya kan sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Itu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum mau menggunakan jasanya mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Oh. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri Culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: By Marcella Collection. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri?
0: Iya,
1: itu
0: sudah ditanamkan dari diri sendiri. Saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat di Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin, ya. Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu,
1: iya,
0: jadi
1: harus.
0: Masih belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, hey, minyak kemiri.
1: Iya kan pasti mereka, begini.
0: Jangan begitu.
1: Negara bos gitu. Saya potong. Pasti begini tuh. Hey, bagaimana sudah aku punya produk? Iya kan. Tidak mungkin tanyanya bagaimana ikannya kau ya, iya kan. Seperti itu kan Kak Agung. Pasti pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kakak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kakak Agung ketemu saya di jalan pas Kakak Agung dengan temannya Ite. Itu Kak penjual minyak kemiri. Berarti itu. Personal brandingnya saya itu Kakak Agung tidak begini lagi. Innova ini dari Besambi, tidak ini Kak yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding. Gitu. Dengan itu tadi Kakak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi tuh susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahit iya. Dulu. Iya.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti tau. Iya. Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja. Istirahat boleh.
0: Iya, iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan kalo tidur.
0: Sudah mulai ya harus selesaikan itu.
1: Capek, duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kanova bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, okay, coba diceritakan satu yang menurut Kanova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh, iya. Karena satu manusia. Dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu ya, saya punya personal branding itu kalau saya jualan saya dan Kakak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah saya launching minyak kemiri bakar. Dan dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an. Wih. Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi, jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Jadi saya tahu orang yang komennya tuh sembarang. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia komen lah sembarang. Ada yang tanya ke Kak Novi ini betul kak? Kak Marcella. Saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial. Okay, ya. Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus. Nah,
0: ya, difitnah lah.
1: Kalau saya bagaimana ya Kak Agungnya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang. Pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu. Dan secara live bulan, lagi. Ya? Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya saya masih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Nah, gitu. Iya. Itu saya dulu di situ. Nah, sekarang saya merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada gitu. Terus okay. Kak Agung dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya. Gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya. Dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah
1: novanya. Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Gitu kan? Nah, jadi waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu. Saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung susah. Ya. Itu susah.
0: Susah.
1: Itu memang jadinya mereka itu Kak, 50-50.
0: Iya.
1: Betul. Ya, jangan sampai betul yang komen itu. Ya. Iya toh?
0: Iya, betul.
1: Ai tidak betulnya Marcella. Ai tidak, kenapa dia berani komen? Iya toh?
0: Iya, itu
1: dia. Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya, itu sangat sulit Kak Agung. Jadi itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk. Dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Harus ya tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah
1: bisa.
0: Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kayak sambil ketawa toh. Iya, iya mungkin kan sambil iya, minum iya. kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper. Gitu. Nah, dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Kadang mereka saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah, itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi iya, toh Kak Agung toh. Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang, kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen, itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu tuh. Yeah, yeah, yeah. Dia selalu ketik begini, kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? Kok so hell man? Gitu kan. Kalau memang Anda botak karena keturunan tidak bisa. Iya. Tapi kalau botak karena sering pakai topi, karena salah sampo atau salah produk begitu, bisa. Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa ya kawan. Iya. Itu sih kejadian uniknya Kak Agung selama saya berjualan.
0: Itu luar biasa.
1: Itu di media sosial ya.
0: Di media sosial.
1: Kalau di dunia nyatanya sudah ini. Saya kan kadang Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Kadang kalau saya mood enak, maksudnya saya belum ada jadwal live untuk jualan, saya jalan sendiri jalan untuk sendiri. Antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini Kak. Asa bukannya kau ini. Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu toh.
0: Responnya begitu.
1: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya stop.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Gitu, saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar ya saya anggap main gila sih jadi penyomong gitu.
0: Oke, Kanova ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan-pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kanova ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya, apa kemampuan saya, apa yang saya tidak bisa lewati, apa yang saya bisa lewati. Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam saya punya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kau punya diri. Gitu. Karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda, UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi, pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
0: Oke, diam, belajar.
1: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast, Kak. Maksudnya mendengar kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi. Saya menonton dulu, menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Gitu. Kalau karena begini, Kak Agung. Kebanyakan Kak, orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
0: Saya
1: belum berhenti, iya. Dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya riset dan riset.
0: Terus belajar.
1: Belajar.
0: Oke. Itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari Minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella ya.
1: Yep.
0: Ini kita cukup panjang ya. Sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Kak Nova.
1: Nova, terima kasih.
0: Selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 MTT dari Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Edisi Senin 22 Juni 2026 dengan berita utama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Abud. Kita awali informasi pertama, Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan pembangunan.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempadan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang cakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Indau yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
3: Apa dalam pohon sepanjang sempadan Pantai Dao ini membuat tata Pantai Dao ini lebih baik, lebih hijau dan nantinya aman dan terbuka hijau buat masyarakat.
2: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota ND saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota ND yang lebih asri, nyaman dan berkelanjutan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Laporan disampaikan Vince Sakarias.
4: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pulih Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah yang akhirnya kita pendam. Kita memikirkan yang lebih baik. Kita harapkan ketika mental kita sudah baik semua, kita sudah kondisi emosi dari kita semua, NTT penuh kasih akan bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat NTT, tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Ya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat kami untuk berubah.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamal Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan, bahwa rumah bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
6: Kemudian yang ketiga adalah pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, KPPO yang ditangani di wilayah ini. Pusat pendidikan, mediasi, konseling dan terapi kesehatan mental (PSDT) mendukung penuh Direktorat PPA, KPPO khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah bahagia PSDT mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, nakes, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan standarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda NTT dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
4: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres, pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan dan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
0: Imigrasi kelas 2 TPIA Tembua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izin paspor di kantor Bupati TTU dengan kota 50 paspor. Laporan disampaikan Steph Kosat.
7: Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di Wamenu untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan izin paspor di Kota Kevnano. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
8: Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga TPU di sini yang sudah sebelumnya seperti disampaikan tadi Bapak bahwa kehadiran kami ini ya sesuai dengan tagline TPU jadi imigrasi yang terbaru bahwa imigrasi untuk rakyat ini sebagai menjadi

0: masyarakat ini, masyarakat di TTO bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya mungkin keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada seperti itu. Jadi paspor ini sangat berguna sebagai penjaga kedaulatan kita, seperti wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
1: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang juga boleh kesini?
0: Ini permohonan baru.
1: Permohonan baru ya.
0: Kecuali paspor itu karena harus ada permohonan ini. Iya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, kita bisa membuat paspor yang harganya 50 untuk yang 5 tahun.
2: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi Imigrasi Kelas 2 TPA Tambua dan Satgas Jarum Bais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Palmeranya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Salah seorang pedagang kelapa muda, Pantianus Nurak, mengaku mampu menjual hingga 70 buah kelapa muda setiap hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena di

0: untuk ekonomi keluarga kah, untuk anak sekolah kan? Anak sekolah ya.
1: Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
2: Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenaukupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
3: BMKG Maritim Tenaukupang mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di wilayah perairan.

wilayah di Seringkara Timur, antaranya itu salah yang untuk di roti sendiri itu

Kabupaten sendiri itu melewati perairan utara Rote dan Selat Bukavu. Nah, itu di perkiraan peringatan dini gelombang kami sendiri nih, dari BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi lainnya, Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 ke Shining Rotendal. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan Sera Industri Garam Nasional atau KISAIN. Bupati Rotendau Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendau harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KISAIN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendau berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendau. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT

0: Indiakarya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
1: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada yang kurang di tahap 2 itu ada 900 orang ini. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Karena saya minta prioritas adalah orang lote. Kalau mana yang spesifikasi yang kita tidak bisa penuhi dalam bisnis kerja, disitu ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-admin di situ. Nah ini teman-teman bisa undang dua komisi terkait, bisa undang di Senada untuk menanyakan ini. Karena saya sudah mempersiapkan orang-orang itu. Jadi kita minggu depan sudah selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka, kepada KKP dan lain-lain.
0: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendao dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
1: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang, mau saya jadi bupati atau tidak jadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang jadi Rote harus menjalankan bisnis ini, tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote dibayar. Tidak perlu itu semua yang terjadi di Rote.
0: Pemerintah daerah berharap keberadaan Kesain tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar beralih ke informasi terakhir, SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
3: Satu Waikabubak itu sesuai dengan kuota daya tampung dari Kupang, kita menerima 10 kelas dengan total 360 murid baru. Nah, dari 360 murid baru ini dibagi ke 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili kuotanya 50%, terus kuota untuk prestasi akademik dan non-akademik itu 30%, lalu jalur afirmasi itu 15%, lalu mutasi atau perpindahan orang tua itu 5%.
4: SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 Juni hingga 19 Juni 2006 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya sekolah di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan di kota Waikabubak yang menerapkan pendaftaran berbasis online. Kepala SMA Negeri 1 Waikabubak Paulinus Sukur SPD MM menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik mendapat porsi 30%, jalur afirmasi mendapat porsi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua mendapat porsi sebesar 5%.
3: Lalu pelaksanaan penerimaan murid baru itu kami satu-satunya SMA di Kota Waikabubak yang menerima sistem penerimaan murid baru berbasis online. Dan itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 19 Juni 2026 di mana peserta yang dinyatakan lolos atau diterima dapat mengakses pengumuman dengan memasukkan NISN pendaftar, lalu di situ akan dinyatakan diterima.
4: Pengumuman hasil seleksi telah dilakukan secara online tanggal 20 Juni 2006. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan oleh sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2026. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum para siswa baru mengikuti kegiatan pendidikan per tahun ajaran 2006-2027. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba, tersemudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indawo sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Butt mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 22 Juni 2026, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Akbar Zudan Naufali.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Akbar.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini, Akbar?
2: Baik, Bapak.
0: Oke, baik. Silakan Akbar untuk update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini. Silakan.
2: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya, Akbar Zudan Naufali, perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Di mana saat ini kondisi cuaca terpantau berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk cuaca esok hari, tanggal 23 Juni 2026, untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,2 meter, dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 17 hingga 28 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,3 meter, dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 19 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,2 meter, dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 19 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,4 meter, dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak.
0: Baik, terima kasih Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore, terima kasih.
2: Siap, selamat sore.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

Saya punya cerita. Beberapa tahun lalu, penulis Neil Gaiman diundang ke sebuah acara penuh dengan orang-orang hebat. Seniman, ilmuwan, penulis, penemu. Melihat mereka semua, Gaiman merasa semua orang hebat ini tidak lama lagi pasti akan menyadari bahwa Gaiman tidak pantas berada di antara mereka. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mereka bicara banyak hal, termasuk fakta bahwa Gaiman dan lelaki tua ini punya nama depan yang sama, Neil. Lelaki tua ini kemudian menunjuk ke kerumunan orang-orang hebat dan berkata, "Saya melihat sekumpulan orang ini, saya berpikir, sedang apa saya di sini? Semua orang-orang itu sudah menorehkan prestasi luar biasa. Sementara saya berada di luar angkasa hanya karena saya menjalankan tugas." Mendengar ini, Gaiman berkata pada si lelaki tua, "Iya, tapi Anda adalah manusia pertama di bulan." Saya rasa itu punya arti. Neil Armstrong dan Neil Gaiman adalah salah dua dari orang-orang yang mengalami imposter syndrome atau sindrom penipu. Sindrom penipu adalah pola psikologis di mana seseorang meragukan prestasinya sendiri dan mengalami rasa takut terus-menerus bahwa suatu hari dia akan terungkap sebagai penipu. Seseorang dengan sindrom penipu merasa ia mencapai sukses hanya karena kebetulan atau keberuntungan semata, bukan karena keterampilan dan pengalamannya. Selain Gaiman dan Armstrong, mereka yang mengalami sindrom penipu diantaranya Albert Einstein, Tom Hanks, Natalie Portman, Lady Gaga, Serena Williams, Maya Angelou, Michelle Obama, dan David Bowie. Semua orang pernah mengalami sindrom penipu setidaknya sekali dalam hidup. Jika Anda pernah punya perasaan Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan Anda dan Anda khawatir suatu hari semua orang akan mengetahuinya, itu adalah sindrom penipu. Saya pernah mengalaminya beberapa kali. Perasaan ini kerap muncul ketika kita meraih pencapaian yang menonjol. Misal, masuk universitas bergengsi, dapat promosi kerjaan, menang penghargaan, dapat pujian atau pengakuan publik. Hingga kini, penelitian belum bisa membuktikan penyebab pasti sindrom ini. Sebagian ahli menyimpulkan ada kaitannya dengan sifat perfeksionis seseorang atau masa kecil di mana ia tumbuh besar dengan orang sekitar yang membuat ia merasa tidak pernah cukup baik. Media sosial juga bisa memicu sindrom penipu. Gambar di medsos kebanyakan menunjukkan hidup yang sempurna. Jalan-jalan ke pojok dunia yang eksotis, kulit mulus sempurna, pasangan yang romantis, keluarga harmonis, dengan caption yang selalu manis. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan laman medsos orang sekitar yang kelihatannya tak bercela dengan hidup kita yang jauh dari sempurna. Sindrom penipu sebetulnya bisa menjaga kita untuk tidak congkak. Terus berusaha, bekerja keras demi memberikan yang terbaik. Namun, jika kadarnya berlebih, kita jadi ragu diri dan takut gagal, sehingga akhirnya menunda-nunda menyelesaikan tugas, menumpulkan keberanian kita untuk mengambil kesempatan baru atau mengeksplor hal baru yang sebetulnya bisa meningkatkan keterampilan kita dan membawa kepuasan dalam hidup. Bagaimana mengatasi ketika sindrom penipu melanda? 1. Ubah bingkai pikiran kita. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang hidupnya sempurna. Ketika kita sedih, cemas, ragu, atau bahkan merasa bodoh, kita tidak sendirian. Hampir semua orang lain juga merasakan hal yang sama, hanya saja tidak selalu diperlihatkan. 2. Ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan kita secara berlebih, duduk dan tulis prestasi dan kemampuan apa saja yang kita telah raih dan miliki selama ini. Apakah pencapaian itu menerima sebuah penghargaan prestisius atau berhasil membuat orang terkasih yang tadinya sedih menjadi kembali tenang dan tersenyum? Lihat kembali catatan ini setiap kali rasa ragu diri datang. 3. Simpan baik-baik pujian atas kerja keras yang pernah kita terima. Ingat-ingat kembali pujian itu ketika sindrom penipu bertandang. 4. Berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kembali ke cerita Neil Gaiman, ketika ia tahu seorang astronot Neil Armstrong kadang merasa seperti penipu, Gaiman menyimpulkan, kemungkinan besar masih banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Karena pada akhirnya, mungkin kita semua hanyalah orang-orang yang bekerja keras dan kadang beruntung, namun tidak selalu mahir setiap saat. Mungkin kita hanya orang-orang yang berusaha sebaik mungkin, dan itu sebetulnya sudah cukup.

Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
1: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini, pendengar? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda, pendengar, di Labuan Bajo malam ini ya, untuk edisi malam hari ini ya. Dan ya, selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Seperti biasa kita di setiap Senin malam ya, selalu hadirkan program Zona Edukasi, pendengar, dengan topik-topik menarik ya untuk Anda dan juga dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan ya, malam hari ini, pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk menemani malam hari Anda. Kita akan bahas tentang penyakit wasir. Ini kita kenali gejala dan pencegahannya ya. Ini kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Yuliana Dwi N. Tika Lagut. Selamat malam, dokter.
3: Selamat malam juga, Kak.
2: Selamat malam, apa kabar malam hari ini?
3: Syukurnya baik, Kak.
2: Baik ya, oke. Di tengah Labuan Bajo yang cuacanya juga cukup cerah begini ya, Kak Tika ya.
3: Iya.
2: Oke, ini sebelumnya saya panggilnya siapa nih? Kak Yuliana, Kak Yuli?
3: Tidak,
2: Kak. Kak siapa?
3: Tika saja.
2: Oke.
3: Kak Tika saja, Kak.
2: Oke, dokter Tika ya. Oke, dokter, ini kita akan bahas terkait tentang penyakit wasir begitu ya. Ini bisa disampaikan, dokter, ini yang dimaksud dengan wasir atau hemoroid ya. Dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi begitu, dokter? Silakan.
3: Baik, terima kasih, Kak. Jadi, wasir atau yang kita kenal sebagai ambeien memiliki istilah medis yang disebut sebagai hemoroid. Itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi pelebaran atau pembengkakan dari pembuluh darah vena yang terletak di sekitar anus dan juga bagian bawah dari rektum, Kak. Nah, fungsi dari vena ini sendiri sebenarnya dia membantu dari otot-otot di sekitar anus untuk menjadi penyangga atau bantalan mengontrol pengeluaran dari feses. Ketika terjadi wasir ataupun hemoroid ini tentu akan mengganggu fungsi pengeluaran dari feses ini. Lalu bagaimana dengan kondisi ini bisa terjadi? Hemoroid ini sebenarnya terjadi akibat dari semua hal ataupun aktivitas yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan berlebihan di daerah perut, panggul, ataupun di sekitar anus yang terjadi secara berulang atau terus-menerus. Sehingga menyebabkan terjadinya hambatan nih dari aliran darah balik di dalam pembuluh vena untuk kembali ke jantung, sehingga terjadilah yang namanya si hemoroid ini, Kak.
2: Oke. Nah, kalau bisa disampaikan juga ke dokter, ini seberapa umum sebenarnya kasus wasir atau ambeien ini terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya mungkin di Kabupaten Manggarai Barat, dokter?
3: Untuk masyarakat Indonesia sih, Kak, sebenarnya sangat umum terjadi. Tetapi dalam angka cukup sulit untuk bisa mendapatkan data tentang penderita hemoroid ini, Kak. Dari yang bisa saya dapatkan, data yang bisa kita dapatkan di sini itu data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terbaru itu tahun 2015 saja, Kak, yang mengatakan terdapat penderita sekitar 5,7% dari populasi saat itu, dan hanya sekitar 1,5% yang terdiagnosis oleh dokter, Kak.
2: Oke, dokter, ini bisa disampaikan, dokter, apa saja gejala awal yang perlu diwaspadai sebagai tanda seseorang itu mengalami wasir? Mungkin saja data itu belum lagi ada updatean begitu. Mungkin saja karena bisa dibilang mungkin banyak masyarakat yang belum tahu tanda-tanda awalnya seperti apa begitu, dokter, bisa disampaikan.
3: Ya, oke, Kak, untuk gejala awal dari wasir sebenarnya tergantung dari tipe maupun derajat keparahannya sendiri, Kak.
2: Oke.
3: Untuk gejala awal yang bisa kita deteksi mungkin dari ketika kita BAB, ada rasa seperti nyeri saat BAB, ataupun setelah BAB tetap ada rasa mengganjal. Atau mungkin bisa diperhatikan, setelah BAB di toilet itu mungkin ada warna merah seperti darah yang terlihat di sana, itu bisa menjadi salah satu penanda awal seseorang itu mengalami hemoroid, Kak.
2: Oke, nah dokter, ini kan banyak orang yang menganggap wasir ini hanya menyebabkan benjolan di anus begitu, dokter, ya. Ini apakah anggapan tersebut ini benar, dokter?
3: Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar juga ya, Kak, ya.
2: Okay.
3: Karena wasir sendiri bukan hanya soal benjolan di anus saja. Memang yang paling umum terjadi, benjolan itu muncul pada tipe wasir yang luar, tapi pada tipe wasir yang interna atau tipe wasir dalam, itu biasanya terutama pada derajat awal itu tidak akan memunculkan gejala benjolan itu, Kak. Justru pasiennya biasanya datang karena keluhan keluar darah nih dari anusnya.
2: Nah, tadi sempat dokter sampaikan kalau ada namanya wasir dalam dan juga wasir luar, dokter. Ini perbedaannya seperti apa, dokter?
3: Oke, di sini saya coba jelaskan ya, Kak. Jadi wasir itu sebenarnya ada dua, yang disebut dengan hemoroid interna atau wasir dalam dan juga hemoroid interna atau wasir luar. Di sini yang jadi pembedanya adalah pada wasir dalam, pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi itu tepat berada di atas garis pembatas nih antara anus dengan bagian bawah dari rektum. Sedangkan pada wasir luar atau hemoroid eksterna, pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi itu berada di bawah dari garis ini, yaitu tepat di daerah sekitar anusnya ini, Kak. Nah, selanjutnya untuk hemoroid interna dibagi lagi ada derajat-derajatnya. Yang pertama itu biasanya menimbulkan perdarahan saat BAB, tetapi belum ada penonjolan yang muncul nih, Kak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Lalu pada derajat yang kedua ada perdarahan saat BAB dan juga sudah mulai ada nih penonjolan melalui anus, tetapi hanya terjadi saat mengejan dan bisa kembali secara spontan setelah mengejannya selesai. Lalu derajat yang ketiga itu sama dengan derajat 2, sudah ada penonjolan dari hemoroidnya, tetapi penonjolannya ini tidak bisa kembali secara spontan, melainkan harus dibantu dengan didorong secara manual menggunakan jari. Yang paling akhir itu derajat 4, itu yang paling berat sudah, Kakak. Jadi di sini penonjolan dari hemoroidnya itu sudah bersifat menetap dan sudah tidak bisa dibantu untuk kasih masuk lagi ke dalam anus, Kak.
2: Oke, dokter. Kalau bisa dilihat ini berarti kan memang ada perbedaan antara wasir dalam dan juga wasir luar begitu, dokter, ya. Ini bisa disampaikan, dokter, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko seseorang itu terkena wasir? Mungkin bisa disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu terkena wasir dalam apa, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan wasir luar itu seperti apa, atau mungkin prosesnya dia terkena wasir luar.

0: Yang kedua,
1: Terlalu lama duduk nih saat ke toilet. Biasanya apalagi kita sekarang ini sering ke toilet, apalagi toilet duduk, terus sambil scroll-scroll HP, jadi lupa waktu deh.
2: Iya. Oke.
1: Ya, lalu kurang minum air. Itu sangat penting, air itu. Karena dia fungsinya nanti untuk melunakkan feses, lalu membantu pengeluaran feses juga. Ketika kurang air, maka konsistensi fesesnya nanti menjadi lebih padat, lebih keras, sehingga jadi sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Otomatis lagi-lagi nanti akan membuat usaha mengejan supaya bisa mengeluarkan dari tubuh, kan Kak? Meningkatkan risiko. Lalu, makanan yang rendah akan serat. Kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan, ataupun kacang-kacangan yang memang mengandung tinggi serat, ya Kak? Lalu, selanjutnya, bisa karena faktor obesitas.
2: Okay.
1: Nah, orang-orang yang berat badannya berlebih, ya tentu meningkatkan tekanan di perut ya Kak ya. Terus yang tidak bisa dihindari juga itu pada wanita kehamilan. Tentu kehamilan itu tidak bisa dihindari, tapi perlu kita ketahui bahwa peningkatan berat badan bayi maupun ibu selama hamil itu dia memang akan meningkatkan tekanan di daerah perut dan panggul juga Kak. Lalu ada faktor-faktor lain seperti bisa karena batuk yang berlangsung lama pada pasien-pasien PPOK ataupun TBC, ataupun bisa karena pembesaran prostat pada pria, itu kan nanti untuk pipisnya itu jadi susah, jadi mau tidak mau dia harus mengejan juga. Lalu bisa juga karena aktivitas-aktivitas yang mengangkat beban berat Kak. Seperti itu.
2: Iya. Tapi dokter, itu tadi faktor-faktor yang disebutkan saya masih sedikit. Mungkin bisa dijelaskan, bantu jelaskan dokter ya. Karena tadi kan sempat disampaikan kalau ada namanya wasir luar dan juga wasir dalam. Nah itu apakah memang dua hal itu adalah dua hal yang berbeda kah? Atau memang dia masih satu seperti itu? Maksudnya kayak dia menjadi proses. Dia pertamanya wasir luar dulu, terus habis itu kalau tidak ditangani secara cepat dia bisa masuk ke wasir dalam seperti itu. Atau memang dia dua hal yang berbeda, dokter?
1: Oke Kak, jadi kedua wasir ini sebenarnya dua hal yang berbeda Kak. Ketika itu timbul di wasir luar ya pasti akan wasir luar saja. Tapi kalau itu timbul di wasir dalam ya dia akan wasir dalam saja. Tetapi bisa saja menjadi komplikasi ketika itu penanganannya terlambat.
2: Jadi dia bisa serentak begitu dokter?
1: Ya bisa Kak.
2: Oke.
1: Apalagi dengan risiko yang terus berulang kan Kak.
2: Nah, dokter bisa disampaikan juga ini bagaimana hubungan antara pola makan rendah serat dengan resiko terjadinya wasir ini. Karena juga tadi sempat dokter sampaikan kalau salah satu faktor-faktornya juga salah satunya seperti kekurangan makan sayur seperti itu dan buah-buahan seperti itu.
1: Betul Kak. Jadi serat ini sebenarnya penting untuk kita ketahui. Dia berfungsi sebagai pembentuk dari massa feses. Nanti mengikat air sehingga melunakkan feses, membentuk volume dan juga memudahkan pengeluaran feses dari tubuh. Ketika kandungan serat ini rendah, feses tentu menjadi lebih keras nih Kak. Feses yang keras seperti yang saya bilang tadi tentu akan membuat penderitanya akan sulit mengeluarkan BAB sehingga terjadilah si proses mengejan juga tadi. Lalu yang kedua, konsistensi feses yang padat dan keras itu bisa melukai area anus yang mengandung pembuluh darah vena yang sebenarnya otot-ototnya itu sangat-sangat halus. Ketika proses yang keras ini melukai pembuluh darah di anus ini akan rentan mengalami yang namanya perdarahan ataupun justru mengiritasi pembuluh darah di sekitar anus itu Kak, sehingga bisa menimbulkan hemoroid juga. Sejauh ini yang saya ketahui untuk rekomendasi serat yang perlu dikonsumsi setiap hari sih kurang lebih 25 sampai 30 gram per hari itu setara dengan 3 sampai 4 porsi sayuran ya Kak ya.
2: Dalam
1: mangkuk atau bisa buah-buahan 2 sampai 3 porsi. Biasanya yang paling sering dianjurkan itu pepaya yang matang, tapi ya mungkin tergantung musim juga ya.

0: sebenarnya semua buah-buahan itu bisa mengandung serat yang tinggi, jadi bisa disesuaikan juga, Kak.
1: Oke. Berarti kalau bisa di dokter bisa rekomendasikan yang kalau kita lihat di Kabupaten Manggarai Barat ini sendiri, kita tidak perlu jauh-jauh dulu dokter ya. Ini kalau untuk di kita sendiri dokter, yang direkomendasikan oleh dokter sendiri terkait konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan, selain tadi buah-buahannya pepaya yang matang, yang bisa direkomendasikan kira-kira apa dokter? Termasuk sayur-sayurannya yang direkomendasikan dari dokter sendiri.
0: Sayur-sayuran sih sebenarnya semua sayuran hijau sih sangat direkomendasikan ya Kak, apapun sayurnya. Yeah. Bisa pusaka atau apapun, semua yang berwarna hijau karena dia tinggi akan serat. Lalu untuk buah-buahan, sebenarnya untuk kita di Labuan Bajo kayaknya untuk produksi pepaya sendiri sebenarnya lumayan banyak sih Kak. Jadi biasanya yeah, saya rekomendasikan ke pasien-pasien saya makan yang pepaya matang itu sih Kak.
1: Oke, baik. Baik, berarti memang secara garis besarnya konsumsi sayur apa saja yang penting dia berwarna hijau begitu dokter ya?
0: Betul.
1: Oke. Nah dokter ini saya mau tanya dokter, mengapa ibu hamil ini lebih rentan mengalami wasir dibandingkan kelompok lainnya dokter? Atau bisa disampaikan dokter sebenarnya kelompok-kelompok mana saja yang memang rentan, sangat rentan untuk terkena penyakit wasir ini?
0: Oke. Kalau untuk ibu hamil, dia menjadi lebih rentan untuk mengalami wasir nih Kak, karena yang pertama, seiring tadi pertambahan usia kehamilan, tentu berat janin ibu juga akan bertambah, sehingga itu nanti bisa menekan nih di area panggul, tekanan di area panggul maupun perut, yang tadi bisa mengakibatkan pembekakan di vena anusnya. Lalu yang kedua, bisa karena perubahan dari hormon, Kak. Pada ibu-ibu hamil, itu terjadi peningkatan hormon progesteron, yang mana dia bisa membuat dinding dari pembuluh darah itu menjadi melebar, sehingga salah satunya di anus juga pasti agak ikut melebar nih, Kak. Lalu yang ketiga, perubahan hormon ini sendiri juga, itu dia bisa berpengaruh terhadap melambatnya pergerakan usus sehingga memicu yang namanya sembelit. Akibatnya apa? Ibu hamil seringkali harus mengejan yang lebih keras untuk bisa mengeluarkan BAB-nya.
1: Iya. Betul. Oke. Nah, dokter ini kapan sebenarnya dokter ini seseorang itu yang mengalami gejala wasir ini sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dokter? Apakah tadi kan sempat disampaikan kalau tanda-tandanya salah satunya kayak rasa sembelit begitu dokter ya?
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berbicara soal sembelit ini kan biasanya cuma sekedar mungkin sakit mah atau sakit lambung begitu dokter ya? Kalau dari dokter sendiri bisa disampaikan kapan sebenarnya seseorang itu yang mengalami gejala wasir sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas umum? Dan bagaimana cara membedakannya dokter? Antara sakit sembelit karena lambung begitu dengan sakit sembelit yang dia ini tanda-tanda wasir begitu?
0: Oke Kak, jadi sebenarnya kapan seseorang yang mengalami wasir ini sebaiknya periksa ke Faskes, itu ketika gejala yang dialami itu Kakak sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya atau terjadi penurunan kualitas hidupnya. Atau bisa saja saat tadi kan ada keluhan perdarahan nih, BAB. Ketika perdarahannya itu sudah terjadi secara berulang dan terus-menerus Kak, atau bisa mengalami keluhan nyeri di daerah anus yang makin memberat. Atau bisa juga keluhan benjolan yang muncul itu makin lama makin membesar atau makin memberat. Sehingga di sini ya sebaiknya pasien dianjurkan untuk memeriksakan diri ke Faskes. Yang perlu diingat juga bahwa BAB darah itu Kakak tidak hanya mengarah pada hemoroid. Bisa saja mengarah ke penyakit lain yang mungkin lebih berat seperti polip atau tumor atau bahkan keganasan Kakak. Sehingga penting untuk memeriksakan diri saat mengalami gejala-gejala wasir sebenarnya Kak.
1: Oke, baik. Nah ini dokter tadi, kalau tadi belum sempat dijawab sama dokter ya, maksudnya yang membedakan dia ini rasa sembelitnya itu karena memang dia terkena gejala wasir dan juga tersembelit karena dia hanya sekedar sakit lambung begitu, dokter. Apakah memang ada sakit tertentu atau mungkin ada titik-titik tertentu yang kita bisa pastikan, oh dia ini sembelitnya karena gejala wasir begitu?
0: Sebenarnya sembelit itu, kakak, bukan penanda bahwa dia ini mengalami wasir. Tapi sembelit itu menjadi salah satu faktor risiko yang akan memicu timbulnya wasir pada pasien-pasien. Kita gitu. Jadi kalau untuk penyakit lambung sendiri, dia memiliki gejalanya sendiri sih, kakak. Mual, muntah, dan lain-lain. Tapi kalau sembelit itu biasanya kan kesulitan buang air besar. Nah, normalnya itu tidak lebih dari 1 minggu pada orang-orang dewasa. Tapi ketika itu sudah lebih dari 1 minggu atau frekuensi BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu, itu sudah bisa kita katakan sembelit. Ketika itu terjadi berulang, maka pasti akan meningkatkan risiko terjadinya wasir.
1: Tadi sempat disampaikan kalau itu akan terjadi berulang. Nah, berapa kali sembelitnya? Maksudnya dalam artian begini, kalau seminggu dia cuman misalnya dia mengalami sembelit 1 kali, terus minggu depannya 1 kali lagi, minggu depannya 1 kali lagi, apakah itu bisa dipastikan, dokter, itu menjadi salah satu gejala ataupun tanda-tanda? Atau totalnya berapa deh? Berapa maksimal dia perlu mengalami sembelit itu?
0: Intinya sih, kak, frekuensi BAB-nya itu tidak boleh kurang dari 3 kali dalam seminggu. Ketika itu sudah frekuensinya kurang, maka itu bisa menjadi penanda bahwa dia akan mengalami yang namanya wasir secara berulang. Dan juga perlu digali riwayatnya nih, bagaimana makannya, apakah memang dia dietnya sendiri memang kurang makan serat, sehingga timbulnya si sembelit ini, atau
1: Nah, ini bagaimana dokter memastikan bahwa keluhan yang dialami pasien benar-benar merupakan penyakit wasir ini, dokter? Kalau dari dokter sendiri?
0: Sebenarnya untuk semua penyakit ya, kak, semua dokter tentu akan melakukan anamnesis, itu penggalian riwayat gejala maupun riwayat dari pasien terkait penyakitnya. Lalu juga akan dilakukan pemeriksaan fisik dan juga bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Kalau pada pasien-pasien yang kita curigai wasir, dari anamnesis atau keluhannya itu nanti kita akan tanyakan gejala-gejala yang dialaminya seperti apa, lalu riwayat dietnya seperti apa, riwayat kebiasaan BAB-nya seperti apa, aktivitas BAB-nya seperti apa. Lalu untuk pemeriksaan fisik yang nanti kita akan lakukan, biasanya dilakukan colok dubur namanya, kak. Di sini dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan menggunakan jari melalui anus untuk menilai apakah ini betul wasir atau tidak, lalu bagaimana ukuran, bagaimana letaknya, apakah ini ada mengarah ke penyakit-penyakit lain atau tidak. Nah, dari pemeriksaan fisik sendiri sih sebenarnya bisa untuk mendiagnosis si wasir ini, tetapi ada kasus keadaan tertentu yang mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, itu biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, seperti memasukkan alat melalui anus dengan melakukan teropong nih, kak, melihat keadaan dari anusnya seperti apa.
1: Baik. Ini menarik sekali ya, dokternya, ini bisa di banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul begitu ya. Ini ya, dokter, kita boleh jeda sesaat ya, dokternya. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi dengan obrolan kita terkait tentang penyakit wasir ini, dokter ya.
0: Ya, siap, kak.
1: Oke.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru di RRI Labuan Bajo. Pendengar masih di program Zona Edukasi Pendengar untuk edisi malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Dr. Tika. Dokter, kita bisa lanjutkan obrolan kita malam hari ini ya?
5: Iya, boleh Kak.
4: Oke, dokter, tadi sudah sempat kita dokter sampaikan juga terkait penyakit wasir ini apa dan juga beberapa gejala-gejalanya, faktor-faktornya seperti itu. Nah, dokter, ini apakah penyakit wasir ini semua memerlukan tindakan operasi, dokter?
5: Jawabannya sih tidak, Kak. Semuanya tergantung dari derajat keparahan dari wasir itu sendiri.
4: Oke. Kalau dilihat memang dia bagaimana cara menentukan kalau ini sudah masuk ke tahap perlu dioperasi, dokter?
5: Biasanya nih Kak, pada hemoroid yang sudah stadium atau derajat 3-4 nih Kak, itu gejalanya tadi kan kalau yang pada derajat 3 sudah ada penonjolan yang sudah keluar dari anus dan harus dengan bantuan jari nih untuk dimasukkan, tidak bisa kembali. Atau yang berat itu pada yang derajat 4 sudah tidak bisa dimasukkan sama sekali dan biasanya disertai perdarahan yang hebat sudah itu sih Kak.
4: Oke, baik. Nah, ini tadi kan sempat disampaikan kalau memang penyakit wasir ini tidak harus, dokter ya, dilakukan tindakan operasi begitu ya. Ini pilihan pengobatan apa saja, dokter, yang tersedia untuk penderita wasir, baik yang tanpa operasi maupun dengan tindakan medis gitu, dokter?
5: Baik. Untuk pengobatan dari wasir sendiri itu sebenarnya ada dua, Kak. Ada yang bersifat konservatif atau juga melalui pembedahan atau operasi. Konservatif di sini biasanya itu diperuntukkan bagi hemoroid interna yang derajat 1 dan derajat 2. Apa saja nih konservatifnya? Yang pertama, modifikasi dari gaya hidup. Seperti tadi, diet yang tinggi akan serat, makan sayur, buah, dan juga biji-bijian atau kacang-kacangan. Lalu minum air cukup, itu minimal 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air. Tujuannya untuk memperlancar si BAB. Lalu diperlukan olahraga ringan. Jangan olahraga yang berat-berat juga. Olahraga ringan di sini seperti bisa jalan santai atau berenang atau senam. Lalu untuk pola BAB-nya itu tidak boleh melakukan mengejan berulang-ulang atau secara terus-menerus. Lalu dianjurkan juga supaya tidak boleh duduk di toilet terlalu lama. Biasanya tidak boleh lebih dari 15 menit nih, Kak.
4: Oke.
5: Bisa melakukan metode sitz bath. Itu merupakan suatu cara di mana merendam area anus di dalam air hangat selama sekitar 10-15 menit. Itu bisa dilakukan selama 2-3 kali dalam sehari, yang tujuannya untuk merilekskan otot di sekitar anus dan juga mengurangi nyeri sih Kakak. Lalu selanjutnya Konservatif ini bukan hanya modifikasi gaya hidup saja, tetapi juga bisa dengan penggunaan obat-obatan. Obat-obatan di sini biasanya lebih ke mengurangi gejala yang timbul, seperti pada hemoroid eksternal kan biasanya disertai gejala nyeri atau gatal yang berlebihan.
4: Yeah.
5: Itu bisa diberikan salep dari luar anusnya. Atau pada hemoroid interna itu bisa diberikan gel seperti peluru sih kak, bentuknya itu dimasukkan melalui anus itu untuk hemoroid interna, dan juga ada obat-obatan untuk menghentikan perdarahannya. Selain metode konservatif, nah ketika sudah gagal atau derajat keparahan hemoroidnya itu sudah masuk di derajat yang lebih tinggi, di derajat 3, 4, ataupun kalau hemoroid internanya itu derajat 2, tetapi sudah terjadi secara berulang, sudah bisa kita arahkan untuk melakukan tindakan pembedahan. Itu biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah di rumah sakit sih, Kak. Nah, jenis-jenis pembedahan yang saya ketahui di sini bisa dengan menggunakan laser, itu yang minim invasifnya, atau juga dengan pemasangan cincin di daerah hemoroidnya yang dengan harapannya sih bisa terlepas sendiri hemoroidnya, seperti itu kak. Atau kalau sudah yang derajat 4 itu paling mentok, memang harus dilakukan operasi konvensional kak, atau yang menggunakan sayatan sih kak, karena memang sudah efeknya.
4: Baik. Berarti memang masih ada cara lain, opsi lain begitu dokter ya, tanpa harus langsung dilakukan tindakan operasi begitu dokter ya?
5: Betul kak, betul.
4: Kalau semisalnya seseorang yang terkena penyakit wasir ini dokter, ketika dia membiarkan tanpa penanganan yang tepat begitu, apa yang akan terjadi dokter? Resiko apa yang akan terjadi ke depannya?
5: Pada wasir, salah satu gejalanya tadi menyebabkan BAB darah kan kak. Ketika BAB darah ini berlangsung terus menerus, maka bisa mengakibatkan kekurangan dari hemoglobin atau yang disebut dengan anemia atau kekurangan darah biasa orang bilang. Terus bisa juga nanti wasirnya ini mengalami penggumpalan darah nih di dalam venanya. Akibatnya nanti akan timbul gejala nyeri hebat yang biasanya sulit untuk dikendalikan oleh pasiennya. Bisa juga nanti wasirnya itu menjadi terpelintir. Dan pada wasir yang sudah mengalami perdarahan, di situ biasanya kan sudah terjadi luka kak, akibat gesekan dengan feses yang keras. Nah, luka ini bisa menjadi sumber untuk masuknya kuman-kuman nih dari anus juga. Menyebabkan infeksi pada akhirnya. Nah, semua resiko ini tentunya menurunkan kualitas hidup dari orang yang menderita wasir ini.
4: Apakah dokter, apakah memungkinkan ketika seseorang penderita penyakit wasir ini membiarkan penyakit wasir ini berkelanjutan seperti itu, apakah akan timbul penyakit-penyakit kompilasi begitu dokter?
5: Untuk komplikasinya sendiri sih kak, paling seperti itu, perdarahan, anemia, dan juga infeksi. Tetapi untuk menjadikan ini sesuatu yang fatal atau berujung kematian, sebenarnya tidak sih kakak. Lebih ke menurunkan kualitas hidup dari penderitanya itu sendiri saja.
4: Baik. Nah, bisa disampaikan dokter, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya atau terkena penyakit wasir ini dokter?
5: Tentunya kita harus mencegah penyebab dari wasir itu ya kak, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Di sini bisa makan makanan yang tinggi serat, hindari mengedan saat BAB, perbaiki kebiasaan untuk duduk di toiletnya tidak terlalu lama, tidak lebih dari 15 menit. Olahraganya, olahraga teratur, tetapi jangan juga olahraga yang mengangkat beban berat atau meningkatkan tekanan di perut dan juga panggul. Seperti itu kan.
4: Nah, adakah kelompok usia tertentu, dokter, yang lebih rentan mengalami wasir, atau memang penyakit wasir ini tidak mengenal usia begitu, dokter?
5: Untuk kelompok usia tertentu sebenarnya paling sering pada usia di atas 50 tahun ya, Kak, karena seiring dengan bertambahnya usia sih sebenarnya jaringan-jaringan penyokong di daerah panggul itu tentu melemah juga, dan itu akan mempengaruhi terhadap peningkatan tekanan intraabdomen di sana, dan juga terbentuk wasir pada ujung-ujungnya. Tetapi saya rasa untuk tren sekarang di mana kita ini lebih banyak makan makanan yang fast food, junk food, rendah akan serat, lebih menggeser tren kejadian dari hemoroid ini sih, Kak, pada usia-usia 20-an atau 30-an ke atas, seperti itu.
4: Iya. Berarti memang dari awalnya memang untuk penyakit ini rentan terkena di usia yang 50 tahun ke atas begitu, dokter, ya?
5: Betul.
4: Iya. Ya memang tidak bisa dipungkiri, dokter, ya, kalau kita berbicara soal konsumsi makanan seperti itu, dengan banyaknya pilihan-pilihan makanan yang enak-enak begitu ya terjadi, apalagi di Labuan Bajo begitu ya.
5: Betul, Kak.
4: Ini wah memang sedikit berat begitu ya, dokter, ya. Oke, dokter, ini kalau bisa disampaikan, dokter, seberapa penting sebenarnya aktivitas fisik atau olahraga dalam mencegah munculnya penyakit wasir ini, dokter?
5: Sebenarnya sangat penting ya, Kak, ya, karena fungsi dari aktivitas fisik atau olahraga ini dia membantu melancarkan sirkulasi darah, dan di sini dia juga meningkatkan peristaltik dari usus sehingga bisa mencegah si sembelit tadi dan juga mengurangi tekanan pada area dari anus dan juga rektum. Olahraga yang teratur itu sebaiknya jangan yang berat-berat seperti yang saya sampaikan, lalu sebaiknya untuk aktivitas fisik yang disarankan itu seperti tadi, berjalan kaki santai saja, berenang ataupun senam sih, Kakak.
4: Oke, baik. Dokter, kita tidak terasa ya, dokter, waktu sudah hampir sejam begitu, dokter. Ini bisa di terakhir mungkin dokter bisa sampaikan pesan-pesan dan tips dari dokter sendiri bagi masyarakat agar terhindar dari penyakit wasir ini dan lebih peduli terhadap kesehatan saluran pencernaan, dokter.
5: Betul. Jadi yang mau saya sampaikan kepada masyarakat kita bahwa sebenarnya wasir ini bukan suatu penyakit yang memalukan ya. Jadi sebaiknya jangan malu untuk memeriksakan diri ketika mengalami gejala atau tanda yang mengarah ke wasir. Karena pada dasarnya wasir ini sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan yang sebenarnya bisa untuk kita cegah. Gitu. Kuncinya saja itu tadi pada perbaikan pola toiletnya atau defekasinya, lalu makan bersalat, minum yang cukup, jangan mengedan, dan juga jangan duduk yang berlama-lama di toilet. Kalau misalnya mengalami gejala-gejala yang mengarah seperti keluarnya darah saat BAB, jangan sampai kita melakukan self-diagnose atau tebak sendiri bahwa wah ini pasti wasir nih, karena BAB darah itu hanya wasir saja. Ada penyakit-penyakit lain yang lebih gawat sebenarnya. Jadi sebaiknya periksakan saja ke dokter untuk bisa memastikan itu betul wasir atau tidak.
4: Oke, baik. Ya ini kalau kita berbicara soal penyakit ini, saya rasa memang ya saya setuju, dokter, ya. Kalau kita lihat tren-trennya, mungkin ini dulu tidak terlalu banyak masyarakat taunya ini memang terkena pada usia-usia yang 50-an begitu, orang masyarakat yang usia lanjut begitu, dokter, ya.
5: Betul, Kak.
4: Tapi memang karena tren makin kesini makin muncul bermunculan.
5: Macam tidak lupa kayak duduk di toilet sambil main HP itu kan.
4: Itu rentan sekali sudah makan. Oke, dokter, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir, dokter. Tiba-tiba terlintas saja di pikiran begitu, dokter, ya, ini. Bisa disampaikan atau bisa direkomendasikan, dokter, kira-kira untuk mengantisipasi terjadinya penyakit wasir ini, masyarakat atau pendengar dimanapun itu berada begitu ya, bisa mengurangi makanan dari pola seperti apa? Apakah memang kurangi gulanya atau kurangi garamnya seperti itu, dokter?
5: Makanan-makanan di sini yang perlu dikurangi sih, sebenarnya untuk mau bilang dikurangi juga sebenarnya tidak, Kak. Intinya selama makan makanan seperti lemak banyak atau karbo banyak, tetapi kalau diimbangi dengan serat yang cukup, sebenarnya tidak menjadi masalah, karena kembali lagi konsistensi fesesnya tetap akan baik selama seratnya itu juga cukup tinggi di dalam tubuh sih, Kak. Hanya kalau bisa kurangi makanan-makanan yang bersifat pedas.
4: Atau itu dia.
5: Nah, sifatnya ini dia memang prinsipnya bukan meningkatkan tekanan di perut, tetapi lebih bersifat iritatif, Kak. Mengiritasi bagian-bagian dari usus, termasuk di daerah anus. Nah, itu bisa memperberat gejala dari wasir.
4: Iya, ini bisa dibilang kalau tadi sempat dokter sampaikan seperti itu, bisa dibilang kalau kenapa sebenarnya penyakit ini bisa rentan terkena kepada perempuan begitu, dokter ya, karena kita tahu sendiri kalau perempuan makanannya selalu yang pedis-pedis gitu. Iya, iya.
5: Asam kecut ya itu ya, perempuan.
4: Itu dia. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi arahan juga ya untuk pendengar dimanapun itu berada begitu ya, dan bisa menjadi refleksi juga untuk pendengar dimanapun itu agar tidak terlalu menganggap remeh, walaupun ini sempat disampaikan kalau penyakit ini memang tidak mematikan begitu, dokter ya.
5: Betul, Kak.
4: Tapi setidaknya kalau kita sudah terkena penyakit ini, setidaknya akan mengurangi semangat hidup begitu, semangat hidup ya. Iya, maksudnya kan serba salah. Artinya juga kita iya, aktivitasnya jadi terganggu. Betul, betul, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Tika.
5: Terima kasih juga Kak Agung untuk kesempatannya.
4: Iya, selamat malam.
5: Malam juga, Kak.
4: Oke, untuk Anda pendengar yang terlambat atau tidak menyaksikan kita di siaran ini di Terrestrial FM 91,7 MHz ataupun YouTube RRI Labuan Bajo ya, Anda bisa nanti menyaksikan ulang kembali di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena bersama dengan narasumber kita ada Dr. Tika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih. Seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit, penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu. Kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir. Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan harapan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya sekitar 26,33 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,4 triliun. Pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,64 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Shirley dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Fi, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitch meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblok oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nuranti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. persepsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saat kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan buka. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indi. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Dan selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami juga akan kembali menghadirkan acara selanjutnya, Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan kami hadirkan siaran ulang ya, Mimbar Agama untuk Anda, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan drama radio, dan selanjutnya komunitas bicara juga akan mewarnai Florata malam hari ini. Selamat mengikuti.

Om salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada, kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh Pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena, yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus
Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan, meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam perikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, Ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini, ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkan
mengingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang di bawah, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang. Tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya,
Mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada Mammon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada Mammon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan-kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan Mimbar Agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami. Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya
berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRI ND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya,

0: Selamat malam, Pak Heri.
1: Selamat malam, Ibu. Ada apa Ibu telepon malam-malam?
0: Iya, begini, Pak Heri. Lusa, tolong siapkan diri ya untuk pergi liputan ke Lembata. Karena di sana kan ada bencana Seroja yang terjadi. Nanti kamu tolong kabari berita yang real ya yang terjadi. Karena belakangan ini banyak berita yang tidak sinkron dengan kondisi di sana.
1: Oke, baik, Ibu. Siap, Ibu. Saya ke ruangan Ibu jam berapa besok? Karena ada yang akan saya konsultasikan, Ibu.
0: Oh iya, bisa. Nanti setelah agenda setting besok, tolong ke ruangan Ibu ya untuk konsultasi. Sekalian nanti kamu langsung ambil surat tugasnya.
1: Oke, siap, Ibu.
0: Terima kasih ya, Pak Heri ya. Selamat beristirahat.

0: Masih kerja berita, Kak Bapak?
1: Iya, masih.
0: Ini sudah malam juga. Tadi siapa yang telpon?
1: Tadi bos di kantor yang telpon, Mama.
0: Telpon apa? Ada perlu apa lagi, Bapak?
1: Barusan saya dapat perintah dari bos. Lusa saya harus berangkat ke luar daerah untuk liput bencana di sana selama 3 hari.
0: Liput berita di luar daerah 3 hari, Kak Bapak? Aduh, ya. Bapak yakin kamu jalan dengan kondisi pandemi seperti ini?
1: Ini sudah jadi bapak petugas, Mama. Mama jangan terlalu khawatir, Kak. Mama tuh harus mengerti. Ini sudah risiko pekerjaannya Bapak sebagai reporter andalan.
0: Mama ini mengerti dengan profesi Bapak. Tapi pekerjaan Bapak ini sangat berisiko. Apalagi situasi pandemi sekarang ini Bapak. Banyak yang meninggal akibat terpapar COVID nih. Memangnya Bapak harus ke sana kan untuk dapat beritanya? Kan bisa pakai telepon tuh Bapak.
1: Tidak bisa, Mama. Jadi Mama jangan khawatir, ya.
0: Jangan khawatir, kau tuh omong enak sekali. Kau tidak lihat ini nih, dengan anak 2 orang. Pikir juga kok dengan diri Bapak nih. Kalau di tempat bencana itu pasti ada kerumunan orang banyak. Jangan-jangan sampai nanti kalau Bapak sibuk, Bapak lupa lagi dengan prokes kesehatan.
1: Mama nih, tidak usah pikir yang macam-macam. Mama tenang saja, doakan Bapak selama Bapak bertugas biar bisa berjalan dengan baik, lancar, dan Bapak bisa pulang kembali ke sini dengan aman, toh.

dari Adonara dapat saya informasikan bagi pendengar RRI yang bisa menangkap siaran kita pagi ini terkait kunjungan Presiden Joko Widodo yang ke Flores Timur, Pulau Adonara kemarin Jumat sore. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa

0: badan kayak sakit semua. Rasa kayak mau demam, Mama.
1: Hey, ini mungkin Bapak kecapean ini nih. Minum dulu obatnya, Bapak.
0: Bapak.
1: Kenapa, Bapak? Bapak.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: yang cukup menarik ya terkait dengan CBNHC tumbuh bersama program pembinaan dan pengembangan tim. Seperti kita tahu pendengar, sepak bola tidak hanya menjadi olahraga yang digemari banyak kalangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, kerjasama, dan juga pengembangan potensi generasi muda. Untuk mengulas lebih jauh mengenai perjalanan terbentuknya CBNHC, program pembinaan yang dijalankan hingga harapan dan juga target ke depan, telah terhubung ya bersama kami malam hari ini pendengar RRI manajemen CBNHC, ada Bapak Bernardus Selvianus Keosiga. Selamat malam Pak Selvi Bernardus.
1: Selamat malam Bu Kristin.
0: Ya, salam sehat Bapak.
1: Sehat Ibu.
0: Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga.
0: Oke, ini lagi momen Piala Dunia 2026 ya, walaupun di tingkat kecamatan, kabupaten ya, terbentuknya CBN ini menjadi salah satu sarana ya untuk mengembangkan bakat ataupun potensi yang dimiliki para generasi muda. Seperti itu ya Pak Bernardus.
1: Betul Bu Kristi.
0: Betul, oke. Okay. Dan tentu pendengar juga ingin tahu ya bagaimana awal terbentuk CBNHC dan juga perjalanannya sejak awal berdiri hingga saat ini, bisa diceritakan Pak Bernardus?
1: Oh baik Bu Kristi. Baik, selamat malam pemirsa RRI ND di mana saja berada. Kami sedikit bercerita tentang bagaimana perjalanan CBN ini hadir sebagai klub sepak bola terdaftar di ASPRO, PSSI NTT. Ya Bu. Mungkin nama Citra Bakti, mungkin saya tanya balik ke Ibu Kristin, tahu tidak Citra Bakti itu?
0: Belum tahu Citra Bakti.
1: Ya mungkin malam ini Bu Kristin taunya klub sepak bola ya.
0: Iya, ini Citra Bakti nggak ada CBN FC begitu.
1: Iya, iya, betul.
0: Ini kayaknya disingkat ya, jadi saya terbaca juga nih maksudnya seperti apa nih. Silakan lanjut nih Pak Bernard.
1: Ya, ketika kami mengikuti turnamen resmi ASPRO, entah itu Suratin Cup atau ETMC, itu memang banyak orang di luar, bahkan kami dengar sendiri, mereka selalu bertanya-tanya, apa itu Citra Bakti? Itu selalu kami dengar. Apa itu nama sebuah perusahaan atau nama PT? Itu selalu menarik untuk kami. Citra Bakti Bu, sebenarnya itu lembaga pendidikan di Kabupaten Ngada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri. Di sana ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang kita kenal sekarang dengan STK Citra Bakti Bu. Nah, itu nama dari Citra Bakti. Awal nama Citra Bakti itu sehingga terbentuknya sebuah klub itu, kami itu dari tahun 2012. Saat itu ada turnamen Piala Bupati Ngada. Saat itu ada turnamen Bupati Ngada, terus kami membentuk sebuah klub. Saat itu kami nama dengan nama Citra Bakti United. Citra Bakti United itu kami dari 2012 sampai dengan 2022 itu kami dengan nama Citra Bakti United, dan kami mengikuti ajang-ajang turnamen Tarkam, itu Tarkam di Ngada, Nagekeo, bahkan di India juga kami pernah ikut.
0: Baik. Baik, itu awal terbentuknya CBNHC begitu ya?
1: Iya, iya. Ya, dan pas tahun 2023 kami melihat bahwa kami sudah punya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan kita melihat bahwa Ngada ini potensi sepak bola atau talenta sepak bola itu sungguh luar biasa. Ketika itu kami coba di dalam komunitas kami melalui yayasan.

0: Kami coba membentuk, kami coba berkomunikasi dengan ASPROF di saat itu, dan berbagai bentuk persyarat-persyaratan kami lengkapi di saat itu di Januari 2023. Kami membuat akta, terus di saat itu pula ASPROF menyetujui untuk kami membentuk sebuah klub.
1: Baik.
0: Itu Bu Christine.
1: Baik, ini luar biasa ya perjalanannya, dan mengapa diambil ya makna dari CBNHC itu dipilih seperti itu ya, berangkat dari kampus itu sendiri ya Pak Bernard ya.
0: Ya, Bu.
1: Baik, dan sejauh ini perkembangannya seperti apa nih Pak Bernard dalam rangkaian kegiatan yang sudah dijalankan oleh teman-teman ya dari CBNHC ini?
0: Selama ini kami dari 2023 itu kegiatan-kegiatan resmi ASPROF itu kami sudah mengikuti surat-surat tingkat di Ngada pertama itu 2023, kalau tidak salah 2023 di Ngada, terus 2024 di Kupang, dan 2025 itu surat tingkat, dan ETMC juga, ETMC kemarin di Kupang, dan ETNC terakhir kemarin di ND. Dan untuk kegiatan aktivitas tiap hari, kami biasa tiap hari itu kami ada latihan-latihan di kampus. Itu kami bagi misalnya dari siswa SD, SMP, SMA, misalnya SD itu biasanya umur 13, dan SMP itu SD biasanya 13, SMP umur 15, dan SMA itu biasanya umur 17. Dan yang senior itu biasanya kami dari mahasiswa STK Citra Bakti. Memang selama ini itu dari tahun-tahun kemarin CBN itu kami pemain itu mahasiswa sendiri. Kalau Eltari itu kami mahasiswa sendiri yang untuk mengikuti turnamen ETMC seperti yang di ND kemarin itu full mahasiswa.
1: Baik. Oke, baik. Tentu ada momen yang dianggap paling berkesan ya dalam perjalanan CBN ini. Momen apa nih?
0: Ini momen dalam pertandingan atau gimana nih Bu?
1: Ya, dalam pertandingan seperti apa, atau di kampus juga.
0: Kalau soal momen yang paling kami ini, itu ketika kami bertanding dengan PCND kemarin tuan rumah di pembukaan ETMC itu kemarin. Itu momen yang buat kami itu menjadi motivasi tersendiri untuk kami melawan tuan rumah di saat itu. Itu sangat berkesan untuk kami, bagaimana kami bisa mengalahkan di depan penonton tuan rumah itu. Ribuan penonton kami bisa mengalahkan PCND di saat itu.
1: Baik, baik, ini momen yang paling berkesan ya dalam sejarah ya, CBN ya. Begitu ya.
0: Dan
1: sejauh ini apakah sudah ada prestasi yang telah diraih oleh CBN?
0: Kami kalau di liga-liga Tarkam itu kami biasanya menggunakan nama lain, lain, misalnya STK Citra Bakti FC, Nalcavan FC, itu biasa kemarin. Dari tahun kemarin itu sempat juara Senandung Cup, juara satu. Terus Turbo Cup kemarin sempat juara tiga kalau tidak salah. Terus untuk Suratin Cup kami pernah juara tiga di tahun 2024 atau 2025 kemarin. Di Kupang kemarin, ya.
1: Oke, luar biasa. Dan Pak Bernard, kita juga undang pendengar ya untuk bisa berinteraksi bersama kita di malam hari ini di Komunitas Bicara. Dan untuk pendengar program 1, kami undang Anda untuk bergabung ya di acara Komunitas Bicara yang ingin mengenal lebih jauh terkait dengan CBNFC ya Citra Bakti Ngada ini. Silakan di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Baik, selain dari momen, kemudian juga prestasi yang sudah diraih nih Pak Bernard, seperti apa program pembinaan yang diterapkan oleh CBN FC ini?
0: Halo Ibu.
1: Ya, Pak Bernard.
0: Halo, halo.
1: Iya, seperti apa program pembinaan yang diterapkan oleh CBN untuk anak didiknya?
0: Halo Ibu.
1: Ya, Pak Bernard. Jelas ya suaranya?
0: Halo Ibu, iya iya Ibu.
1: Iya, untuk program pembinaannya seperti apa yang diterapkan selama ini?
0: Baik Ibu, terkait dengan program pembinaan selama ini kita terapkan, kita memang lembaga pendidikan ya, di pemain-pemain itu mulai dari U13-15 itu siswa, mahasiswa juga di sana. Tentu nilai-nilai karakter, nilai-nilai sportivitas, disiplin itu yang selalu kami terapkan di dalam latihan-latihan kami.
1: Baik, oke. Okay. Ini berdasarkan nilai-nilai karakter dan juga kedisiplinan ya, seperti itu ya. Dan untuk perekrutan perekrutannya sendiri dalam pengembangan pemain muda seperti apa?
0: Kalau kemarin-kemarin kami dari luar, tapi untuk mulai tahun ini itu kami ambilnya dari siswa kami sendiri, dari SD, SMP, SMA untuk turnamen Suratin. Untuk senior kami ambilnya dari mahasiswa dari biasanya kami di sini masih ada program studi PJKR Bu.
1: Baik, dan apa yang menjadi fokus utama nih dari pembinaan pemain itu sendiri, baik dari sisi teknik maupun karakter nih, Pak Bernard?
0: Iya Bu, terkait dengan pembinaan-pembinaan itu sudah saya jelaskan dari tadi bahwa kedisiplinan itu yang menjadi hal utama. Bagaimana kalau mau jadi pemain tidak disiplin, terus karakter itu yang selalu kami tekankan di sini, tidak hanya di lapangan yang kami terapkan, tetapi di sini juga kami terapkan di sekolah itu sekolah kami sendiri di sini.
1: Oke, baik. Dan untuk membagi waktu ya dalam membina pengembangan potensi anak didik ini seperti apa nih, baik dari U15, U13 dan juga U17 nih?
0: Ya, biasanya kami ada pembagian waktu latihan. Biasanya sore hari sekolah ada ya, jam-jam mereka ekstra itu mereka menggunakan latihan. Dan juga di sore hari juga, kalau misalnya senior tidak menggunakan lapangan, mereka menggunakan juga.
1: Baik, sejauh mana?
0: Ya, memang, memang di sini kita sudah diatur secara baik.
1: Baik, terprogram begitu ya.
0: Iya.
1: Baik. Apa Bernard, sejauh mana peran dari pelatih itu sendiri dalam mendukung perkembangan pemain?
0: Kami di sini pelatih itu sudah rata-rata itu teman-teman dari dosen Bu.
1: Dari dosen sendiri.
0: Dosen sendiri yang sudah mengambil lisensi AC kepelatihan. Itu sudah di sini sudah tiga pelatih dengan lisensi C. Itu kita dorong untuk mereka kemarin untuk mengikuti pelatihan lisensi di Jakarta kemarin Bu.
1: Oke, dari para dosen sendiri ya menjadi pelatih. Tingkat kesulitannya yang dihadapi ya dalam hal ini, tantangan dalam melatih ya anak didik seperti apa nih Pak?
0: Ya Bu, halo Bu.
1: Ya, tingkat kesulitan dalam pelatihan bagi anak-anak didik, Pak Bernard?
0: Untuk tingkat kesulitan mungkin saya belum, selama ini mungkin saya belum terlalu tahu tingkat kesulitan dari teman-teman yang ini lebih tahu ini teman-teman yang di lapangan Bu.
1: Baik, oke.
0: Sekitar teman-teman pelatih, mereka lebih paham tentang ini.
1: Nah, sejauh ini apakah dari CBN sendiri memiliki program khusus ya untuk regenerasi pemainnya?
0: Ini saya jelas sampaikan bahwa kita di sini kan dari SD, SMP, dan SMA. Memang tingkat itu dari SD nanti akan lanjut ke SMP, SMP lanjut ke SMA, sehingga dia berkelanjutan, Bu.
1: Oke, baik, berkelanjutan ya. Ini luar biasa ya. Jadi
0: untuk pembinaannya berkelanjutan ya.
1: Ya.
0: Untuk bentuk pembinaannya berkelanjutan, Bu.
1: Oke, baik Pak Bernard ya, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu sambil kita nantikan juga partisipasi dari pendengar kita ya malam hari ini yang ingin tahu lebih jauh ya tentang CBNHC yang tentunya tumbuh bersama program pembinaan dan juga pengembangan tim ya dalam hal ini sepak bola. Silakan ya di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah kami buka untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu, maksud kami pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu dulu ya Pak Bernard.
0: Ya baik Bu.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih kami temani Anda dalam sajian Komunitas Bicara dan masih bersama pembina manajemen ya CBN Citra Bakti Ngada, Bapak Bernardo Silvianus Keosiga, pendengar ya, dengan topik CBN Eds Tumbuh Bersama, program pembinaan dan juga pengembangan tim. Pak Bernard.
3: Ya, selamat ya, malam.
2: Masih semangat ya malam hari ini berbagi informasinya. Oke, Pak Bernard ya, sejauh ini bagaimana Anda melihat respon dari masyarakat terhadap keberadaan dari CBN Eds itu sendiri?
3: Ya, terkait respon masyarakat nih Bu. Pada awal berdiri CBN, banyak masyarakat masih bertanya-tanya ya, bagaimana mengenal Citra Bakti sebagai lembaga pendidikan, tetapi belum memahami mengapa sebuah yayasan pendidikan membentuk dan mengolah klub sepak bola. Nah, di sini banyak yang tidak yakin seperti itu. Karena begini Bu, kami di manajemen itu tidak hobi bola sebenarnya dari awal itu. Orang-orang yang tidak paham bola awalnya, Bu.
2: Ya. Ini menarik ya, menariknya ini.
3: Ya.
2: Oke.
3: Kenapa seperti itu? Pak Presiden klub itu ketua yayasan, Bu. Bapak Wilfriedus Sumuga. Terus ketua klub itu ketua sekolah STK Citra Bakti. Terus sekretaris itu kepala SMP Citra Bakti. Bendahara itu kepala SD Citra Bakti.
2: Itu semua yang tidak hobi bola.
3: Iya, semuanya ya tidak mengerti bola, tapi kami coba membuat ini bagaimana kita bisa mendirikan sebuah klub, karena kami melihat bahwa potensi di Ngada ini Bu sebenarnya, potensi di Ngada dengan yang namanya sepak bola. Terus dari potensi ini terus coba kami bentuk dengan melihat kami sudah punya sekolah mulai dari SD, PAUD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sehingga kami merasa bahwa oh ini bagus nih, kita bentuk klub bola karena ini akan menjadi apa istilahnya, pembelajaran sepak bola yang berkelanjutan Bu. Misalnya itu tadi dari SD ke SMP, SMA dan perguruan tinggi.
2: Baik. Dan ini sampai terbentuk dengan saat ini, dan ini juga menjadi inspirasi ya dari pemain-pemain bola yang ada di Kabupaten Ngada seperti itu.
3: Ya ya Bu. Begini, memang di mahasiswa kami itu banyak, kami melihat banyak mahasiswa kami itu bermain dari misalnya di ETMC. Itu ada mahasiswa-mahasiswa kami itu bermain di berbagai kabupaten, berbagai klub.
2: Baik.
3: Dan kami melihat ini responnya baik, coba kami membuat sebuah klub. Nah ternyata Aspro juga respon dengan kami ketika ASPOR melihat, oh ini komunitas ini bagus nih, mulai dari SD ini pembentukannya baik, maka mereka menyetujui untuk kami membentuk sebuah klub.
2: Baik, oke, okay. Ba Bernard, ini juga sudah ada yang bergabung. Saya bacakan dari Pak Mentis yang ada di Jalan Kelimutu. Salam olahraga, salam kenal untuk Pak Bernard ya, dan juga dosen-dosen STKIP Citra Bakti Ngada. Dan terkait dengan topik malam yang menarik ini, yang menjadi pertanyaan saya ini kayaknya tadi juga sudah dijelaskan. Apakah para pemain dari PSN Ngada ini juga menjadi salah satu pemain yang dibina oleh CBN FC atau seperti apa? Kemudian yang berikut, yang strategi kedepannya seperti apa nih yang perlu dikembangkan di masa mendatang? Ada tiga pertanyaan nih Pak. Dan yang terakhir, apa target yang ingin dicapai CBN FC dalam beberapa tahun ke depan? Terima kasih. Silakan Pak Bernard.
3: Baik, pertama tadi tentang bagaimana apakah para pemain PSN Ngada ya, dibentuk dari CBN, kira-kira ya, seperti itu.
2: Ya, apakah ada anak didiknya, salah satunya termasuk di dalamnya?
3: Kalau kemarin-kemarin ada misalnya CBN ini kan dari tahun 2000, bentuknya 2023 ya, secara resmi. Kalau pemain itu tergabung di PSN Ngada, misalnya si Aspin Moi kemarin itu alumni dari kami, terus sekarang alumni juga si Heron Ago itu alumni dari Citra Bakti juga, pernah selama 4 tahun bersama kami membina di sini juga. Terus kiper sekarang hari ini kiper Edo Muga itu masih sebagai status sebagai mahasiswa, hanya sudah beberapa 2-3 semester sudah tidak aktif lagi. Itu dari sini juga.
2: Baik, oke, itu yang pertama. Jadi sudah terjawab ya Pak Mentis ya, ternyata ada juga nih siswa dari STKIP Citra Bakti Ngada yang menjadi pemain dari PSN Ngada begitu ya. Ini yang kedua nih Pak Bernard ya, target yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan ini apa sebenarnya?
3: Target.
2: Ya.
3: Ngomong target ini tentu mimpi dari semua kita pemilik klub ya, target. Pasti setiap kejuaraan ini kita mau punya target juara di dalam setiap pertandingan. Itu target kami, Bu.
2: Baik. Dan untuk strategi sendiri seperti apa untuk terus berkembang di masa mendatang?
3: Halo, Bu.
2: Ya, strateginya apa untuk terus berkembang CBN-nya ke depan?
3: Nah, CBN ini, CBN hadir bukan hanya untuk mengejar prestasi, Bu, tetapi juga untuk menjadi rumah bagi talenta muda. Ini khususnya di Ngada dan Nusa Tenggara Timur. Tentu dengan dukungan dari yayasan dan ekosistem pendidikan di Citra Bakti. Nah, hingga perguruan tinggi ini berkomitmen membangun model pembinaan sepak bola yang terintegrasi antara pendidikan dan olahraga.
2: Baik, Pak Bernard, jadi sudah terjawab ya untuk Pak Mentis yang ada di Jalan Kelimutu untuk pertanyaannya. Dan di sebelum mengakhiri ya kebersamaan kita di acara Komunitas Bicara, pesan Bapak kepada generasi muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sepak bola seperti apa nih Pak?
3: Halo Ibu.
2: Ya, Pak Bernard.
3: Halo.
2: Ya, pesan Anda halo, seperti apa nih Pak?
3: Halo Ibu. Halo.
2: Baik, Pak Bernard, Anda mendengarkan suara saya?
3: Halo Ibu.
2: Oke, Baik, Pak Bernard ya, kita masih di acara Komunitas Bicara Pendengar RRI. Dan kita ingin mengetahui seperti apa yang menjadi pesan dan juga harapan kepada generasi muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sepak bola nih, Pak Bernard.
3: Halo, Bu. Halo.
2: Oke, pendengar RRI ya, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Pak Bernard. Kita ke lagu dulu ya. Kembali saya akan menghadirkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di acara Komunitas Bicara.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyo kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: jadi video atau dijadikan konten.
1: Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga sudah kembali ya terhubung bersama Pak Bernard. Pak Bernard, apa yang menjadi pesan Bapak ya kepada generasi muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sepak bola, dan juga harapan Bapak terhadap masa depan CBNFC dan juga sepak bola daerah secara umum?

0: Generasi muda Ngada dan Nusa Tenggara Timur, saya ingin menyampaikan bahwa masa depan daerah ini akan ada di tangan kalian. Kalian adalah generasi yang akan melanjutkan apa yang hari ini sedang kami bangun, baik dalam bidang pendidikan, olahraga, maupun kehidupan bermasyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Bernard untuk waktunya ya malam hari ini bersama Pro 1 RRI ND, dan banyak sekali ya sharing kita malam hari ini terkait dengan perkembangan dari CBN FC itu sendiri bagi generasi muda, baik yang ada di komunitas STK Ngada dan juga untuk pendengar ya secara umum yang suka dengan sepak bola tentunya.

0: Pada akhirnya Cheben FC bukan hanya tentang sepak bola, tentang sepak bola. Cheben FC adalah tentang perjalanan panjang membangun manusia, tentang bagaimana seorang anak yang mulai pendidikan di SD Citra Bakti dan tumbuh menjadi remaja yang berprestasi di SMP dan SMA Citra Bakti, kemudian menjadi mahasiswa SDK Citra Bakti yang siap mengabdi kepada masyarakat. Sepak bola menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Terima kasih untuk pemirsa RRI di mana saja berada sudah mendengarkan acara komunitas ini. Sekian, terima kasih.
1: Baik pendengar RRI, kami akhiri ya kebersamaan kita dalam sajian komunitas bicara ya untuk edisi malam hari ini, dan demikian perbincangan kami dalam program komunitas bicara dengan topik CBN FC tumbuh bersama program pembinaan dan juga pengembangan tim. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah wawasan kita ya pendengar tentang pentingnya pembinaan olahraga khususnya sepak bola sebagai wadah pengembangan bakat, karakter dan juga prestasi generasi muda. Kami undur diri dalam sajian Komunitas Bicara. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa pada program Komunitas Bicara berikutnya. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah.
1: Kalau putih?
0: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
0: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari Laut Dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa.

0: kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Senang sekali ya pendengar RRI bisa kembali menemani malam Anda di acara Ruang Rindu. Selama beberapa saat ke depan ya, kita akan menelusuri jejak kenangan melalui deretan lagu-lagu spesial di era 70-an hingga 80-an yang pernah menjadi soundtrack ya kehidupan. Menemani masa muda, kisah cinta, persahabatan, hingga perjalanan hidup yang penuh cerita. Untuk itu pendengar, mari duduk santai ya, nikmati setiap nada dan biarkan musik membawa kita kembali ke masa-masa indah yang tak pernah lupa. Oke, bagi Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu lawas ya, lagu era 80-an, 90-an, 70-an ya, sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Ernie Johan dengan lagu Teluk Bayur ya sudah membuka jumpa kita malam hari ini. Ada juga lagu lain yang sudah saya siapkan, ada lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku, kemudian Frankie Sahilatua featuring Jane dengan Kemesraan, Arwana dengan lagunya Angsa Putih, Dian Pasesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur, ada juga lagu dari Pance Pondak dengan Untuk Sebuah Nama, Teti Kadi Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, mungkin Anda punya kenangan ya di sepanjang jalan, di sepanjang lorong. Silakan ya untuk bisa bergabung di acara Ruang Rindu. Oke, saya sapa dulu ya penelpon perdana kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Christy.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Ende Kota Pancasila.
0: Oke, okay. Selamat malam juga Bogor Kota Hujan.
1: Lagi.
0: Oke, okay, Bunda Dinda apa kabar?
1: Bar sehat walafiat alhamdulillah. Gimana Christine juga sehat?
0: Sehat Bunda. Oke. Okay. Baik ya. Malam ini lagu-lagu era 70-an, 80-an, apakah punya kenangan atau lagu favoritnya?
1: Iya, ingat waktu masih remaja, lagu dengar lagu-lagu yang tadi Christine, antaranya yang Christine tadi sudah play ya. Okay.
0: Ya, Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur. Coba ambil Arwana.
0: Arwana Angsa Putih. Apakah ketika Angsa Putih ketika itu mungkin di kolam mungkin ya lagi
1: ada kenangan kenapa dengan Angsa Putih?
0: Oh iya.
1: Masih sekolah, masih SD ya. Kebetulan tinggal di Jakarta memang masih waktu itu. Jadi sekolah antara rumah ke sekolah itu jalan kaki. Karena enggak terlalu jauh kan. Dan di satu lokasi ada beberapa pemukiman gitu, dan warganya punya angsa.
0: Yeah. Apakah dikejar angsa?
1: Iya, betul. Oh, iya? Sekali dikejar angsa. Betul. Pikirkan aman-aman aja kan ya kan. Kalau kita lihat cuma begitu begitu dekat dia itu apa menyosor gitu loh. Christine. Ya ampun, yang namanya keluar keringat dinginlari tunggang langgang sekolah. Ya itu sampai sekarang traumanya nggak hilang-hilang. Jadi kalau lihat angsa sekarang di jalan itu lebih baik balik arah cari jalan lain.
0: Oke, masih masih trauma, tetapi tidak apa-apa kalau lagu ini ya lagu menghibur ya.
1: Lagu ini menghibur. Okay, tapi kalau dengan

0: Oke, Bu Dina, saya bisa bayangkan sekuat tenaga larinya ya.
1: Betul, mau sekolah, jalan kaki pula, dikejar angsa, aduh tunggang langgang lari sampai sekarang. Betul.
0: Oke, silakan, ini luar biasa kenangannya. Ini untuk siapa lagunya?
1: Ya, ucapan pastinya doa terbaik untuk Christine dengan tim yang bertugas malam ini. Ya, dengan siapa, Chris?
0: Dengan Dev, ini? Dev Revaldi.
1: Dev? Selamat malam, Dev.
0: Iya, malam.
1: Senangkan kan dengan angsa?
0: Malah dia sama bebek katanya.
1: Kalau bebek nggak begitu bikin takut. Kalau bebek kan dia nggak panjang itu lehernya. Kalau angsa, serem.
0: Baik, oke. Untuk siapa lagi?
1: Selamat malamnya antaranya untuk ada Bapak Maksi ya. Selamat malam Bapak Maksi. Ada Bung Senpas. Ada Yeri juga, tak lupa Om Pati dan Oma Cheryl, Kakak Olin dan Bapak Franz juga, Bapak Manda juga. Next time deh untuk yang lainnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, okay, Chris, dilanjut.
0: Okay. Iya, terima kasih untuk Mbak Dinda ya yang ada di Bogor, Kota Dingin ya, sudah bergabung malam hari ini ya dengan kisah unik ya, dikejar angsa putih. Apakah ya, pendengar lainnya juga pernah mengalami hal yang sama? Oke, sekedar mengingatkan saja ya, lagu dari Arwana dengan angsa putih, tetapi liriknya sedikit berbeda ya, tetapi tidak dikejar nih. Ternyata angsa putih ini menjadi simbol cinta yang suci, ketenangan hati, dan juga harapan untuk selalu bersama orang yang dicintai. Mari pendengar RRI, kita nikmati lagu Angsa Putih ya dari Arwana, sebuah lagu yang mengingatkan bahwa cinta yang tulus itu selalu ingin menjaga dan tidak ingin kehilangan. Kita ke lagu dulu ya, sambil kita nantikan partisipasi pendengar yang lain di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Teti Kadi ya, pendengar RRI, sudah kami hadirkan untuk Anda. Lagu ini dirilis di tahun 1967, dan sebelumnya ada lagu Arwana dengan Angsa Putih yang dirilis di tahun 1997 juga ya. Dan ya, sepanjang jalan kenangan, saya yakin ya, malam hari ini ada yang bernyanyi bersama-sama dengan lagu yang saya hadirkan ya, mendengung ya, mengingat kembali kenangan-kenangan yang sudah dilewati bersama. Karena kenangan adalah bagian dari perjalanan hidup ya, setiap pengalaman baik bahagia maupun sedih tentu membentuk diri kita menjadi lebih dewasa ya, pendengar. Untuk itu perlu kita syukuri ya, setiap masa lalu tanpa kita terjebak di dalamnya. Dan lagu ini sangat mengajak kita ya, untuk mengenang masa lalu dengan rasa syukur sambil tetap melangkah ke depan. Dan untuk Anda yang mau kembali bergabung ya, silakan yang punya lagu-lagu favorit yang malam hari ini sudah saya siapkan. Saya masih nantikan ya partisipasinya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Rindu menurut lagu ini ayo dari Pantai Selatan.
0: Oke, okay. Bapak Maksi juga dari Dona. Ini sama-sama dari Kecamatan Dona ya, jadi tidak bisa dibohong ya. Oke, okay. Bapak Maksi, kabar baik malam ini?
1: Puji Tuhan, Ibu Kristin.
0: Puji Tuhan. Sebelum tidur dengar lagu kenangan dulu ya.
1: Yes, you know.
0: Oke. Okay. Bapak Maksi punya lagu favorit kah?
1: Ya, baby, Dian Pesesa tadi saya dengar.
0: Oh ya, Dian Pesesa. Oh, ternyata favoritnya Dian Pesesa. Ini mengapa tak pernah jujur?
1: Ya.
0: Mengapa?
1: Manusia ini kan kadang-kadang selalu jujur.
0: Oh, selalu jujur ya. Itu karena mungkin lagu
1: manusia,
0: saja.
1: Iya, salah satu itu kan sifat manusia, Ibu.
0: Oke, okay, sifat manusia tak pernah jujur. Kalau bohong yang baik tidak apa-apa ya.
1: Tidak apa kalau bohong yang baik. Namanya kita jujur itu kan pasti banyak negatifnya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ini ada alasannya nih mengapa tak pernah jujur. Oke. Okay. Baik, Bapak Maksi, lagunya untuk siapa? Terima kasih Bapak Maksi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Maksi yang ada di Dona yang sudah kembali bergabung malam hari ini, dan juga untuk masyarakat Dona Pantai Selatan semuanya ya, tanpa terkecuali yang lagi bersama Pro 1 RRI MD ya, di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ibu Kristin. Ya.
0: Oh my, sudah begini nih belum tidur kah?
2: Oma baru pulang dari kios.
0: Aduh, Oma tutupnya jam berapa kiosnya?
2: Nah, kita kebetulan anak Santi adalah Gen 4, orang kita jadi jagaan semalam. Dia jaga siang, jaga malam.
0: Oke, okay, ada sip-sipan ya.
2: Iya, ada pakai sih.
0: Oke, luar biasa, Oma. Baik, Oma punya lagu kenangan kah?
2: Kita bacakan lagu yang sudah disiap.
0: Oke, ada dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku. Frankie featuring Jane dengan Kemesraan. Kemudian Poppy Mercury, Biarkan. Ada juga lagu dari Koni Dio featuring Wisnu dengan Doa Seorang Kekasih. Krisye, Lilin-lilin Kecil, Pance Pondang Untuk Sebuah Nama. Yang mana?
2: Untuk sebuah nama.
0: Woy, nama siapakah yang ada di hati?
2: Mantap.
0: Nama Opai, Omae, jangan macam-macam. Oke, okay, Oma, untuk siapa lagunya?
2: Ibu Kristin dengan siapa?
0: Dengan Dev Revaldi.
2: Oh, Bung Dev kan?
0: Iya.
2: Kayaknya Oma pernah ketemu.
0: Iya, sekali-sekali boleh ketemu lagi, boleh.
2: Tidak, sama Bung Dev tuh Kalau Oma tidak salah, ketemunya di depan kantor Proki Gereja Katedral.
0: Oh, mungkin ya. Pigi pasang alat mungkin. Okay.
2: Mereka pasang alat untuk penjemputan ini patung tuh.
0: Oh iya, mungkin coy. Oke, okay. Oma selalu ingat yang terbaik ya. Oke, okay. Iya, silakan iya. Oma, salamnya.
2: Salamnya untuk Ibu Christine bersama Sender yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu dan memberkati.
0: Baik.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, Oma.
2: Sampai di Wonokuda tuh.
0: Boleh. Perahu motornya malam tidak jalan ya, Oma.
2: Perahu motornya di bintang-bintang.
0: Oke, untuk siapa lagi?
2: Untuk Bapak Mas Gijin Dona, terima kasih Bapak salamnya. Dengan yang penelpon pertama tadi
0: Ada Bunda Dinda.
2: Oh iya, Ibu Dinda, terima kasih salamnya. Dan juga untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau, yang belum bobo, ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Baik.
2: Terima kasih cantik, selamat malam.
0: Sama-sama untuk Oma Seril ya, yang ada di seputaran Boanawa, yang juga sudah saya siapkan lagunya dari siapa ya tadi? Panci Ponda ya, untuk sebuah nama. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita kembali dengarkan ya lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan itu kejujuran dan keterbukaan adalah jembatan agar rasa yang ada tidak berubah ya menjadi luka. Oke, kita ke Dian Pesesa dulu ya. Mengapa tak

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Baik bagi Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital dan juga di terestrial. Kami juga sama pendengar kami yang ada di Larantuka yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial di 98.8 MHz, Lembata di 99.9 MHz, Maumere di 88.7 MHz, juga untuk Anda yang di Nagekeo di 97.3 MHz. Lagu-lagu yang masih tersisa ya malam hari ini, pendengar RRI, ada lagu dari Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, kemudian Itang Yunas, Aku Cinta Padamu, Betaria Semata, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan juga lagu dari Frankie Sahilatua featuring Jane dengan Kemesraan, Poppy Mercury Biarkan, dan juga Koni Dio dengan Doa Seorang Kekasih. Saya sapa juga ya untuk Putra Mus yang ada di Datu Mali, kemudian untuk Yeri yang ada di Datu Olu, Bapak Marcel yang ada di Wawaria, juga untuk Nursia di Baumbawa, Sari di Banjarmasin, kemudian untuk Romla yang ada di Buton Tengah, Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah, Bung Galuh yang ada di Jawa Timur. Baik, pendengar RRI ya, tadi lagu dari Pance Ponda ya untuk sebuah nama, dan lagu ini dirilis ya di tahun 1980-an dan populer sekitar tahun 1985 dan menjadi salah satu lagu cinta legendaris Indonesia. Dan bukan hanya sekedar nama ya, kalau kita mendengarkan lagu tadi pendengar, tetapi sebuah cerita, sebuah kenangan, dan juga sebuah rasa yang pernah mengisi perjalanan hidup ya. Itu untuk sebuah nama dari Pance Ponda yang mengajak kita untuk mengenang arti ketulusan dan cinta yang tetap hidup di dalam hati pendengar.

tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

hanya ada satu kunci dalam permainan gitar. Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah.

0: isolasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hei, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oke.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oke, mantap.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND. Pendengar, ada hari-hari ketika kita memilih terlihat baik-baik saja, seolah lupa pada luka, kecewa, atau hal-hal yang pernah menyakitkan. Mungkin hari ini kita merasakan seperti halnya yang kita alami pada kekecewaan dan hal-hal yang menyakitkan kita. Kadang kita tersenyum menjalani aktivitas dan berpura-pura tidak mengingat apa yang sebenarnya masih tersimpan di hati. Namun Tuhan memahami setiap perasaan yang kita sembunyikan. Tidak semua yang kita lupakan harus hilang, tetapi setiap hal bisa menjadi pelajaran untuk bertumbuh. Untuk itu pendengar, jangan biarkan masa lalu mengikat langkah kita. Jadikan ia sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Di akhir hari, belajarlah untuk selalu menerima, memaafkan, dan melepaskan pendengar. Karena hati yang berdamai akan menemukan ketenangan dan hari esok akan selalu membawa kesempatan baru.

masa depan. Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
1: 7 hours later.
0: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
1: 3 hours later.
2: Hari, udah bangun belum? Hari?
0: Iya bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
2: Jam 8.
0: Apa? Jam 8? Aduh ibu, ulangan kan dari jam 7.

0: PSG kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini telah berlalu dengan segala cerita, perjuangan dan juga pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi. Ada hal yang mungkin belum sempurna, ada harapan yang belum tercapai, namun setiap langkah tetap memiliki makna. Untuk itu pendengar, sebelum menutupi hari, mari kita belajar bersyukur atas setiap kebaikan kecil yang telah kita terima. Lepaskan rasa lelah, kecewa dan juga kekhawatiran, karena esok adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Semoga malam ini membawa ketenangan, hati yang damai dan juga istirahat yang cukup. Serahkan semua yang belum selesai kepada Tuhan, karena setiap hari memiliki waktunya sendiri. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Pendengar RRI, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Renungan Malam dan juga rangkaian acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 19 hingga saat ini kita jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selepas akhir acara pendengar RRI, kami juga akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Dev Revaldi, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan Huntap. Jumlah Huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
3: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
4: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
3: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
4: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
3: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
4: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
3: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
4: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
3: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
3: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup,

0: pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat, dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Berkat sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami panjelaskan dari Kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos. Sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Iya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba.
1: Kali
0: oh iya,
1: kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan mega bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang. Oke. Okay. Baik, Pak Fadil, makasih. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara, Pak Tong di Pekanbaru. Halo, Pak Tong.
3: Halo Bung Fajar, ini baru ini Bung Fajar. Kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya. Saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Latong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Latong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba Jerman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau prediksinya Pak Tong gimana?
3: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Clean sheet, waduh keren ya. Ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke, Pak Tong. Wah, keren juga nih analisis. Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo, Pak Roni.
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina?
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini apa menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini, kalau yang ini dulu deh, yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goal getternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu, Mas.
0: Oh, siap.
4: Cukup
0: menarik. Wah, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, sama lagi sama Pak Dian.
0: Jaya Pak Giat di Palembang.
5: Ya, sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah gak usah masuk hitungan, Mas. Austria yang main. Udah pasti menang.
0: Bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya, sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival yang terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Persis saya jika saya salah, usianya 41 tahun Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Oh, baru ulang tahun ya? Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Okay, ada apa namanya kendala teknis sedikit ya mendengar. Baik, silakan ditanggap ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain dua kali, setidaknya ada dua nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan dua gol, Erling Haaland, Harry Kane juga. Jadi pertandingan lawan Astra ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: dia. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini. Pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun dan, yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Gitu ya.
3: Iya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Yeah, oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Bruno Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo, Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk?
4: Hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari pasti?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa
0: sanggup. Oh, oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tofan.
0: Pemain
5: di Austria kan banyak main Liga Jerman kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya. Yeah. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Eh, baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fadha nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lainnya,
0: dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang secil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Ya. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik, misalkan statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu. Raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fadha nih?
1: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Schweitzer yang saat ini start,
0: Alaba juga,
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Nah menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal, punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara Timnas Argentina menghadapi Timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Austria menang 2-1, maka Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero mencoba bola sempurna, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 De Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh!
5: Wow, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua bek dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya. Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia, saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
6: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Pos dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
6: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak ya. Dan ternyata sudah diputuskan itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti. Kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager. Mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria. Gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke 9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Schlager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola. Dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni ini di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6-7-8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, ah sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Sever Schlager. Sever Schlager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicolas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Ah, sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
4: Ya pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih menginstruksikan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik. Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang Adabi Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik diumpankan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina pemain Argentina mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja. Laimer umpan pendek saudara nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewald umpan ke depan, Sewald kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar bagaimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri sana kerjasama ada Grego umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas umpan langsung, oh masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lajak pendek ke depan crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu

0: Satria, lebar dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez. Merangsuk kali ini dari sektor sisi kiri, umpan Martinez kepada Medina. Umpan lagi, tarik lagi kepada Martinez. Umpan kepada Alistair di sektor tengah pertandingan, mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari foul runner sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Siwol dari Austria dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Danso. Danso umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan lalu Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria masih mendasar. Umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disimpulkan seperti mana. Umpan kepada Messi, masuk ke dalam Messi, mudah mencetak. Oh, hampir-hampir tadi, berbahaya bagaimana. Masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria. Umpan lagi, tarik ke belakang. Masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alistair umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada. Lebar dia ke kiri kepada Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Alistair. Menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan kepada Romero. Romero umpan ke kiri kepada Martinez. Lewati di area pertahanan dari Austria. Umpan saja pendek Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alistair. Alistair harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini. Dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 26 Molina. Namun sayang dan sayang, lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerja sama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alistair. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua. Alistair kini langsung lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu juga umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu menguasai bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria. Dikuasai pada the foul, namun Dani ataupun David Alaba mampu menguasai bola sepenuhnya tadi. Mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer. Nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez. Tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
1: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena dari berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez, nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Siwol dari timnas Austria sudah memulai serangan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang, berikan timnas Austria, berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Seward, dan kali ini Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. Umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Seward melakukan tendangan. Sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria. Sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24, namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak

0: dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina, maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik, Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalajic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini, Bung, pada awal babak pertama ini?
1: Ya, Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
1: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. Meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol ya atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Okay. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez, sebenarnya cukup baik ya, Bung, ya, chemistry-nya. Tapi sayang sekali, Bang, ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bu?
1: Ya, tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria, berikan kepada back mereka Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve David Alaba utak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso utak-atik dia sendiri sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan, sodor saja ke depan, berikan kepada Gregoris mundur lagi, back pass ke belakang, kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, maksud kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sutfisher, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Laimer. Konrad Laimer mundur lagi, berikan kepada Sutfisher. Umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Gregoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina, Nahuel Molina saat ini. Ah, sayang sekali salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Siwald. Siwald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schafferslager. Schafferslager berikan kepada Sutfisher. Sutfisher berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Laimer. Konrad Laimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, bek tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michel Sutfisher, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan asa yang sekali pendengar. Umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stephen Post. Stephen Post maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sutfisher. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tiki-taka dia bersama dengan David. Michel Sutfisher, dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
1: Masuki menit ke-29, detik 24 saat ini. Nomor punggung 20, Konrad Laimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sutfisher. Umpan lagi tadi kepada Laimer, kembalikan lagi kepada Sutfisher. Mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi sudah mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Laimer tadi, Sutfisher, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina. Dan saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, sudah melakukan sajak passing ke sektor kanan dan Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring, pelan-pelan dia mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri. Umpan saja passing pendek saja kepada nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo melempar dari sisi kanan, ada Romero rangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan. Umpan saja ke Alister, umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Leo Messi, mencoba untuk menusuk asis putarnya, mampu dia memperdaya satu pemain Austria. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul. De Paul back pass passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez, Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Alman umpan lagi kepada Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Messi. Berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Safer, merangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja kepada Alister, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria. Mampu lewat bola lagi-lagi dipotong saja. Safer justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina. Dikuasai sepenuhnya oleh Paul dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina. Umpan saja kepada Alister di sektor tengah lapangan pertandingan.
2: Lans saja kini kepada Martinez kembali. Melihat rekannya, tarik lagi ke belakang. Ada Romero, sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan. Kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina. Kepada Medina, tarik lagi ke belakang. Kepada Martinez, melebar lagi ke kanan. Pada Romero, Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola. Passing lagi ke belakang kepada Romero. Nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini kembali mengepung pertahanan dari Austria. Nomor punggung 6, Martinez. Umpan saja pendek kepada Almada. Tarik lagi kepada Medina. Medina umpan pendek kepada Injo. Injo kembali lagi kepada Medina. Tarik lagi, dijemput bola tadi Almada. Almada umpan ke belakang. Kepada nomor punggung 26 ada Molina. Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi. Tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Pendek saja ia kepada Alistair. Alistair mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez. Menghentikan sejenak. Kembalikan lagi kepada Martinez. Umpan pendek-pendek saja Enzo. Enzo melebar lagi ke kanan. Kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah. Bagaimana, kembalikan lagi kepada Romero. Masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero. Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak. Umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan. Cocorkan bola kepada Injo. Kembalikan lagi kepada Medina. Umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana, memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi gelang. Oh, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria. Langsung ditendang ke arah depan, jauh saja tadi, dikuasai sepenuhnya oleh Safer. Momen Austria, di sana ada main nomor punggung 9, Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari beberapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini foul, Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Poh. Sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul. The foul kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria. Meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain Austria. Umpan pada sadik kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez masih menahan bola. Umpan ke depan. Tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina dari sisi kanan pertahanan Austria. Almada mundur saja ke belakang, rupanya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina. Umpan saja kepada Alistair. Umpan saja ke kiri melebar pertahanan Austria. Di sana ada nomor punggung 25 ada Molina. Umpan lagi kepada De Foul, masih mengintikan bola sejenak. Kembali kepada Molina. Ah, sayang sekali. Bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi, tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan, Injun Fernandes dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez, Martinez melebar ke kanan, ada Romero, kita masih melihat Romero pemain Tottenham Hotspur, menjadi juga tembok kokoh bagi Argentina, namun sayang sekali tadi masuknya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya, sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
3: Ya, kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan. Lionel Messi berikan saja kepada nomor 4 ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez saat tak kunjung dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi, ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Noel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Schlager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
1: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo, Enzo baru ke Medina, Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang, sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
3: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning pendengar untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan. Sayang sekali mendengar terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Noel Molina dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan dan berikan saja kepada Stefan Posch. Stefan Posch berikan kepada pemain nomor punggung 24 Kevin Warner. Sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lempar ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola pendengar A. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Ah, Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sabitzer. Sabitzer mundur lagi back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Slaverslager. Slaverslager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Slaverslager melebar dia kepada Konrad Lehmer. Konrad Lehmer mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi. Nomor punggung 24 Paul Warner berikan kepada Konrad Lehmer. Konrad Lehmer kembali dia utak-atik bola, mundur back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba berumpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Slager. Slager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan. Sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Lehmer. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
2: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong saja atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso, Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso, Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Leimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Leimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Leimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Leimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi, tarik lagi passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez. Masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah, kepada Mark Allister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Allister. Bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Romero, Christian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez, Lisandro Martinez, masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendelay bola, umpan saja mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi Mark Allister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan. Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul. Kini pendek saja kepada Allister, lagi-lagi De Foul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya. Dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu peluang melalui lemparan ke dalam, bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina. Perlahan tapi pasti saat ini Mark Allister, dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria. De Foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada Mark Allister, kepada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi. Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Foul. Masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada, balakang tadi, passing Mark Allister, foul, kembalikan lagi ke Mark Allister, dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession. Permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan. Tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez. Dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Foul. Dorong lagi ke belakang dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar, sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget gak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria. Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu bilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
0: yeah,
1: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posch ya, di wingback sebelah kanan. ini mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shootnya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Greta 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur, menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Ya,
1: kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Di Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi itu sebagai eksekutornya menciptakan gol. Lain cerita dengan Argentina, begitu ada peluang Messi menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Debung Tovan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih, Bung Tovan.
1: Oke.
0: Dan mendengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro 3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
5: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
4: kurang tajam,
5: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Wajar.
4: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
5: Kira-kira
4: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan Bung.
6: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off, dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua kali ini. Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24 Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michael Schlager, buang saja tadi bola tadi, tadi tendang oleh Michael Sabitzer. Dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, sudah melewati garis tengah permainan. Mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan, sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara. Dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sebentar waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemainnya yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald. Berikan kepada Xavier Schlager. Terjadi perebutan bola kali ini. Kali ini timnas Argentina, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Schlager. Tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria. Menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan. Saat ini Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya. Dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan. Dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16, Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja, 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24, ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7, Rodrigo De Paul, tarik, umpan tarik. Sayang sekali pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi umpan, Lionel Messi, sayang sekali pendengar, terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata menjaga Hakim garis maksud kami, asisten wasit telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Sayang sekali Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara Stephen Poss dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola terjatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini, umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
0: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi. Sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Namun bisa dicipta dari pemain Austria dan dicocok lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina. Mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampak kita di Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor punggung 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith. Namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya saat ada Smith. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina.

0: Distribusi tendangan bebas, bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez menjaga gawang dari Argentina juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya kulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan sambil. Bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada 3 pemain Austria mencoba mengambilkan mulut di mulut gawang. Terjadi lagi duel, oh Albada ataupun tampaknya Martinez tadi membuang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan dan so liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepat ke depan, sana ada Smith melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini, dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Christian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
1: Siap-siap ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan tadi ya Emiliano Martinez, umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan, dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan, umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini Stefan Pos, umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, sayang sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez, umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi penyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak lewat Paul Warner berikan kepada Michael Schlager, ada nomor punggung 18 Romano Smith berikan lagi kepada Nicholas Well, berikan mundur lagi kepada Savers.

Saverslager. Saverslager masih sulit dia menembus bola dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso pada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Post. Stefan Post dari sisi kanan. Ah, sayang sekali gagal umpan yang dilakukan Stefan Post, jatuh di kaki para pemain Argentina dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi tinggal di Farfán Bucarest

buru-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez di mana diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria, dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan, nomor punggung 9, Julian Alvarez, dan juga Nicola Gonzalez, sudah bersiap-siap untuk diturunkan, ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25, Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister. Rekan-rekannya siapa yang

0: Satria. Dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina. Ada Rodrigo De Paul, umpan tarik. Ah, sayang sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo. Atau menahan tendangan dari Rodrigo.
1: Masuk ke dalam 3 di mana ini akan diperdana dan

0: Dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri pada rekannya nomor punggung 26 tadi kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kembali ke Messi, masuk ke kotak penalti, langsung shooting. Masih melebar tadi, tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sang nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver lagi pada David Alaba, mulai merangsek ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi, nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Leimer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Safer, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer masih menguasai bola, mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk area kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga nampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola dengan sabar, mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
2: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian termasuk memasukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan. Dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan. Ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager. Dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan kepada Nicolas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Pos, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4 Safer Schlager, langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicholas Sewald. Nicholas Sewald berikan kepada Marco Friedl. Marco Friedl dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20 kan Konrad Lehmer. Konrad Lehmer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24 ada Mohin Molina. Ah, sayang sekali, tiga pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi, waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Lehmer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Lehmer dengan Lionel Messi. Kali ini Lehmer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Lehmer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Lehmer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Ah, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicholas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicholas Lehmer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Lehmer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Smith masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Lehmer. Lehmer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Safer Schlager. Safer Schlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini. Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Smith nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker murni sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arnautovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lehmer. Sayang sekali mendengar umpan tarik tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi, dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini dengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda, ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina, lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil nanti diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Slager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Slager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi, back pass kepada Alexander Slager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi di Michael Gregoris, berikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi, dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar, digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dicemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sedang dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Slager. Alexander Slager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager berikan kepada Safer Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass, ya. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Slager. Kali ini Safer Slager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Marcel Sabitzer. Namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi. Berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya, yaitu Arna Taufik. Arna Taufik mundur ke belakang. Berikan kepada Nicholas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Schlager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Schlager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali terdengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, mendengar memasuki menit 84. 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17 di sana ada Garnacho Kuemeka, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang McAllister, tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina. Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tas satu pemain dari nomor punggung 5 tadi, yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes tadi umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada menunggu 15. Nicolas mencoba gol. Mampu gol menipu. Nicolas Fernandez. Oh, lagi ada 3 pemain. Oh, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex. Alex umpan ke 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai. Kanrai umpan saja ke depan. Depan ada Marco. Oh, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria. Dari sektor kanan serang dari Austria. Nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Leimer. Umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer. Tarik lagi ke belakang kepada Siwot. Melebar dia ke sektor kiri. Ada Safer. Umpan lagi kepada nomor punggung 9. Kita melihat masih terus berjemak. Umpan ke mulut gawang. Ah, lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih aman lagi nih gawang Emiliano Martinez. Dari gempuran pemain dari Austria memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer. Dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia. Di sana ada Alexander Vlas, kerjasama dengan Ganvey. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin. Kevin, umpan saja ke sektor kanan. Pada rekannya kepada Leimer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina. Sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah. Masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau perlu serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schlager masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor punggung 23 ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi. Dari sektor kanan serang dari Argentina, meliuk-liuk dia, melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez. Di area jatuh pertahanan Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi umpan dari back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor punggung 22 ada Alexander Vlas dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina, ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88, saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras, tarik lagi ke belakang, kepada Marco, kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina. Umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana. Namun, bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia, mencari satu rekannya yang berdiri bebas. Namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez. Tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola. Dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menimpu tadi. Umpan kepada Mark Alister. Umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah. Dorongkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba untuk merasa ke jantung pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez. Meliuk-liuk dia, melewat satu pemain Austria di sektor kanan. Dan terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina, Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan hadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusirkan dari sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandes. Dan langsung saja ke depan, Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan. Dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria. Dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Fernandes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada 2 pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menggusur bola, terjadi perebutan lagi. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut
0: dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria, dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saber. Saber mencoba untuk bangun serangan namun berhasil direbut oleh pemain Argentina, dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Alexander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17. Masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih melihat satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masuk untuk skor penalti, langsung tuti gol. Gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengutuk-ngutik, Lionel Messi, oh, lagi Lionel Messi. Bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi, Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti, seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, ya. Namun bola ya masih jatuh ke kakinya, dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
2: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisihan grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat halauan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati 2 pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung gol. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: Injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat assist atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya, betul, dari dia, statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria,
0: yeah.
1: Namun anti klimaks terjadi, dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik, yangnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya? Walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Ovik.
0: Oh iya, itu saya masuk tuh.
1: Iya. Sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ.
0: Ada iya.
1: Ovik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Chukwuemeka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina, pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu
0: benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus orang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke Ini ada overlapping sedikit ya dari sebentar. Pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina nomor 25 asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez. Tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti menciptakan mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Ya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina yang overlapping, Medina maju
1: baru, melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyhuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana pun berada, kan kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari asis maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya, atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu.
1: Bisa jadi
0: ya.
1: Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
0: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
0: Oh, De Paul. Rodrigo De Paul. Oke. Okay. Itu jadi apa namanya, yang mengcover gerakan tanpa bola ketika yeah. Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan
0: ya.
1: Tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
0: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
0: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
1: Lagi on fire, main lagi.
0: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya. Sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
0: Karena ya, 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
0: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya.
1: Ya.
0: dengan lebih kuat Yordania ketimbang Austria?
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
0: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
0: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
0: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya?
0: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2026 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
0: oh, bukan sisi
1: gol,
0: bukan sisi gol ya?
1: Head to head, terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik. Karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
0: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
0: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya. Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga
0: ya nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni ini juga tentu akan melihat pertandingan kedua
0: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A. Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
0: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
0: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua tuh, backnya juga lelah. Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
0: Ketika di Barcelona, ketika di
1: dia pun punya julukan La Pulga, kutu, karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
0: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau kansnya nih, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
2: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
2: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras. Karena

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan berbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya?
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke, dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race. Karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi

0: Hampir tiap minggu lari ini ya.
1: Tahun lalu sih iya ya.
0: Wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya? Ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
1: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, yeah. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
0: Iya. Silahkan. Kata Tas.
1: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
0: Oke. Jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah,
1: Oke,
0: di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa, vibes-nya lari?
1: Iya, kalau aku pribadi, aku mencari vibes-nya sih. Karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaannya buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
0: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayak udah jadi ini ya, jadi nggak murah nih judulnya nih.
1: Iya betul sih. Nah itu dia, menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, yaitu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
0: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
1: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk yang untuk race gitu. Nah, apa sih yang dibutuhin? Ya, Kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Aku mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup, juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
0: Oke. Nah, jadi orang bilang personal best ininya ya? Atau apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah? Atau...
1: Mungkin iya, personal base ya, dari setiap place. Karena kan beberapa orang pengennya dari setiap place itu mereka selalu mencetak hasil yang baru, seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua, untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
0: Mengerti sinyal tubuh ini juga harus benar-benar diupayakan supaya bahwa niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri? Kak Tas.
1: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya. Mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh. Balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
0: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
1: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run, di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya, aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu, kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
0: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
1: Kalau pantangan yang perlu dijaga, nggak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
0: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
1: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit menjadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
0: Karena oke, okay. Karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
1: Belum betul kak, karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
0: Okay. Katas juga berusaha untuk itu gak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu gak sih?
1: Aku ada keinginan ke arah sana kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
0: Kemana tuh? Spill dong?
1: Mungkin aku tuh yang deket dulu kali ya kak, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
0: Oke. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga gak?
1: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
0: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
1: Kalau tiap latihan ada kak, aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya, itu
0: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
1: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
0: Oke. Dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini gak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini gak sih, ngikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu, biar gak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
1: Kalau belakangan ini iya, aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi gak pakai jersey-jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri, karena ya itu kak, aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya, dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku udah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
0: Oke. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
1: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja kakak, aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
0: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya ini ya, larinya sambil muterin muterin betul, beberapa candi juga gitu ya, terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
1: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya kak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi nggak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan, enggak sih. Aku suka semuanya ternyata kak. Mungkin karena emang ini ya.
0: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya udah. Yang penting nggak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
1: Iya, jangan lari di jalan atau di atas kenyataan aja.
0: Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga nggak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
1: Lower kalau Jokmar ya kak, makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar tahun depan ya teman-teman.
0: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau ngewar. Ngewar sendiri apa pakai joki?
1: Aku ngewar sendiri kak, tangan aku cukup lihai.
0: Gitu ya.
1: Emang Jokmar ini banyak banget peminatnya sih kak, karena mungkin lari di luar kota dan perambanan ya, sekalian rekreasi.
0: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, terima kasih banyak waktunya Kak Ta. Selamat pagi dan sehat terus.
1: Selamat pagi guys.
0: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah hadir di ujung telepon dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan Risti, Dokter Tata.
1: Pagi Mbak Risti.
0: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan, sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, gak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
1: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada. Tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan dok.
1: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, Namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
0: Oke, okay. Artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
1: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
0: Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia, misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu hal-hal yang mandatorinya apa saja? Kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, dokter Tata?
1: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
0: Oke. Contoh ya, misalnya tidur, seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, dok? Asupan gizinya juga apa nih, biar 10 kilo mantep? Apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
1: Okay. Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
0: asupan gizinya ya,
1: disebutkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman atau mungkin suplemen gitu ya yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi bukan malah apa ya, memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
0: Oke. Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
1: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelumnya, sebelum lomba.
0: Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu, betul, sudah bisa mengukur ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati misalnya,
1: Betul. Jadi kan kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur. Dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
0: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
1: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
0: Gitu, Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian ya mohon maaf, kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
1: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu, terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya Mbak gitu. Nah terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
0: Baik, kalau begitu, mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
1: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
0: Baik.
1: Intinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
0: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
1: Iya, iya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini, begitu Mbak Risti.
0: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
1: Betul Mbak, betul. Jadi jangan FOMO tuh boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu Mbak.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak dokter, selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
1: Selamat pagi Mbak Risti, terima kasih ya.
0: Dr. Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia. Pro 3.

0: Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Iran.
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi Kemendik Saintek Profesor Ardi Vidyartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindyartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal. Kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Suswanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
2: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari taman kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
1: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
3: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
1: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Peperingar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappenas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappenas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Lasmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi, sehat.
1: Salam sehat juga
2: pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu, memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam strategi, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan, pembelian langsung. Karena kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya. Karena wisatawan datang, langsung ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya, tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya. Inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi.

0: hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah. Seandainya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya, Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha? Ya.
0: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya. Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya apa dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterikatan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30 ribu tenaga kerja yang apa yang terserap, kemudian yang terlibat ya, kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus berputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah saat termasuk peningkatannya lumayan juga ya, kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta, ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Artinya ada peningkatan jumlah event di depannya ini, Pak. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
0: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tersebut saya. Ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga. Sampai dengan periode yang sama sudah 417 juta perjalanan. Dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya. Yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa diskon tiket perjalanan, kemudian PPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan dengan inisiatif daerah menggelar event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik, dan bagaimana Pak, nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini, Pak Aditya. Silakan.
0: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk lebih banyak menikmati atraksi-atraksi wisata di juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Karena dan tentu ini manakala dari sisi satu sisi promosi, kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan, ini tentu akan lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik, Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 Ready di kesempatan pagi hari ini. Pak, sehat selalu Pak, selamat pagi.
0: Terima kasih Mas Rudi.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran

0: Siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup sebentar. Grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol. Dua sekaligus. Luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat. Karena kemarin itu ada Harry Kane. Dan juga pada pagi hari ini ada juga Mbappe. Mbappe dua ya, Bung Nova?
1: Dua.
0: Oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri. Ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak kehujanan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temannya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak. Yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget. Dan pagi ini apakah kalah banyak lagi? Karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bung Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Sementara ya, Irak juga
0: butuh kemenangan.
1: Butuh kemenangan untuk tidak jadi sekedar penggembira di Piala Dunia. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold. Ini sempat bercanda pas press conference. Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper tapi ternyata nggak boleh aturannya gitu. Jadi lelucon aja gue. Graham Arnold bilang ya memang Irak dia mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu. Nggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi gitu.
0: Saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk menahan gempuran dari Norwegia. Haaland berapa? Dua gol
1: Haaland.
0: Udah kejar-mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering disebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada Harry Kane, ada juga banyak lah nama-namanya termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin tuh masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar. Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, ini jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya. Ada Olise, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali.
0: 4 kali.
1: 4-4 nya Indonesia kalah. Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein.
0: Uh-huh.
1: Terus selain itu juga ada Ali Alhamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia, kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Putros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Putros defender,
1: iya,
0: bertahan.
1: Back, full back.
0: Full back.
1: Dia bisa di kiri atau di kanan tergantung kebutuhan.
0: Oke. Okay. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Saya terima dulu. Pak Sarwi, pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara.
2: Pagi.
0: Pagi. Silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis nggak bobolin 2-0?
2: Oh, yakin dong, soalnya itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Oh, Mbappe? Mbappe?
2: Iya.
0: Oh, nggak Dembele, nggak Olise?
2: Iya, karena ada itu yang diandalkan Mbappe.
0: Oh, ada Mbappe, ya. Oke.
2: Okay. Cuma bekerjasamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Arwi, terima kasih.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Akhtong di Pekanbaru. Halo, Pak Akhtong.
3: Halo, clean sheet.
0: Halo, Pak Tong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nembaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga clean sheet juga nih.
3: Kalau yang sekarang kalau sekarang enggak, karena Irak kan, jadi tapi Mbappe tidak akan menambah golnya, yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda bergola.
0: Oh, bergola ya.
3: Jadi kalau Kylian Mbappe sudah enggak lagi, dia tidak akan
0: menang. Oke, okay, baik.
3: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman, karena Pak Tong
0: Jerman
3: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lawan Jerman. Oke, okay, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hatta tadi di sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina, dan terbukti 2-0 ya. Kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe, tapi kalau dari Pak Hatta sendiri sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Ya, itu tiga, empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh ya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu, bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Acar.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke, ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, silakan.
4: Oke, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Kalau enggak 3-0.
0: 3-0?
4: Iya. Yang
0: bisa nyata baik. Baik, Pak Dalijan. Makasih, Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi.
5: Iya.
0: Halo. Pagi. Silakan, Pak Andi.
5: Sepertinya dini hari ini Nasirat jadi mimpi buruk lagi. apalagi yang dihadapi runner up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oke, okay, baik.
5: Sudah dipastikan Prancis gitu.
0: Oke, baik, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat. Ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said dulu namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya.
1: Iya. Zidane Iqbal.
0: Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada
1: Ayman Hussein.
0: Itu bermain di Eropa juga.
1: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal.
1: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri ada namanya Ali Alhamadi, dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi saya lihat masih di bangku cadangan. Oh, nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5, saking takut kebobolan lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin, siapa ya lupa, sebentar saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
1: Arab Saudi
0: ya
1: kemarin. Spanyol Arab Saudi menang 4-0 Spanyol.
0: Menang 4-0. Nah itu tebal banget tuh pertahanannya, tapi sekarang ini gimana nih, kok nggak ada apa namanya, backnya tetap 4-2-3-1.
1: Ya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5.
1: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
0: juga.
1: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1. Jadi menyesuaikan.
0: Oke.
1: Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul, dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
1: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back, juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
0: Oke. Okay, nah, dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Perancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya, Perancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya. Soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak
0: benar
1: semuanya. Dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya, Mbappe,
0: iya,
1: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama,
0: sebentar,
1: lawan Senegal itu ada Désir Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désir Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
0: yeah,
1: mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
0: ya.
1: Bikin kaget
0: karena
1: jarak jauh.
0: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga apa namanya, bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di benak gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu,
1: ya, Bang? Bisa jadi Prancisnya belum panas ya
0: waktu. Oh, bisa jadi.
1: Deschamps ini pelatih yang nggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya gak peduli main cantik, main gak, yang penting
0: hasil
1: betul. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang diasuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu okay, gak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan pemain dan kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
0: Iya. Ketika catatannya nih, Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading. Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis, mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi ini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Prancis?
1: Ya memang itu yang sempat jadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Varane, yeah, ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya. William Saliba, terus Dayot Upamecano. Ini
0: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
1: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
0: Prancis
1: kebobolan.
0: Iya.
1: Iya. Tapi
0: Konde sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
1: Fernandes.
0: Ah, itu juga sering mau maju juga. Jadi daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe, dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
1: Iya, iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Fullback-fullbacknya memang.
0: Tapi kita punya, di Irak ini punya pemain cepat gak? Sayapnya gimana dari kanan-kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
1: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis. Tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kasim ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski. Tapi ini kayaknya nanti tunggu-tungguan. Oh, nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah, karena kedua
0: reaktif. Oke, okay. Ini menarik. Yang reaktif.
1: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
0: Oke, okay. kalau begitu tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan yang sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya. Yeah. Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria. One touch cepat sekali gitu ya.
1: Iya, yeah, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Perancis.
0: Apa tuh?
1: Ya bisa aja dengan permainan
0: tempo
1: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Perancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya wassalam. Cepatan Mbappe dan kawan-kawan.
0: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe, dan juga Barcola. Ya, ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini gimana prediksinya kalau menurut secara sampai babak kedua berakhir berapa skornya kira-kira?
1: Menarik. Jadi ada banyak yang ingin kejar ya di sini. Deschamps ingin mengejar
0: rekor
1: membawa Prancis jadi juara untuk kali kedua.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbappe yang malam ini akan bermain untuk kali ke-100 di timnas Prancis.
0: Oh.
1: Dan Mbappe juga mungkin panas juga. Messi tadi 2 gol, jadi 5 gol sudah. Mungkin Mbappe, kalau tadi Pak Atong bilang gak golin ya, mungkin dengeran juga dia jadi panas juga. Jadi akan menambah pundi-pundi gol. Jadi mungkin pertandingan akan alot ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
0: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
1: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error yang
0: apa?
1: Dua error dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau enggak salah ada sekitar 10 shot
0: ya, attempt shot ya.
1: Tapi memang cuma satu yang on target ya.
0: Yeah.
1: Dan itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
0: Itu. Apa tuh errornya? Dua hell error Irak itu apa?
1: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
0: Oh, membangun serangan.
1: Lawan, dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi yeah, tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
0: Iya, tadi belum dijawab nih, skornya kira-kira iya, berapa?
1: Skor ya mungkin Irak bisa cetak 1 gol,
0: okay.
1: Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
0: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau enggak salah.
1: Iya, Senegal bikin 1 gol.
0: Bikin 1 gol.
1: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi 1 menit sebelum menit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
1: Iya, banyak faktor ya, bisa jadi faktor
0: kelelahan
1: lawan, ya. Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap-siap copot sepatu gitu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan. Laporan permata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai jelang babak kedua. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk menanggapi tentang jalannya pertandingan babak pertama nanti ya. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan antara Prancis melawan Irak.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Irak.
0: Ya, sebelum saya serahkan mic-nya ke Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiranegoro untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini, tepat pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini, tanggal 23 Juni 2026, jatuh pada pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Prancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Prancis sudah dimulai. Di mana dari sebelah kiri ada Prancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertandingan ini, oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bung.
8: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Prancis melawan Irak sudah dimulai dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum kebanggaannya, the blues biru-biru, masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Prancis, Dayot Mpamaceno, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi rekannya, tarik ke belakang lagi di lingkar tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas menuju sutara, hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup I di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan Ahmad Basir, kirimkan bola pendek ke depan, namun sayang ada di Osman Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerjasama lagi dekannya ada Dayot Mpamaceno, melebar ke sektor sebelah kanan, kutak-ketik sebentar, dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, kini mendekati draw kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak, mencari ruang tembak saudara-saudara.
9: masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi, ada Manukoni ataupun di sana secara penggerangan, codokan bola balik depan cepat memberi bola umpan ke depan kepada Usman Dembele, tetapi salah umpannya. Kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang, ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kuasa sepenuhnya ada di sana. Melihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan mengkirim bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manukoni. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal, sedangkan Irak kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri, situ kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gunakan ke depan, cepat mengkering bola pemain Irak, umpan terobos yang keset terus baki di pertahanan Prancis. Ada di sana kami lihat Ibrahim Bayes, kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, bukan pelanggaran, dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis. Tetapi kali ini saudara-saudara, Osman Dembele mencoba mengambil bola, apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saudara-saudara. Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis kuasai Akam Hashim. Akam Hashim memberikan bola pendek setor renang tengah, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail. Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayangin dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke tengah kotak penalti, dan Mbappe di sana terjadi perebutan nampaknya, hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah, yang itu ada Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba mengserang, cepat dia kirimkan kepada Ousmane Dembele, mengiring bola namun patah di tengah jalan. Prancis bermain Irak kembali melakukan tekanan, melalui 3.5 sudah umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal, serangannya langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis, dan selamatlah gawang Prancis, belum berapa keterangan, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak, saudara-saudara, di Stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak nampaknya saudara-saudara, jadi kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini, sudah lakukan pendek saja, kuasa sepenuhnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berikan bola tadi ke belakang dia, kerjasama dengan Akam Hashim. Hashim mencoba kutak ketik sementara, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak, oh dihadang saja bola tadi, keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Prancis, dan langsung kuasai bola sebenarnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Tingkat mengiring bola, merasa dan pertahanan lawan berputar-putar, ya terjatuh, namun kali ini jelas pelanggaran, dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Saad dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah, ya dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di kotak penalti, langsung bergabung, berbahaya, klub saja kelepas dan kembali, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja, dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa, dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Michael Olise mencoba menggerimbal ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, oh, pendek saja, kirimkan balik ke belakang. Kuasa sebelumnya dia kembalikan kepada Dembele lagi, angkat dulu gawang, sudah jadi gerak tembus sejenak. Tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis, Akbar, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali bangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru, balik-balik lagi, dan pendek saja, umpan ke kotak penalti, berbahaya, klop dua terjadi di sana, akhirnya ditunjuk saya lepas jemakan dulu kawan, kali satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian, saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil dengan kostum oranye berlengan panjang, langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba giring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Prancis, tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia melakukan tekanan, saudara-saudara, namun salah umpannya kini terobosan langsung ke dalam kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan, tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya, dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersihan dikirimkan sementara tiga pemain Prancis berada di kotak penalti, langsung tenang sudah ke depan yang ditutup oleh Aiman Hussein, tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas di kotak terdekat sementara dia kemudian kepada Dembele terus melewati garis tengah, sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor belakang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Jules Konde ataupun kepada rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Manu Kone yang coba menggiring bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan, dan kini satu serangan balik dibangun lagi cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi, agak kemungkawan, oh tidak ada kawan di sana, terjadi perbelian, ada di situ Kone, gerak di mustantia, takkan dengan angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan, saudara-saudara, sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu cepat, dan akhirnya disambut saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Tahsen, baik kanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangan yang dibangun pemain-pemain Prancis, namun kini kembali lagi terus mencoba mengurung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana. Kami lihat ada Konde tadi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Manu Kone kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirkus kepada penjaga gawang Ahmad Basir, tendang sudah ke depan yang dituju adalah Ibrahim Bayes umpan ke depan, terobosan yang dikejar tidak boleh bukan Jaden Iqbal, tapi berhasil dia menusuk tahu. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Prancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari serangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hasim berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir kepada Akam Hasim lagi, kita akan di sementara dia bayang-bayang Dembele tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia. Dan kini Irak mencoba serangan, tendang sudah ke depannya adalah Anu Almari. Sana terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah daerah Prancis. Keluarlah penjaga Mike Nunn, langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada Dalit di sana, pelatih bersenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Prancis ke 11 bunuhnya, masih garisnya sendiri, melebar lagi ke sektor kanan. Lingkaran tengah dia kini sudah merangsuk ke jantung pertahanan Irak. Kirimkan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat mulgau tidak jadi. Pelatih bersenaknya masih berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Tidak ada di sana, kami lihat Dayot umpama Ceno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manu Kone yang maju ke depan. Ini akhirnya bola kanas lagi Irak, dorong saja bola, namun kini batal lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik ke belakang, berikan bola pendek tepat dia, melihat tiga lus dengan sudah kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele. Dembele gas coba kotak segera, mendekat dari kotak penalti, banyak pemain penalti umur kita kembali. Ada Mbappe isi, berikan bola, angkat bola, lepas, berhasil ditahan, namun kini masih Prancis pas sebelah sepuluhnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kontak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di lingkaran tengah Irak. Kita kali sebentar dia tarik ke belakang lagi, berikan kepada Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Irak. Berputar-putar ada Mbappe, Mbappe gerak tubuh sunaknya, dibayang-bayangnya pemain Irak, angkat kemudian tidak jadi, gerak musnahnya mulai kembali, lepas tembakan pun berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan, ada di strukturan Mbappe dari sektor kiri, berikan umpan pendek saja, dia berhasil menyusun ke lepas tembakan pun masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menyentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan, dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basil menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepakkan umpan pemain yang cukup berbahaya ini. Memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan ataupun melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basil. Meskipun tadi Ahmad Basil masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basil sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan. Mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol apa menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan. Kini satu keserangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba menggiring bola dia, memasuki jarak lawan di lingkaran tengah. Kini ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele. Kirimkan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola, kutak kering sementara, melihat tiga setengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai pemain Prancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayes yang turun ke bola, langsung kirim bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, ada Kone. Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekannya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mercas Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba ketekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti, umpan masuk juga kepada Andre Alamari atau Zaidan dan Iqbal. Tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung selamatkan bola. Dengan demikian saudara Begar, belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekanan kotak, lalu berhayal keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Mike McNeil keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike McNeil. Kemudian selamatlah gawang Prancis, masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara Begar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
7: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini coba Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Matias Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan, coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes. Tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Mircea Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hasin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsin bermain lagi kali ini, Akam Hasin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amir, gorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri kali ini para pemain dari Irak, masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan Zaid Tahsin, masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis, kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain, dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi, pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi Konde, dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi, maksudnya yang tujuh adalah Jules Konde. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras.

0: jatuh kepada Kone lagi. Kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe, tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini. Dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan, maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bradley Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menusuk ke dalam kotak penalti, berbahaya. Tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya tadi kepada Mbappe, tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes. Umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele. Ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, ke Rabiot lagi kali ini. Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasukkan tapi nanti tendangan kaki kanan, oh tidak jadi. Tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbala ataupun satu pemain tadi Akam Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Prancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Prancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele kali ini. Dembele umpankan kaki kiri melengkung, masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Ousmane Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe. Dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan Henderson break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali, bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih Bung.
1: Ya itu tadi gol dari Kylian Mbappe, dia diberi ruang ya, kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat ya. Mbappe ya. Tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak 1 gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
0: Ya kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
1: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat gitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis gitu.
0: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terkungkung bahkan membantu pertahanan.
1: Ya ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
0: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan.

0: Hasan, pemain yang disebut tadi Aiman Hussein, langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab Bung namanya.
1: Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Aiman Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Al-Hamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Al-Hamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
0: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersey-nya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang berwasit, tendangan kaki kiri tadi maksudnya Al-Hamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki. Umpan lagi kali ini, masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Perancis. Arahkan ke sebelah kiri, pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini, bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah, Hamdi lari kali ini, hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak, dari sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Irak, terus merangsak, coba ke sebelah kiri, pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, ada sundulan tadi, sedikit saja. Memang pemain yang baru masuk ini Al-Hamdi masih tadi berduel dengan pemain Perancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi, Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Perancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nelan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, kealahkan lagi tadi, tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Julius Konde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri ke Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Perancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar ataupun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi Zidane Iqbal dari sebelah kiri, dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Al-Hamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh Zadi Ismail ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan, kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Alhamdi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Alhamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Alhamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian. Sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone. Hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi. Penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Barcole. Masih Odem Bele kali ini kuasai penuh bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti ke depan, berbahaya, satu pemain dari Perancis kan ini lolos tadi, hampir saja Bradley Barcola justru ke belakang lagi kali ini. Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele, Dembele kongkang, tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola. Masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri. Oh, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain satu udah kepada Kylian Mbappe, tendangan, tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak. Balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri. Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin. Diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano. Masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak. Masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise kepada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola. Bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri, penyerangan tim dari Perancis terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri. Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dari tengah lagi, bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne. Umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi, Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti. Kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini. Masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil. Kemana gerangan yang akan tuju? Umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone. Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi, maksudnya Bra ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil. Masih Ahmed Basil, kiper pemain nomor 22 ini coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi, maksudnya pemain yang baru masuk Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 bersama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak. Mampu kali tadi Ahmad Kasem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Oh, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Ousmane Dembele, pemain PSG ini terlalu deras sehingga keluar dari permainan sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Toski. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele. Baik sekali tadi Hasim. Kali ini Toski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidan Iqbal melihat dia umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 86 Ibrahim Bayes. Terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Prancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Prancis. Namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne. Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola. Kembali kepada Digne lagi. Masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Siapakah yang melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dia masih mencari kawan kepada saat yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke dalam ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya boleh dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak masih tarik lagi ke tengah, cepat menggiring bola dia merasuk ke dalam pertahanan Prancis, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, cepatnya menggiring bola, ada Doski di situ, di sektor bek kanan pertahanan Prancis, berputar-putar dia dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone, namun kali ini jauh tadi ke belakang kerjasama dengan Ibrahim Bayes yang turun ke bawah ataupun kerjasama dengan Hussein Ali atau juga Said Ismail masih permainkan bola dia, mencoba melewati garis tengah sudah, masuk ke daerah Prancis, tarik lagi ke belakang coba memburu bola, ada di sana kami lihat Zaid Ismail umpan pada ke sektor kiri, mencoba melihat di dua pemain melewati garis tengah sudah, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tadi ke belakang, dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis kali dia, mencoba memancing pemain-pemain Prancis, berarti bersenap dia angkat ke tengah, oh tidak ada kawan di sana, tidak mengelak serangan dari belakang, mencoba mengirim bola pemain yang bermusyarat pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi, tetapi kali ini salah umpannya, serangan balik berbahaya dari Prancis menggiring bola cepat melintasi garis tengah berikan pendek kepada Mbappe ataupun rekannya di sana kami lihat ada pemain Mikael Olise tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya dan langsung menjapu bersih bola keluar kotak penalti bahkan menjejakkan 8 pertandingan dengan demikian saudara-saudara negara masih tetap 1-0 Prancis dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini di diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan berikan ketika umpan kotak ini berbahaya lepas tembakan. Oh bolanya masih dihadang oleh pemain Irak umpan ke depan yang dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno dan itu mencetuskan balik lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri berikan lagi kepada Barcola atau menekannya kini menggiring bola masih dekat ini berbahaya. Ini serangan Prancis tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini langsung tenang sudah ke depan melewati garis tengah sudah tetapi sayang seribu sayang umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujad Mahsin tidak ada kawan di sana akhirnya dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini masuk pemain Prancis kini membangun serangan cepat menggiring bola dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan dia cepat kepada Lucas Digne kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan masih kotak adik sebentar dia ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek cepat dia menggiring bola merasuk ke dalam pertahanan Irak tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah namun kali ini terjatuh kami lihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras namun belum pelanggaran berganti
3: kali ini salah umpannya. Prancis berhasil lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh.
2: Tetapi sayang, melambung tinggi saudara-saudara. Satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi. Kami kira tendangan spekulasi saja. Karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahir jago karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kiri satu serangan Irak mencoba serangan. Main belakang cepat menggiring bola di sana. Ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir memberikan pendek ke Tasen, Tasen kembalikan kepada Basir lagi. Dan kuasa semuanya dasi tendang sudah ke depan. Dan ditunggu siapa gerangan di sana, ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi. Namun terjadi perebutan di lingkaran tengah. Bola kini dikuasai pemain-pemain Prancis. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang belum pertandingan. Dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola. Teruskan kepada Konde. Gelandang kanan maju ke depan ini kepada Lelet. Memberikan kepada Konde lagi. Gerak tubuh senatnya tarik ke belakang. Ada di sana Kemet Lucas Digne. Ataupun Upamecano masih menggiring bola. Kirimkan pendek ke Barcola. Barcola pendek kepada Mbappe. Gerak musnahnya kutakan sebentar berhadapan dengan jagawan kelepas tembakan. Oh tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, kita nantikan sudah dilakukan melambung ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba mengusir serangan, tapi patah lagi di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang cepat menggiring bola dia. Teruskan pendek bola cepat, Irak pula merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis. Dan kini terjadi pelanggaran, Al-Hamadi terjatuh. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan. Pendek sejak kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba kuasa bersemunya. Mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Syed Ismail. Kuasa bersemunya salah umpannya. Untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan tetapi sayang terlalu keras bolanya. Dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak. Dan hanya mengasihkan lepas ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Nantikan saudara-saudara bergar, apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Kita nantikan ini Prancis melalui serangan. Ada di sana kami lihat Konde. Konde mencoba kutakari sebentar dia. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Umpan ke depan yang dikelola Barcola ataupun Dembele. Namun salah umpannya, terjadi perebutan. Maka kali ini kuasa sebenarnya Irak. Dan tarik saja ke belakang Cetibus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah. Kerjasama lagi dia dengan rekan di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini pasal bersama kirimkan ke tengah cepatnya menggiring bola. Merangsek ke jantung pertahanan tapi tidak jadi. Tarik kembali ke sektor sebelah kanan. Ada Syed Tahsin. Tahsin kirimkan depan tetapi salah umpannya. Kini Prancis berganti melakukan tekanan. Ada Barcola umpan ke tengah. Tidak ada kawan. Yang ada pemain-pemain Irak kini kuasa sudah ke kota kali sebentar dia. Tarik lagi ke belakang cepat menggiring bola. Masih permainkan bola pemain-pemain Irak. Mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini. Dan akhirnya diberikan tindakan penyelamatan Cetibus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan saja pendek sudah pada Syed Tahsin. Tekanan yang maju ke depan ini baik-baik belakang. Mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana. Masih permainkan bola cepat menggiring bola saudara-saudara. Mencoba melatih dua pemain Prancis tetapi gagal. Lagi-lagi tarik lagi ke belakang. Masih permainkan bola memancing pemain Prancis. Sodorkan bola pendek. Tarik lagi ke belakang kepada Tahsin lagi. Sementara ada Barcola di sana. Akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara. Mencoba mengulur-ulur permainan ini. Kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alot, begitu ketat, sudah kita bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain belakang Manu Kone terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Prancis musim depan Irak ini, yaitu Al-Hamadi. Memang setelah menggantikan Ayman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang menit akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Ayman Hussein oleh Al-Hamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun ya serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Ya, kini tendangan bebas untuk Irak, bola dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, kita Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kemudian penjaga gawang Laik Magnan sudah bersiap sedi di tarik gawangnya, terjadi pagar bersih kebancis langsung ke gawang. Kok buat terjadi ke gawang? Oh, kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis, yaitu Dait Obama Chin ataupun Lucas Digne, keluar kotak penalti dan diproses minyak ini oleh pemain-pemain Irak dan sekaligus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir berikan sedikit pendek saudara-saudara pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi Zidan Iqbal maksud kami, tendang sudah ke depan, coba tendang lagi sektor sebelah kanan, ada Tahsin di sana mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek saja kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Sodetan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serta bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski, Doski tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Prancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, dampaknya untuk kesebelasan Prancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri, sudah dilakukan langsung ke depan, yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adan Demele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia untuk jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit dan kini waktu tambahan waktu 3 menit. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, kutak balik sebentar dia Ibrahim Bayes. Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi menyentuh Prancis, berliku-liku dia. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung pendek saja sudah kepada Dayot Upama Ceno. Ceno mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang berdibebas, masih di aracah sendiri. Main yang bertubuh kekar ini, umpan pendek saja kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone. Kone suratkan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya. Kalian Bape mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, perang sekitar jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan. Di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam pertahanan Irak, masuk kutak kedik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot. Dayot permainkan bola cepat, melihat 3.5 sudah, suratkan bola pendek ini. Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini, gerak tibus dinak dia, dua pemain Irak mencoba memaju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasa pemain Prancis. Ada Dele di situ, ya kita nantikan Dele masuk kuasa semuanya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gerak kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher dari Kanada memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
4: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
1: Iya, tadi setelah Prancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Perancis. Ya, pemain-pemain Perancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan ya yang dilakukan Perancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Perancis hanya punya satu sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
4: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
1: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan dan tembakan Mbappe adalah tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol. Dan memang itulah kualitas dari Kylian Mbappe ya. Seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini

0: Piala Dunia kali ini dia sudah mencetak 3 gol, artinya sudah sejajar dengan Dennis Undaf dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada, dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
1: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh Prancis di babak pertama ini?
0: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
1: Ya, dan tidak ada satupun ini tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini.
0: Ya, kenapa ini penyebabnya? Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target.
1: On target.
0: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Mm-hmm. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki, jadi ya memang sulit ya untuk curi satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
1: Ya, dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Prancis

0: keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
0: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak, berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif,
0: kerja yang bagus, melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle. Dan memang kalau kita lihat di statistik ini, pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang, itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk, 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replaynya, bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise. Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat tembang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kan ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke ini ya.
0: Okay. Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis, itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan, momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu? Gimana?
0: Iya, setelah aggression break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan. Dan ketika mendapatkan bola, untuk melepaskan bola ke depan tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini, Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi, untuk menekan pemain-pemain Irak. Tetapi untuk melakukan rotasi pemain, itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E.
1: Iya.
0: Dan tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi The Vikings ini ya.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi dan mungkin nggak ini Desam juga memerintahkan atau meminta pemainnya ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan kok melebar mulu
0: di pertandingan pertama kan melawan Senegal Prancis tidak mencetak gol tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua di babak kedua dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol kedepannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu memang Desha nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
0: Mungkin
1: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
0: Deschamps ini lebih pragmatis ya. Pelatih yang pragmatis mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, istilahnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
1: Bisa terjadi.
0: Begitu berbeda ya.
1: Pertandingan pertama Spanyol pun demikian ya. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin dan mungkin mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim
1: ini. Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
0: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Kovarji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
0: Iya, karena angin lebat ya.
1: Iya.
0: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya. Berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini, membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk liga babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
0: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan bisa digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
0: Ya, ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, iya. bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua. Bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
0: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
0: Ya, tidak menguntungkan. Jadi dingin lagi.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ya pemain akan tetap
2: anak-anak lebih akrab dengan gadget. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap anak memiliki buku yang dapat dibaca dan dipelajari di rumah dan menumbuhkan budaya membaca sejak dini.
3: Untuk 1,5 jam itu saja. HP kita orang tua, HP anak kita, TV-TV dimatikan. Di situ kesempatan anak kita, mungkin ada yang kerja PR, mengulang lagi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kenapa? Marak yang kita lihat ini anak-anak kita, TK saja itu sudah main HP. TK umur 4 tahun itu tuh lebih akrab dengan HP ketimbang dengan buku. Dengan alasan memang sekarang ini kita menggunakan digitalisasi, tapi ada hal-hal yang kita pilih-pilihkan. Kalau untuk kebutuhan belajar di sekolah, guru selalu mendampingi. Di rumah juga orang tua mendampingi. Mendampingi itu, seperti itu, agar anak-anak kita tidak melangkah yang lebih jauh dalam penggunaan digitalisasi tersebut. Mari kita sama-sama meningkatkan hasil peserta didik kita atau meningkatkan pembelajaran mereka, juga karakter mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter baik, berakhlak baik, dan berprestasi.
2: Asyaf berharap kolaborasi antara orang tua dan guru dapat memperkuat pembentukan karakter sekaligus meningkatkan prestasi belajar siswa. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan generasi yang akademis, berkarakter, dan berdaya saing. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, Polres Nagekeo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat desa Makipaket, Kecamatan Aisesa dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan bakti sosial dipimpin Kaur Binos Pal Satlantas Polres Nagekeo Ibtu Indra Rauf bersama sejumlah personel Polres Nagekeo. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga mempererat hubungan antara Polri dan warga. Lebih lanjut pendengar, Ibtu Indra Rauf menyatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat agar Polri terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat pengabdian tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat desa Makipaket yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air. Dan pendengar, kegiatan ini sekaligus memperkuat semangat Polri untuk masyarakat dalam melayani dan membantu warga yang membutuhkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
4: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama wereng coklat. Laporan disampaikan Epi Wahab.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL organisme pengganggu tanaman atau OPT guna mengendalikan serangan hama wereng batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tarsi Gonja mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencangkup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
7: Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, okay. Ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
6: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, penyaluran dana desa tahap 1 anggaran 2026 di wilayah kerja KPPN ND berhasil mencapai 100%. Sebanyak 533 desa di Kabupaten ND, Sika dan Nagekeo telah menerima dana desa dengan total penyaluran mencapai 69,25 miliar rupiah. Dana yang telah disalurkan pada tahap awal ini difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di tingkat desa. Sektor kesehatan menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai mencapai 42,25 miliar rupiah. Selain itu pendengar, program ketahanan pangan juga mendapat dukungan anggaran sebesar 24,99 miliar rupiah guna memperkuat ketersediaan pangan masyarakat desa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan langsung tunai atau BLT desa sebesar 14,93 miliar rupiah yang disalurkan kepada 6.204 keluarga penerima manfaat. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat di wilayah pedesaan. Dan selain itu juga program utama Dana Desa Tahap 1 turut mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program Kampung Iklim atau Proklim sebesar 3,51 miliar rupiah. Penguatan teknologi informasi desa juga mendapat alokasi 4,51 miliar rupiah untuk mendukung transformasi digital di tingkat desa. Dari sisi wilayah, Kabupaten ND menjadi daerah dengan penyaluran dana desa terbesar, yakni sekitar 33,15 miliar rupiah. Kabupaten Sika menerima 23,98 miliar rupiah, sedangkan untuk Kabupaten Nagekeo memperoleh 12,12 miliar rupiah. Lebih lanjut, Kepala KPPN ND Agus Setiawan mengatakan keberhasilan penyaluran dana desa tahap 1 hingga tuntas 100% merupakan hasil koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya pada kecepatan penyaluran anggaran, tetapi juga pada kualitas pemanfaatannya. Dana desa diharapkan benar-benar digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor ketahanan, kesehatan, maksud kami pada sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

0: Pendengar RRI, informasi terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 tetap tinggi. Laporan disampaikan Rahma Suci.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi tingkat mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah tahun 2026 masih cukup tinggi. Pergerakan penumpang dan kendaraan diperkirakan tetap ramai, terutama pada jalur transportasi darat dan laut antar wilayah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND Gabriel Dalam mengatakan, pola mobilitas masyarakat pada musim libur tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan periode libur sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kelancaran layanan transportasi selama masa liburan.
2: Mobilitas libur sekolah tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami dari Dinas Perhubungan selalu mengkoordinasi terutama untuk transportasi baik darat, laut, dan udara. Kita sudah berkoordinasi itu.
1: Ia menambahkan pihaknya juga mencatat adanya peningkatan mobilitas kendaraan pribadi selama musim libur sekolah. Kondisi tersebut didukung dengan layanan transportasi laut yang memungkinkan masyarakat membawa kendaraan pribadi untuk menyeberangi antar pulau. Selain digunakan untuk perjalanan keluarga dan wisata, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi aktivitas masyarakat yang memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi kerabat di luar daerah. Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten ND sejauh ini masih berjalan lancar, baik pada jalur darat, laut, maupun udara. Namun, penggunaan transportasi udara disebut belum mengalami peningkatan signifikan karena harga tiket pesawat yang masih relatif tinggi bagi sebagian masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten ND juga menghimbau masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan selama perjalanan, termasuk memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan dan mematuhi aturan keselamatan transportasi. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian warta berita untuk edisi pagi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jelabut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman, Pak, untuk permainan itu, Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar, Pak, bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu, Pak, untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton, Pak.
1: Dipelajari
0: kita,
1: ya.
0: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali, Pak, generasi ini.

0: Argentina tuh sama rasa sama kita Pak, Korea bisa dia Pak ke depan.
1: Baik, kenapa Pak Budiman.
0: Tidak bisa, ini yang kita harapkan.
1: Oke, okay, Pak Budiman. Jadi,
0: tolong Pak ya kalau bisa Pak.
1: Ya.
0: Kalau bisa nanti.
1: Ya. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Perancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih Pak? Gimana menurut Anda?
2: Salam olahraga dulu Bang.
1: Iya, salam olahraga.
2: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih Bang.
1: Oke.
2: Dari tadi jam 2 ini. Apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Perancis harus menang 3-0 lah. Musuh katanya tipis-tipis saja wong staminanya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Perancis dan harapannya ya itu es bisa menang.
1: Harapannya
2: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu aja Bang.
1: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
2: Selalu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan Bung
1: Nova ya. Iya.
3: Bung Nova ya, salam olahraga.
1: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
3: Kalau saya ya, emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus, jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
1: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
3: Dan oh, okay. Salam olahraga aja ya. Nah,
1: terima kasih, salam olahraga Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
4: Ya, oh, maaf ini saya ketiduran sedikit, jadi tadi Argentina lawan Austria berapa?
1: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi Pak.
4: Oh, berarti iya. Itu sudah jadi prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tambah mungkin 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
1: 3-0, wah. Wow.
4: Ya,
1: oke. Okay.
4: Tapi juga kejar top score jadi.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Oke, terima kasih Bu Rudi dan Bung Tova Enova.
1: Iya. Yeah.
4: Salam olahraga
1: Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar, selamat pagi Pak Idam.
5: Pagi, salam yeah. Olahraga.
1: Salam olahraga Pak Idam, gimana Pak kalau Anda?
5: Dari Idam di Makassar.
1: Iya, yeah. Pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
5: Oh ya Mas, kalau saya prediksi saya lebih unggulkan Prancis karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis itu.
1: Oh.
5: Jadi prediksi saya 2-0 untuk Prancis.
1: Prancis 2-0.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Selalu salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih untuk pagi. Pak Hidam di Makassar. Pak Simon di Palembang, selamat pagi Pak Simon.
6: Selamat pagi Bang Rudi.
1: Iya, dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
6: Dikecilin ya?
1: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan Pak.
6: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
1: Irak?
6: Iya, Irak itu kan, belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya presinya 2-1 toh.
1: 2-1 Irak menang ini?
6: Ya, untuk Irak.
1: Wow. Yeah. Okay, baik. Kita tunggu nanti.
6: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menang Irak. Simon yeah. Mendukung Anda.
1: Baik.
6: Terima kasih Bang Yan.
1: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang.
6: Ya,
1: terima kasih Pak.
6: Waalaikumsalam.
1: Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.

0: Halo Pak Kendi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak? Memprediksi nanti Pak?
1: Itu tidak bisa dipungkiri ya. Artinya Perancis versus Irak, kualitasnya Perancis di atas ketimbang Irak. Di atas. Kenapa? Karena di sana ada Lian Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, dan sampai memalukan hatinya. Saudara Pak, dan tidak bisa dipungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
0: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
2: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1
0: Irak menang, menurut Anda ya?
2: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
3: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
0: Iya.
3: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya. Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
0: yang lebih lama.
3: Iya. Begitu.
0: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Perancis yang terlalu santai ya?
3: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Perancis ya. Tapi memang Perancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
0: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
0: Terlewatkan ya?
4: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
0: luar biasa
4: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagainya, memang harus perlu. Tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo.
0: Ronaldo berhasil.
4: Iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi. Dalam keadaan sulit, apapun itu jiwa yang lebih berpengaruh berpengaruh. Ya. Terima kasih Bung Rudi.
0: Terima kasih.
4: Maaf kalau nyeleneh.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, mungkin ya dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi, Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya, Pak Wali. Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Wali. Silakan, Pak.
5: Iya. Ya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
0: Iya.
5: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
0: Prancis menang.
5: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia bisa saingi Messi.
0: Iya.
5: Saja.
0: Baik.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru melenceng dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
3: Ya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
0: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan,
3: paling
0: tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah resiko besar bagi Irak?
3: Ya kalau untuk meraih poin, tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan, dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
3: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia, ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi, dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
0: Iya. Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
3: Ya tapi penuh risiko juga ya. 1-0 masih bisa mengundang bahaya.
0: Iya, tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
3: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
0: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb, Pak Subaidi. Selamat pagi Pak Subaidi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
6: Iya, menurut Abah Suni atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Suni mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap tertahan karena negara Irak jadi impian menurut Abah Suni gitu.
0: Oke.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
3: Ya. Ini, kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
0: Iya.
3: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan antara kejutan Perancis menang tipis, Perancis menang besar, Perancis seri, Perancis kalah itu.
0: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Perancis.
3: Iya,
0: bukan tim yang idamannya Perancis untuk melawan tim seperti ini.
3: Rapat sekali.
0: Peluang pun juga ya shoot on goal pun juga tidak optimal di situ dan 60% penguasaan bola hanya satu gol tercipta. Saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Desam di sini.
3: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
0: Artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka. Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya, kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
7: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Babak kedua ini, Mas Rudi. Dan semoga semakin tegas memainkan gol ya.
0: Baik, Pak Junaidi.
7: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
8: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
8: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rodi?
0: Alhamdulillah, saya Bung Nova, kemudian Bung Yanto dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Aldi?
8: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Perancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Perancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa mematukan gol ya itu sebuah kejutan lah.
0: Ya,
8: kalau gitu itu sajalah.
0: Baik.
8: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Aldi di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bang Rudi.
0: Iya, gimana Pak?
9: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
0: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
9: Aduh, perlu disambung ini kopinya Pak ini. Aduh, Bang Rudi.
0: Pasti itu Pak, gitu kan?
9: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
0: Nanti saya sama Bang Senti mau kopi langsung dua gelas ini Pak.
9: Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
0: 2-3 untuk siapa ini? Perancis di kiri berarti 2 Perancis, Irak 3 dong Pak.
9: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
3: Ya, kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nahsin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan yang patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan. Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
0: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi, salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
10: Iya. Iya.
0: Gimana Pak? Bapak ya, kedua nanti menurut Anda?
10: Saya mendukung Irak aja ya.
0: Dukung Irak? Oke. Okay.
10: Kan bola itu bundar ya. Saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
0: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
10: Itu aja ya Bang Rudi.
0: Baik.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
11: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak? Kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
11: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
0: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke. Okay.
11: Prancis ya. Iya. Prancis. Iya Prancis. Ini permainan memang agresif ya. Ya sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
0: Iya. 2-0. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
11: Iya. Oke. Pendukung berat Argentina.
0: Iya.
11: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
0: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, iya. Baik. Terima kasih.
11: Ya. Kasihan juga ya di sana karena lagi hujan.
0: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, okay, itu ya.
11: Stadion itu ada atapnya.
0: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
11: Iya. Gitu. Iya.
0: Baik.
11: Kalau stadion di Amerika ada atapnya.
0: Iya. Ya, yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik, terima kasih ya Pak Butuo ya. Iya, selamat pagi Pak Butuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
12: Iya, halo selamat pagi.
0: Iya Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
12: Iya, ini mau dukung apa? Prancis.
0: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
12: Ya, kemungkinan ada tambahan itu, kemungkinannya.
0: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
12: Iya.
0: Oke. Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
12: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
13: Pagi Pak Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
13: Salam olahraga Pak Rudi.
0: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
13: Iya. 2-1 Prancis.
0: Prancis. Oke. Okay.
13: Prancis. Ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan, Pak Andre, apa yang mau disampaikan, Pak, ya, dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
14: Saya mungkin mengoreksi pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
0: Oke, silakan.
14: Mungkin ini rapatnya baris pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti, ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah, di situ mungkin kata kuncinya, mungkin kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
0: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini, Pak ya.
14: Terbuka seperti itu.
0: Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
14: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
0: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
15: Selamat pagi Bung Rudy.
0: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
15: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
15: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
0: Irak menang. Oke, okay. Berapa skornya nih, Pak?
15: 4-1.
0: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
15: Iya dong, mesti Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang.
0: Baik,
15: Irak atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
0: Amin, amin, amin.
15: Oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bram ya.
15: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini saya percepat ini terima pendengar ya, karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
16: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
16: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
0: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
16: Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
0: Oke, baik Pak.
16: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak, karena tak mirip juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya
0: gelap. Oke okay, Pak, baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
17: Selamat pagi Bung Rudizen, Bung Reva, salam olahraga.
0: Ya, salam olahraga, Pak Toto, silakan Pak.
17: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
0: berarti 3-0 begitu menurut Anda.
17: 3-0, terima kasih Bung Rudi.
0: Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
18: Halo, selamat pagi Pak.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Subri.
18: Selamat pagi Bung Nova.
3: Selamat pagi.
18: Wah ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
0: Iya salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
18: Penemuan saya ke apa namanya Prancis. Ya prediksi saya 3-0
0: untuk Prancis. Baik.
18: Oke. Jika jadi Pak Nova.
0: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
3: Fans Argentina, fans Prancis.
0: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
19: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
19: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
0: Terima kasih.
19: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu Rudi.
0: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
19: Lalu RRI gitu ya Bu Rudi ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
19: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bu Rudi.
0: Prancis. Kenapa?
19: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya, walaupun saya tidak bisa melihat tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bu Rudi ya.
0: Iya.
19: Kalau saya gini Bu Rudi, insyaallah Prancis itu 3-0.
0: 3-0.
19: Ya, pokoknya hidup untuk Prancis Bu Rudi.
0: Iya. Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
19: Bu Rudi sama Bu Nova, jaga kesehatan selalu ya.
0: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bu Nova ya.
3: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
20: Betul.
3: Nah, itu Didier Deschamps itu dijuluki, dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis selainnya Eric Cantona.
20: Oh, Eric Cantona.
3: Karena memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain, pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
20: Wah.
3: Makanya dia juga
20: kapten.
3: Kapten waktu 98 dan 2000 ya.
20: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
21: Pagi juga Bung Rudy.
20: Iya, silakan Pak Effendi.
21: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
20: 3-1 untuk Perancis ini Pak ya.
21: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
20: Wah, mantap.
21: Ada babi.
20: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
21: di Mbappe ini. Iya, Perancis ini beruntung tahun ini, pasti juara dunia.
20: Iya. Baik.
21: Ada bintang kesayanganku, babe.
20: Oke, terima kasih Pak Fendi ya.
21: Oke.
20: Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
22: Selamat pagi.
20: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
22: Iya.
20: Menurut Anda gimana nih Pak?
22: Menurut saya Perancis yang menang.
20: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
22: Nambah lagi
20: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
22: Iya, benar sekali.
20: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
22: Iya, siap.
20: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
23: Abdurrahman di Malang.
20: Halo Pak Abdurrahman.
23: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
20: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
23: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
20: 5-0 Perancis?
23: Iya.
20: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
23: Iya, karena pertahannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus. Semuanya pemain
20: lengkap
23: Perancis
20: ya.
23: Itu kan semuanya bintang semua.
20: Iya. Baik, ya, baik.
23: Berani menjagokan Perancis 5-0.
20: Iya. Nah, gitu. Oke.
23: Okay. Mas, tapi kok Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya?
20: Inggris kami siarkan 4-2. Iya 4-2. Kita siarkan waktu itu.
3: Disiarkan.
20: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
23: Ya terima kasih Mas Rudi.
20: Iya, terima. Terima kasih Salam Olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
24: Pak. Selamat pagi kembali.
20: Iya, Pak Kadir, silakan Pak.
24: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
20: Bertahan skornya Pak ya?
24: Ya 1-0.
20: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
24: Terima kasih kembali.
20: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
25: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
20: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
25: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
20: 3-1 untuk Perancis.
25: Ya, karena nampaknya si Ira ini condong tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua, nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
20: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca jadi memang sudah membaik.
25: Terima kasih dari Pak Aming Bang Yudi.
20: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih ya.
25: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
26: Halo, selamat pagi.
20: Iya.
26: Bung Rudi Gen ya.
20: Iya.
26: Ya agak delay ini teleponnya.
20: Oke. Okay.
26: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Saya harapkan dia bisa seri dengan Perancis. Secara umum ya tetap Perancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idan Rahmat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
20: Baik.
26: Waalaikumsalam
20: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi Pak Leman.
27: Kemudian
1: ada Pak Leman di Lampung.
2: Iya. Selamat pagi, assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan Pak Leman.
2: Ya, pagi ini aja mainnya mau dia.
20: Masih menunggu bapak kedua ini, Pak.
2: Oh ya, ini apa? Bapak kedua lawannya mau dia.
20: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
2: Oh ya, saya megang Prancis mau dia.
20: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, Pak.
2: Iya, tetap Prancis mau
20: dia. Iya, iya.
2: Oke, ya, mudah-mudahan lah nambah 2-0 mau
20: dia. Tambah 2 gol lagi atau 2-0.
2: Iya. Oke, mau dia, makasih.
20: Terima kasih Pak Leman ya.
2: Baik. Oke, makasih.
20: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
3: Dan aman ya.
20: Dan aman,
3: karena
20: itu.
3: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
20: petir, hentikan pertandingan ya.
3: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
20: Iya.
3: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
20: Iya.
3: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
20: iya,
3: soal kelanjutan pertandingan ini.
20: Iya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan, iya, dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik Pak Seda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
20: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
4: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
20: Oke.
4: 3-0.
20: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
4: Oke.
20: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
5: Iya, salam olahraga.
20: Iya, salam olahraga. Silakan ya, Pak Dian.
5: Olahraga.
20: Iya, silakan Pak.
5: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
20: Faktor cuaca sudah satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya dari
5: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
20: Iya, kita tunggu jam 6.
5: Tapi ini untuk keuntungan juga ya, untuk Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
20: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
5: Akhir 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
20: Baik, ya. Terima kasih.
5: Salam olahraga.
20: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
3: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
20: Ya.
3: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
20: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
3: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
20: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
3: Ada.
20: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan ya, bagi betul, keselamatan pemain di sana.
3: Dan penonton juga.
20: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Ya. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo Pak Opu.
6: Selamat pagi, salam olahraga,
20: iya.
6: Bang Rudi,
20: iya.
6: Bang Nova. Kalau menurut saya Bang Rudi itu 3-1.
20: 3-1 untuk?
6: Iya, 3-1 untuk Prancis.
20: Untuk Prancis.
6: Iya, 3-1. Makasih Bang Rudi,
20: salam
6: olahraga.
20: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
7: Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Selamat pagi.
20: Iya, selamat pagi Pak Willy.
7: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0
20: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
7: Iya, benar, okay. 5-0.
20: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Iya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
8: Pagi Om Rudi, assalamualaikum.
20: Ya, waalaikumsalam.
8: Nah, ini di Aceh Utara, barusan habis subuh di Aceh, baru masih gelap-gelap nih di Aceh ya.
20: Masih gelap Pak ya.
9: Ya, ya. Tadi enggak sempat monitor nanti babak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum ditunjukkan babak kedua ya, mau ya?
20: Ya, belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
9: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
20: Ya.
9: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia.
20: Ya.
9: Jepang sudah pasti lolos. Dia maunya ada penyakit di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya kita menahan seri.
20: Ya.
9: Kalau enggak bisa menang dengan pelatih ini lawan barat kan.
20: Baik.
9: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktu saya ada di situ lah. Harapannya jangan menang, jangan kalah Iraq ya.
20: Oke, baik Pak Sidar.
9: Oke, terima kasih.
20: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, perpanjang atau injury time itu berpengaruh ke sana enggak keputusan wasit?
3: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
20: Iya, artinya karena tadi didelay lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
3: Tetap normal
20: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya.
3: Iya, tidak pengaruh.
20: Betul. Tidak ngaruh. Oke, Pak Muiz dipangkep. Selamat pagi Pak Muiz.
10: Selamat pagi.
20: Iya, Pak Muiz. Silakan. Halo Pak Muiz. Ya terputus Pak Muiz. Pak Kasiman di Melabuh Aceh, selamat pagi. Halo Pak Kasiman.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
20: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
11: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Prancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup, hidup permainannya kan. Kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu aja prediksi saya. Semoga Irak untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi nanti ini menjadi hanya itu aja
20: ya. Baik,
11: selamat pagi.
20: Salam olahraga Pak Kasiman di Melabuh. Pak Irwan di Bandung, selamat pagi Pak Irwan.
12: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
20: Salam olahraga jaya Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
12: Saya lagi batuk gerak karena nonton batuk begadang.
20: Iya.
12: Beginilah tentang masalah, tetap saya jagoan saya dari juga Prancis di sini ya.
20: Oke.
12: Okay. Maka kebetulan hari ini kan walaupun berbeda pertandingan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Prancis lah 3-0.
20: 3-0 untuk Prancis ya.
12: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan, seperti di antaranya.
20: Oke, okay, baik. Ya.
12: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai itu cukup lama juga Bang Rudi ya.
20: Iya.
12: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya.
20: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2x30 menit ini Bung Nova ya, ditundanya pertandingan ini ya.
3: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan
20: di Philadelphia sendiri ya.
3: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ditunda mungkin ya.
20: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
3: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
20: 100% lagi.
3: Tidak seperti babak kedua pada umumnya. Nah,
20: atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
3: Tapi jadi ini cukup menguntungkan bagi Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
20: Iya.
3: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
20: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
3: Iya.
20: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka ya, nanti ya.
3: Jadi nah, stadion ya, seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus ya, untuk pemain melakukan pemanasan.
20: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asitiang. Pak Asitiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah satu jam ini, Bung Nova ya?
3: Betul, sudah satu jam.
20: Sudah satu jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi. Tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih, Bung Nova.
3: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
20: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan iya, di sana ya.
3: Karena hujan biasanya lumrah ya, wajar iya, ada iya, bermain sepak bola di tengah hujan.
20: Tapi petir ini yang menjadi perhatian. Betul, mereka. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Dipo. Halo, Pak Dipo, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
20: Salam olahraga, Pak Dipo.
13: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
20: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih, Pak.
13: Oh, belum pasti mulainya, Bung Rudy.
20: Iya, belum ada keputusan, apakah...
13: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya, Bung Rudy. Yeah. Namanya pertandingan, saya kondisinya seri, kalau enggak seri, menang atau kalah, ya. Salah satu dari pemainnya, ya, Bung Rudy. Nah, itu saja lah ya, Bung Rudy.
20: Iya, baik, Pak Dipo.
13: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bung Rudy.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
3: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974, pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
20: mengeluarkan air lapangan
3: ya. Jadi
20: sistem drainase ketika itu mungkin iya, belum canggih kali ya.
3: 52 tahun yang lalu ya.
20: Iya. Iya.
3: Jadi waktu itu kick off kalau enggak salah harus tertunda sekitar 30 menit baru dimulai pertandingan. Betul.
20: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit satu jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
3: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
20: Di tengah-tengah pertandingan.
3: 74 sebelum pertandingan.
20: Oh.
3: Kalau ini antara babak satu babak kedua.
20: Ya. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
3: Iya.
20: Babak pertama ke babak kedua. Sehingga sampai sekarang satu jam istirahat mereka, dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
3: Iya. karena tidak ada petir, jadi penonton tadi masih penonton saat ini masih boleh ada
20: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya, karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
3: protokolnya memang kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun, mangkok stadion di sini.
20: Iya. Ada Pak Pais di Depok. Selamat pagi, Pak Pais. Halo, Pak Pais.
14: Iya, selamat pagi, Bung.
20: Dengan Rudi, ada Bung Nova juga di sini.
14: Selamat pagi dan salam olahraga
20: ya,
14: salam buat para olahraga pendengar sekalian.
20: Ya, silakan, Pak Pais.
14: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
20: Sangat baik sekali, silakan.
14: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua. Ya, kira berapa lama lagi nih?
20: Belum ada keputusan.
14: Masih buruk cuacanya.
20: Belum ada keputusan, Pak.
14: Belum ada keputusan. Iya. Baik.
20: Halo.
14: Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
20: Oke. Okay.
14: Terutama dari Prancis.
20: Baik, itu saja.
14: Tapi apa juga ini? Saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
20: Iya.
14: Dari Asia ya, terutama.
0: apakah dia bisa melanjut atau tidak.
20: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Nafi di Padang. Selamat pagi.
15: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
20: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
15: Ya, ya. Ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan, ini biasanya tuh tandingnya 15 menit. Ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi Bapak skor sementara
20: 1-0 Pak. 1-0.
15: Ya, ya, kalau prediksi saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya.
20: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
15: Ya, ya, itu aja. Ya. Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
20: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
16: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
20: Iya.
3: Selamat pagi.
20: Selamat pagi Pak.
16: Iya. Pagi.
20: Ya, silakan, silakan Pak Muis.
16: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
20: Olise, Michael Olise. Oh.
16: Iya. Nah, terima kasih Bung Rudi, Bung Nova. Sukses, salam olahraga.
20: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
17: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.

0: ya.
1: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun, dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa, untuk mengantisipasi petir ya ini ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari petir terakhir. Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya. FIFA
2: nurut istilahnya.
1: Harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir.
2: Lain dari
1: tapi
2: stadion,
1: hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Yeah. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Ya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basahan.
1: Blok-blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik ini tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin. Ya. Karena masih ada.
0: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Angkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini. Dan ya, kita masuk ke sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk menemani pagi hari Anda. Kita awali dengan topik turnamen Sanenggoang Cup 2026 siap digelar. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Marcianus Yosef Poa selaku Ketua Panitia Sanenggoang Cup 2026. Selamat pagi kakak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak?
2: Baik, baik, baik. Terima kasih.
1: Iya, kakak, ini kita dapat informasi kalau dari Kecamatan Sanenggoang akan menggelar turnamen Sanenggoang Cup untuk 2026, begitu kakak?
2: Iya, memang diinisiasi oleh Kecamatan Sanenggoang, terus mempercayakan ke kepanitiaan dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81. Jadi kepanitiaan diminta untuk menyelenggarakan event. Karena itu setelah rapat awal yang diinisiasi oleh Pak Camat memutuskan ya, di tahun ini memang kita akan membuka event open turnamen Sanenggoang Cup 1 dengan menggelar dua cabang olahraga, sepak bola dan bola voli untuk putri.
1: Oke. Berarti ada dua cabang olahraga yang akan digelar begitu kak?
2: Ya, ada dua cabang olahraga saja. Untuk ke laki-lakinya itu kita selenggarakan sepak bola, sedangkan untuk putrinya itu bola voli putri, dan itu open turnamen, jadi terbuka untuk semua klub-klub voli putri dan klub sepak bola yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.
1: Oke, baik. Ini turnamen ini kapan akan berlangsung kakak, dan berapa jumlah tim yang akan berpartisipasi, dan dari daerah mana saja yang mungkin sudah terdaftar begitu?
2: Jadi turnamen akan berlangsung dari tanggal 8 Juli itu, dan puncaknya di tanggal 17 Agustus. Di bola kaki itu memang panitia itu sudah mengundang 32 tim sepak bola. Itu memang berasal dari wilayah Manggarai Barat ya. Okay. Sebagian besar itu memang klub-klub yang berada di seputaran Sanenggoang ini. Yeah. Beberapa klub dari Lembor, Meliling dan dari Komodo begitu. Sedangkan untuk voli putri kami mengundang 20 tim voli putri begitu. Jadi itu juga memang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai Barat, ada yang dari seputaran Sanenggoang, dari Lembor, dari wilayah Meliling dan Komodo begitu.
1: Oke. Kalau dilihat dari persiapannya, bagaimana persiapan yang telah dilakukan panitia sendiri untuk memastikan pelaksanaan turnamen ini berjalan lancar, aman, dan sportif nanti, kakak?
2: Memang dari persiapan panitia, panitia memang di sisa kurang lebih mungkin sekitar kurang dari satu minggu ya kami dari jadwal penutupan pendaftaran kami. Itu karena pendaftaran itu ditutup di tanggal 31

0: Juli
1: okay.
0: itu. Ini kami memang merencanakan beberapa pekerjaan besar memang yang sedang menanti ya, terutama untuk renovasi lapangan sepak bola kami, dan hari ini memang ada beberapa aktivitas di sana, dan sejauh ini kalau saya lihat sudah sekitar 75% lah persiapan kami untuk menyelenggarakan turnamen ini.
1: Oke, okay. Sudah kurang lebih 75% ya kakak ya?
0: Iya, ya.
1: Oke, okay, baik. Dan kalau dilihat ini selesai batas terakhir pendaftaran itu di tanggal 31 Juli, begitu?
0: 31 Mei.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Karena turnamennya berlangsung dari tanggal 8 Juli sampai 17 Agustus.
1: Oke, okay, baik, baik. Oke, okay. Ini untuk total tadi ada berapa tim yang sudah terdaftar yang akan ikut bertanding nanti, kakak?
0: Yang untuk sepak bola memang sejauh ini jadi ada 28 tim yang sudah menyatakan kesiapan untuk ikut dalam turnamen ini. Sedangkan untuk voli putri itu kita masih sekitar 12 tim yang sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut terlibat dalam turnamen ya.
1: Oke, okay. Apakah memang sebelumnya ini pertandingan turnamen ini pernah diselenggarakan di Kecamatan Sananggoang sendiri kakak? Atau ini baru pertama kali?
0: Ya memang kalau turnamen sepak bola sebenarnya ada beberapa yang sudah pernah dibuat ya. Tapi yang dibuat open turnamen terbuka untuk semua klub yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Ini baru sekarang dibuat begitu.
1: Oke, okay. Apakah ada terdapat hal baru atau inovasi yang dihadirkan pada Sananggoang Cup 2026 ini, kakak? Dibandingkan dengan penyelenggaraan mungkin pertandingan-pertandingan bola olahraga lainnya yang pernah dilakukan di Sananggoang?
0: Kalau hal-hal baru, saya rasa karena memang kemarin panitia juga berpikir bahwa untuk meningkatkan kualitas sepak bola itu, jadi kita juga harus bermain dengan orang yang tentu punya kualitas skill sepak bola yang lebih bagus. Makanya kemudian kemarin berpikir bahwa tidak, kali ini kita buat formatnya berbeda, kita buat open turnamen. Karena kami melihat bahwa untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Sananggoang, tentu bermain dengan orang yang jauh lebih baik tentu meningkatkan kualitas kita juga gitu ya. Karena selama ini memang ada turnamen yang dibuka, tetapi antara desa yang ada di kecamatan begitu. Jadi ini ya mungkin levelnya lebih satu tingkat lah dari turnamen-turnamen sebelumnya yang kami buat begitu. Karena sebelumnya kami tidak pernah buat open turnamen, jadi skalanya skala desa, hanya desa-desa yang kemudian dibawa Kecamatan Sananggoang begitu, ada 15 desa yang terlibat. Tapi tahun ini teman-teman kepanitiaan bersepakat kita buat sesuatu yang lebih lah begitu.
1: Oke, okay. Berarti bisa dibilang ini menjadi ajang mendukung pembinaan atlet sepak bola muda di Kecamatan Sananggoang itu sendiri, kakak.
0: Iya, begitulah begitu. Saya rasa begitu. Jadi rencana besarnya seperti itu kurang lebih ya.
1: Oke, okay. Terakhir kakak mungkin bisa disampaikan harapan dari panitia kepada para peserta, supporter dan masyarakat agar turnamen Sananggoang Cup 2026 ini menjadi ajang yang meriah sekaligus mempererat persaudaraan dan sportif begitu.
0: Oke, okay, terima kasih. Baik ya. Jadi buat seluruh pemirsa, saya mengundang seluruh masyarakat, pencinta sepak bola dan voli putri, untuk kemudian mari kita meriahkan Open Turnamen Sananggoang Cup 1 ini. Kami masih membuka pendaftaran untuk tim bola voli dan tim bola kaki. Mari kita sama-sama bergabung, sukseskan turnamen ini. Tentu antusiasme kita, spirit kita, semangat kita memeriahkan HUT RI yang ke-81 ini kita bawa ke dalam sepak bola dengan menciptakan kultur sepak bola yang sehat, kultur sepak bola yang sportif, dan kultur sepak bola yang bisa membawa semangat kemerdekaan itu sendiri.
1: Oke, okay. Kakak terakhir ini kalau misalnya ada yang masih ingin mendaftarkan bisa kehubungi kemana kakak?
0: Oh ya, jadi kalau masih ada yang mendaftar itu memang bisa menghubungi nomor kontak kami begitu. Tapi kami juga ada teman-teman di seksi publikasi juga itu ada di beberapa video reel yang mereka sudah sebarkan. Itu di situ juga event kontak kami juga sudah tertera di situ. Tapi penting kalau seandainya pengen terlibat, kami, saya selaku ketua panitia mengundang kita semua bisa kontak langsung ke nomor saya 081-236-570613.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak kakak atas waktunya yang sudah disempatkan untuk kita berbincang di Labuan Bajo pagi ini kakak ya. Mudah-mudahan turnamen ini akan sukses, lancar, dan tetap aman, suportif begitu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya.
11: Iya, sintetis ya.
10: Jadi kadang, apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput
11: ya. Gitu. Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
10: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
11: total ya.
10: Tapi ada juga tim measure ya, tim jet ya, itu bisa.
11: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera. Seperti itu ya.
10: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
11: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
10: Plan-nya ya.
11: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
12: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
12: Ya. Di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya. Antara Prancis dan juga Irak ini, tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis. Karena dari segi permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini 3-0.
11: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
13: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudi.
11: Salam olahraga, ada Bung Nova juga. Silakan Pak Toto.
13: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
11: Iya.
13: Ini satu pertandingan menarik. Ya ada namanya pertundaan, ada namanya ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Perancis.
11: Terima kasih, banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Perancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
14: Selamat pagi Pak Arjuna. Selamat pagi.
11: Iya, silakan Pak Arjuna.
14: Salam olahraga.
11: Salam olahraga jaya Pak.
14: Iya. Saya beli Prancis ini Bung.
11: Berapa skornya nih Pak? 3-1. Oke. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu Pak. Nah. Berarti 3-1 untuk Prancis nih. Anda prediksi ya Pak?
14: Ini sama Ousmane Dembele.
11: Oke, Ousmane Dembele. Baik, baik.
14: Salam olahraga, sehat selalu Bung.
11: Iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Jari. Halo Pak Jari, selamat pagi.
15: Selamat pagi, Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam Pak Jari. Silakan Pak Jari.
15: Ya, kalau saya sih walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjauhkan Irak.
11: Kenapa itu, Pak?
15: Ya, karena kan kita kan sesama Asia.
11: Hmm.
15: Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, tuh, main bola hujan-hujanan.
11: Iya.
15: Kalau itu keplak-keplak-keplak, nggak sedah. Bola kan nggak bisa, alurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan Irak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
11: 2-1? Oke, baik. Terima kasih untuk... Ya, waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
10: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
11: Daya serap lapangan.
10: Sepertinya ya, memang kualitas lapangan di Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
11: Ya. Gitu. Tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bu?
10: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan Stadion Philadelphia.
11: Ya, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
10: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
11: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
10: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
11: Nggak ada kubangan. Kubangan itu yang berbahaya. Iya, ya masih cukup lama sebenarnya. Apa yang

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Baik, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita masih di sesi wawancara, kita bisa lanjutkan untuk ke topik selanjutnya ya pendengar ya. Ini kita ada topik menarik, KUA Komodo bekali calon pengantin perkuat ketahanan keluarga dan cegah stunting. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Manggarai Barat, ada Puji Rahayu. Selamat pagi Bu Puji.
3: Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik Ibu, ini kita dapat informasi Ibu kalau dari KUA Komodo ini bekali calon pengantin perkuat ketahanan keluarga dan cegah stunting, betul ya Ibu ya?
3: Iya, benar Bapak.
2: Oke, Ibu ini bisa disampaikan Ibu, mengapa pembekalan bagi calon pengantin menjadi penting dalam upaya membangun ketahanan keluarga dan sekaligus mencegah stunting sejak dini Ibu?
3: Ya, perlu diketahui bahwa KUA bukan hanya bertugas sebagai kantor urusan asmara saja, yaitu untuk mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, tapi juga bertugas untuk menyiapkan keluarga yang tangguh di masa depan. Mengingat pernikahan dalam Islam itu sebagai ibadah yang paling panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan penyiapan calon keluarga yang siap secara mental, fisik, maupun secara ekonomi agar keluarga yang dibangun di masa yang akan datang bisa tangguh menghadapi tantangan zaman. Seperti itu Bapak.
2: Oke, dalam kegiatan bekali calon pengantin tersebut Ibu, ini materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan itu Ibu?
3: Iya, kalau di bimbingan calon bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, itu KUA bukan hanya dari KUA saja materinya, tapi kami bekerjasama dengan BKKBN Manggarai Barat maupun juga dari Dinas Kesehatan, yakni Puskesmas Labuan Bajo, Bapak. Untuk KUA sendiri, kami materi utama yang kami sampaikan adalah membangun landasan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian juga pengelolaan manajemen konflik keluarga, dinamika konflik keluarga, maupun di manajemen keuangan keluarga. Kemudian kalau dari BKKBN, biasanya mereka menyampaikan materi terkait dengan perencanaan keluarga. Sedangkan dari Puskesmas Labuan Bajo biasanya menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi, Bapak.
2: Oke, kalau dilihat Ibu, ini selain aspek kesehatan, nilai-nilai apa yang ditekankan oleh KUA Komodo sendiri untuk membentuk keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas, Ibu?
3: Ya, yang ditekankan dari KUA Komodo adalah kesiapan dari pasangan calon pengantin. Ya, misalnya dari segi pendidikan tentang pernikahan itu sendiri. Jadi calon pengantin mestinya mengerti tentang tugas, hak maupun kewajiban masing-masing suami istri. Jadi keberlanjutan keluarga itu membutuhkan sinergi kerjasama kedua belah pihak, sehingga kalaupun ada masalah yang dihadapi, mereka bekerja sama sehingga mampu mengambil solusi yang didapatkan secara bersama-sama.
2: Oke, berarti memang yang ditekankan itu lebih kepada kesiapan kepribadian begitu Ibu ya, pribadi mereka masing-masing. Oke, kalau dilihat kasus dari Kabupaten Manggarai Barat sendiri Ibu, ini tantangan apa yang masih dihadapi dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang pentingnya perencanaan keluarga dan pengasuhan anak yang baik Ibu?
3: Iya, yang dihadapi untuk khususnya untuk Manggarai Barat masih ini banyak ditemukan pernikahan dini, di mana apa namanya, sebetulnya dari segi hukum perundang-undangan belum bisa untuk melakukan pernikahan tapi karena ada beberapa hal, misalnya marriage by accident karena beberapa sebab, mungkin dari faktor pendidikan keluarga kurang bagus, kemudian juga media sosial di mana anak muda tidak bijak dalam menggunakannya. Ya, seperti itu.
2: Oke, Ibu, ini terakhir mungkin Ibu bisa disampaikan pesan dari KUA Komodo sendiri kepada para generasi muda, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat Ibu ya. Ini yang akan menikah agar dapat membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan mampu melahirkan generasi yang bebas stunting begitu, ataupun keluarga yang harmonis begitu Ibu.
3: Iya, KUA Komodo mengharapkan pasangan yang akan mencatatkan pernikahan semestinya membekali diri dari ilmu tentang pernikahan itu sendiri, yaitu penyiapan dari segi fisik, kemudian dari segi kesehatan, dengan segi ekonomi, sehingga menghasilkan anak-anak yang bebas dari stunting. Karena untuk NTT sendiri termasuk provinsi dengan angka stunting yang tertinggi.
2: Iya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Ibu terakhir?
3: Ya, kami berharap untuk ke depan karena melihat tren di mana menuju terakhir-terakhir ini Bapak, angka pernikahan cenderung turun, justru angka perceraian justru melonjak naik. Ini butuh kerjasama dari beberapa pihak untuk bisa menyiapkan, karena generasi yang akan lahir ini generasi sebagai penyambung kehidupan yang sebelumnya, mengingat tugas manusia itu dari spesifik Islam ada sebagai khalifah fil ardi, yaitu pemakmur alam semesta ini, pengatur bumi dan isinya ini.
2: Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ini dengan dialog ini Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun itu berada begitu Ibu ya. Mudah-mudahan ini kalau tren perceraian akhir-akhir ini mulai meningkat, mudah-mudahan setelah ini bisa menurun sedikit, sedikit-sedikit mungkin boleh Ibu ya.
3: Iya. Oke. Kami berharap begitu.
2: Iya, amin. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Puji. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Iya.
3: Selamat pagi, Bapak.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Adam Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak. Bagaimana lihatnya, Bung?
6: Ya memang Graham Arnold ini punya track record yang cukup bagus. Dia sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat Hesas dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya.
5: Oke.
6: Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham Arnold berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
5: Iya, artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal. Betul. Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia.
6: Iya.
5: Gimana?
6: Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe, percaya. Bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak menguntungkan.
5: Iya.
6: Karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga, keempat. Dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia. Kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
5: bahkan disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
6: 21 pertandingan dalam 28.
5: Iya, itu
6: sekali.
5: Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026.
6: Iya.
5: Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk believe tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
6: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya. Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya. Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia. Memang kita kalah waktu itu
5: dua kali.
6: Dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
5: dalam
6: 28
5: bulan
6: itu juga membentuk ya, membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
5: Karena kalau sudah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap dengan Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu, nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
6: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis. Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
5: relatif
6: ya. Siapa yang akan menyerang duluan? Dan terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
5: intens,
6: bergantian. Ada intercept Perancis juga sempat harus melakukan kerja defensif.
7: Okay.
6: Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Mm-hmm. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Perancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya, dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
7: Ya, mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita nih, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya, serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi, ya, menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
6: Ya, saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaan Graham Arnold mengutamakan defense. Defensive solidity yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak raih kemenangan.
7: Oke, okay. Ke Prancis. Kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran, sehingga membuka peluang untuk bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
6: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
7: Iya.
6: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Ousmane Dembele, kakinya yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Bleu ya, bagi tim yang jantan ini.
7: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Desam, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
6: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga selain Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
7: kiri
6: agak
7: kurang
6: lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble, dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi pelupuk kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
7: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
6: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan
7: kanan. Iya.
6: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
7: sisi kiri pertahanan Irak.
6: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Merchandowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
7: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini. ini bagi Perancis. Artinya
6: sudah ada satu gol.
7: Sudah ada satu gol, tetap bertahan tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Perancis, akankah juga semakin defense ke dalam atau justru mereka merusak konsentrasi Perancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
6: Ya, tapi sepertinya ya, Irak tidak akan melakukan parkir bus dan ya, drop deep terlalu dalam karena baik, mengundang bahaya ya.
7: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Perancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini pada pemain Perancis melalui kali ini Manukone, coba sebarkan lagi ke